di hari-hari ujian. Ya, kadangkala kita di hari-hari ujian masih bisa saling sabar menyabarkan. Tapi di hari-hari lapang itu menunjukkan kita ini masih mensyukuri nikmat Allah atau tidak. Di hari lapang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, Rasulullah tidak menikmati kesenangan itu. Bahkan beliau berdoa, Allahumma rafiqul a'la. Wahai Allah, pertemukan aku dengan Engkau yang Maha Tinggi. Nabi Yusuf alaihissalam ketika telah disampaikan kepada puncaknya kemenangan, hampir waktu itu sudah tidak ada lagi celaan, tidak ada lagi fitnah. Yang ada secara zahir tinggal kenikmatan. Istri sudah ada di sampingnya, sekitarnya dengan kesolehannya. Keluarga, bapak, ibu sudah kumpul. Orang-orang yang menfitnah sudah minta maaf semua kepada Yusuf. Dan Yusuf menjadi orang terpilih paling mulia di waktu itu. Namun Yusuf berdoa untuk mendapatkan sabat. Apa kata Yusuf? Tawaffani muslima wa alhiqni bis-solihin. Wahai Allah, wafatkan aku menjadi orang Islam. Menjadi orang yang berserah diri. Wa alhiqni bis-solihin, dan pertemukan aku dengan orang soleh. Ini hakikat makna doa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, puncak dari segala nikmat, satu pilihan di atas pilihan di atas pilihan. Kita dipilih muslim, kemudian dipilih apa? Sunnah, kemudian dipilihkan, masih ada lagi di atas itu. Masih ada lagi di atas thalabul ilm. Apa itu? Iya, masih ada lagi. Yang tadi, as-sabat, istiqomah sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di atas nikmat itu. Dan ini nikmat yang sangat mahal. Nikmat yang butuh perjuangan yang besar. Kita bisa melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau sudah menjadi ulama, bukan menjadi orang awam kayak kita ini. Sudah menjadi ulama, rambutnya sudah enggak ada yang hitam sama sekali. Jenggotnya sudah enggak ada yang hitam sama sekali. Dan salah satu kebiasaan beliau adalah berlari-lari membawa pulpen sama buku. Di zaman dulu kalau ada orang lari-lari di jalan itu hanya dua. Orang gila sama pencari ilmu. Jadi Imam Ahmad lari-lari di jalan mengejar majelis ilmu. Di usianya yang seperti itu. Dan dia adalah seorang ulama. Di zaman beliau, setiap orang yang bertemu di jalan heran sama beliau. Ilamata ya Aba Abdillah. Sampai kapan engkau akan terus seperti itu wahai Abu Abdillah? Kata Imam Ahmad, ilal makbaroh. Sampai saya masuk ke kubur. Bapak Ibu yang dirahmati, hada nikmatus sabat. Dan hari ini, banyak saudara kita muslim, tapi belum tentu sabat. Banyak teman-teman kita, bahkan kita, ngikutin sunnah, tapi belum tentu sabat. Ya. Terkadang orang ditahu awalnya, ditahu akhirnya. Harusnya orang yang sabat ditahu awalnya, ditahu akhirnya ketika wafat. Sebagaimana Al-Imam Al-Juri mengkisahkan, ada seorang ahli sunnah di zaman beliau, di mana dia selalu berpindah-pindah tempat. Dia selalu pindah. Ketika di suatu tempat, kesolehannya terkenal. Maka dia pindah ke kampung lain yang tidak tahu kesolehan dia. Terus berpindah, berpindah, berpindah. Apa itu semuanya? Untuk sabat. Khawatir riya, khawatir disanjung orang, khawatir kemudian dia tidak sanggup menghadapi ujian ketika terkenal. Sampai dia seperti itu. Bahkan Imam Ahmad ketika nama beliau terkenal, tidak ada doa yang terus

adalah bagaimana akhir dari sebuah kepentingan kita di atas pilihan hidayah adalah sabat, adalah istiqomah. Dan masa-masa kita sekarang ini, masa-masa sulitnya sabat. Masa-masa sulitnya istiqomah. Ya. Sebagaimana kalau toh hari ini, ya, ibu-ibu, bapak-bapak masih istiqomah seperti tadi di rumah beliau Pak John, ada santri kita ibu-ibu bilang, Ustadz kita ini berusaha semangat. Kenapa kok berusaha semangat, Bu? Karena melihat Ustadz semangat. Jadi cuma baru melihat saya semangatnya ini. Belum semangat dari hatinya. Ustadznya pingsan masih semangat, harusnya begitu. Ustadznya libur masih semangat. Bukan ustadznya libur, hore kan gitu. Ini semangatnya kok bisa semangat, Bu? Ya karena ngelihat ustadz ini kok enggak capek-capek gitu. Nah, kalau saya capek yang lain bangkrut semua nanti. Ya. Ini kita bangun istiqomah ini karena Allah Azza wa Jalla memberikan kaidah-kaidah istiqomah ini luar biasa. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya istiqomah di dalam thalabul ilmi. Yang thalabul ilmi ini tugas, kata para ulama, wadifatul umur. Thalabul ilmi ini sebenarnya adalah bagian dari tugas umur kita. Kenapa? Kita ini menjadi seorang yang diberi hidayah itu sudah kita sebutkan tadi. Tujuannya kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu ditentukan dengan akhir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menasihatkan idza aradallahu bi 'abdihi khairan istamalahu. Kalau Allah mengendaki seorang hamba itu baik, maka Allah ambil hamba itu untuk menempuh amalan yang Allah rencanakan. Bagaimana itu? Hamba itu diberi hidayah oleh Allah. Kemudian hamba itu ditempuhkan oleh Allah sebab-sebab istiqomah. Dan sampai Allah wafatkan dia di atas istiqomah. Dan inilah yang sebenarnya perjuangan kita setelah kita ditolong oleh Allah dengan nikmat hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah, sebelum saya masuk kepada faedah ini, ada sebuah nasihat yang disampaikan secara khusus oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan, dan beliau salah seorang ulama senior yang sekarang ini ada di Riyadh, dan beliau adalah muridnya Syekh Albani, muridnya Syekh bin Bas. Ya. Beliau menulis kitab, dan saya melihat beliau adalah seorang alim yang hari ini sangat berkepentingan di dalam masalah thalabul ilmi. Ya. Termasuk Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Hampir di setiap ceramah beliau, hampir di setiap tulisan kita beliau, pasti bicara thalabul ilmi dulu. Di awal-awal selalu bicara thalabul ilmi. Karena memang tidak bisa dipisahkan nikmat din dengan nikmat thalabul ilmi. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga ulama menasihatkan, inna hadal ilmu huwa din. Sesungguhnya hakikat nikmat ilmu ini adalah nikmat agama. Dihabul ilmi, dihabul din. Hilangnya ilmu, hilangnya agama. Ya. Baqa'ul ilmi, baqa'ud din. Teguhnya, tetapnya ilmu, tetapnya agama. Fasadul ilmi, fasadud din. Rusaknya ilmu, rusaknya agama. Dan seterusnya. Sebuah tulisan yang dinasihatkan khusus oleh beliau. Talibul ilmi bainat tartibi wal faudiyati.

0: Talibul ilmi bainat tartibi wal faudiyati. Penuntut ilmu, ya, fenomena penuntut ilmu di antara tertib, apa tertib? Teratur, tertata, ya kan? Istiqomah itu termasuk tertib enggak? Iya, bolong-bolong enggak tertib itu. Ya, antara yang tertib wal faudiyati dan antara yang kacau balau. Berarti di sini beliau menerangkan penuntut ilmu ada berapa macam? Ada dua. Yang tertata, ya. Yang tertata, semua tertata. Dan yang faudiyah. Yang ruwet, yang kacau. Di dalam tulisan ini, di mukadimah, beliau memberikan nasihat tentang banyaknya hari ini orang jatuh kepada kekacauan mengambil ilmu dan membela diri. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu. Ya. Jadi terjatuh kepada kekacauan menuntut ilmu dan membela diri. Di antara contoh-contoh pembelaan itu disebutkan oleh beliau. Pertama, asghali aksar min awqati. Kesibukanku itu lebih banyak daripada waktuku. Betul enggak ini? Loh kok ngaku yang di sini? Saya kan tadi berdoa semoga yang di sini enggak ada. Beliau mengatakan, asghali aksar min awqati. Ya Ustaz, saya ini tugasnya banyak. Di rumah ini macam-macam, begini, begini, begini. Waktuku habis. Masya Allah. Ini salah satu alasannya. Alhamdulillah di sini enggak ada. Yang kedua, li zamanun tawil atlubul ilma walam uhassilu syai'an. Saya itu udah lama Ustaz jadi senior tholabul ilmi ini. Udah lama saya ini belajar sejak zaman sunnah di Jakarta, saya sudah ngaji. Kata orang begitu. Tapi dari dulu saya enggak pernah berhasil, ruwet terus, banyak fitnah. Makanya saya lebih baik enggak usah tholabul ilmi, trauma gitu aja. Nah, ini yang kedua. Mudah-mudahan di Jakarta enggak ada juga ini. Ya. Yang ketiga, la yumkinul jam'u baina tholabil ilmi wa baina asghalil bait. Wahai Ustaz, enggak mungkin ibu-ibu kayak kita, anaknya kemrutu. Tahu kemrutu, Pak? Anaknya banyak, di rumah banyak tugas ini, bapak-bapak seperti kita, ini malah menjadi pember ibu-ibu. Ya. Loh, bagaimana mungkin orang seperti kita, wis mbah-mbah tunak-tunuk. Ya kan? Kok harus dikumpulkan juga nuntut ilmu? La yumkin. Kayaknya enggak mungkin, Ustaz. Ini mudah-mudahan di sini juga enggak ada. Ya. Ini yang ngomong bukan saya loh Bapak Ibu. Ini saya Abdul Aziz Asadahan di Riyadh. Dan kayaknya beliau belum pernah kesini. Ya. Jadi belum pernah survei kesini. Jadi Ibu jangan seudon. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Hadal waktu kathurat. Fihi mutatallabatul khayati. Min daruriyatin wa kamaliyatin. Wabaina dalika qawaman fala nastati'ul qiyama bimas'uliyatina. Kata beliau, ada orang yang keempat beralasan. Waktu-waktu kita ini banyak tuntutan hidup. Benar ini, Pak? Ya. Banyak daruriyat, banyak kamaliyat. Banyak persoalan-persoalan penting, Ustaz, bahkan harus disempurnakan belum saya selesaikan. Banyak urusan kerja, urusan RT, urusan RW, urusan segala macam. Ya. Dan kadang-kadang bukan cuma sekedar diselesaikan, Ustaz. Penting. Wong anak sekarang nangis saja tidak cukup didiamin. Habis didiamin kasih gula-gula, harus cari gula-gula. Habis kasih gula-gula, harus carikan boneka. Habis carikan boneka, harus carikan kereta api. Minta macam-macam. Supaya selesai. Karena itu kayaknya gak bisa kalau saya harus nuntut ilmu dengan baik, dengan lurus. Kayak Imam Syafi'i, wah ya mau gak mungkin lah Ustaz. Ini yang keempat. Kemudian, apa tadi? Yang kelima sekarang. Al-musafatu fi madinati tawilatun. Wajohmatu turukot mustadimatun. Ini kok kayaknya Syekhnya pernah ke Jakarta ya? Apa kata beliau? Wahai Syekh, jarak rumahku dengan tempat tinggal belajarku kotaku itu tawila, jauh. Ya betul kan, ngaku sekarang. Wajohmatu turukot, jalan-jalan macet. Kok kayak pernah ke Jakarta ini bener. Mustadimaton, dan itu gak pernah istirahat. Macet itu abadi dari subuh sampai subuh. Ya. Sampai digilir ganjil genep juga masih macet. Ya. Nah ini lagi alasan yang disampaikan oleh beliau. Saya cuma baca ini aja kitabnya. Saya baru download tadi pagi bu. Baru saya download tadi pagi. Saya download, saya buka, wah ini pas ini. Pas dipakai untuk nyetrika. Soalnya habis sarapan biasanya ngantuk-ngantuk. Nah, ini pas. Kemudian yang keenam. La tatakhayyal kam aqdi sa'ati fi masaghilil khassah. Nahika anil ammah. Wahai Syekh, kamu jangan mengkhayal. Ya, berapa aku bisa ngurus waktu-waktuku untuk menyelesaikan kesibukanku pribadi. Apalagi untuk ngurusi orang umum. Nuntut ilmu, nanti nyampaikan orang lain. Walah, wong saya sendiri aja gak ngena. Saya sendiri aja memperbaiki diri aja susah kok Ustaz. Susur nuntut ilmu, belajar ini, nanti ketemu orang saya harus nasihati. Aduh, mumet kepala saya. Ini lagi yang disampaikan oleh beliau. Yang terakhir. Ini alasan yang paling kelihatan gak bisa disalahin. Apa kata beliau? Zamanuna qad nuzi'at minhul barakatu. Zaman kita ini kan zaman rusak, Pak Ustaz. Gak ada berkah. Ya jadilah sudah mending kita ini seperti ini. Daripada rusaknya sudah 1000%, mendingan kita 100%. Zaman kita ini zaman yang sulit berkah. Ya memang sudah kayak gini. Kalau kita dituntut jauh-jauh kayaknya juga susah. Berapa ini tadi? 7 ini cukup yang mewakili. Kalau saya sebut sendiri yang di Jakarta lebih banyak nanti. Apalagi yang di Semarang, yang di lain-lain lebih banyak. Tapi masya Allah, Syekh Abdul Aziz menyimpulkan, wabi kulli hal, kesimpulannya, beliau menyampaikan, membawakan sebuah syair. Naibu zamanana wal aibu fina. Wama lizamnana aibun siwana. Kita itu terus mencela zaman kita. Nyalain, ini salah, ini gak benar, ini terus. Padahal wal aibu fina. Sebenarnya cacatnya itu ya kita sendiri yang cacat. Jadi kita sering beralasan yang di luar kita. Tapi kenyataannya sebenarnya yang bermasalah itu diri kita. Ya. Wama li zamanina aibun. Allah itu gak pernah mencacat zaman. Ya. Gak ada zaman itu disebut dengan aib. Siwana selain kita. Maka dari sini, setelah beliau membawakan syair ini, beliau menasihatkan. Coba mari kita sekarang bercermin. Apa kata beliau? Ida qabilatin nadaru fi hayati haula idza qallabta an-nadar fi hayati haula wa wajadta al-faudiyata qad darabat atnabaha. Sebenarnya kata beliau, kalau engkau mau meneliti, riset, benar-benar riset pada kehidupan mereka ini, mereka yang tadi apa itu, banyak kemunduran dan pintar beralasan, ya kan? Kalau betul-betul mau ngelihat, ya, maka engkau akan mendapati sebenarnya bukan persoalannya itu. Persoalannya itu karena kacau, gak bisa nata. Persoalannya adalah karena gak bisa menjadi orang yang tertata. Kalau dia itu tertata. Saya dulu pernah menyampaikan, Ustaz, saya itu belajar sulit. Gini, kamu belajarnya ini pakai kaidah mut-mutan kan? Saya bilang, tahu mut-mutan, Pak? Kalau lagi mut, kayak malaikat. Tapi setelah itu ditinggalkan moodnya 1 tahun. Sudah seperti orang awam. Ini kan menunjukkan tidak tertib. Saya pernah sampaikan, coba. Kamu itu bisa tidak bisa. Ada waktu kamu sempatkan di rumah, gak usah jauh-jauh lah, 1/2 jam. Tapi rutin. Ditata. 1/2 jam masuk kamar, kunci, ceklek, ceklek, ceklek, ceklek, sudah. Mau istri lagi teriak-teriak, tutup. Mau anak jungkir balik, nanti ada waktunya. Tertib. Bukan gak ngurus istri, gak ngurus anak, gak ngurus suami. Ini, loh Ustaz, tapi mereka berontak. Buka jadwalmu jam sekian. Ini jadwalnya ilmu. Loh, begitu. Wahai istriku, jadwalmu 5 jam. Wahai suami, jadwalmu 3 jam. Ini jadwal anak, ini jadwal ilmu, ini jadwal murojaah, ini jadwal tanya sama orang alim. Gak akan terjadi kekacauan. Coba ambil waktu tertib, bangun. Bisa tidak bisa gak usah dimasalahkan. Terus bangun. Nanti Allah akan memberikan sesuatu. Ya karena masalahnya itu. Maka dinasihatkan beliau, wajadtal faudiyah. Sebenarnya persoalannya kalau diteliti, orang yang menempuh kebaikan ini banyak terjadi kekacauan. Ya. Qad darabta atnabaha. Contoh, faudo fi silati arhamihim. Kacau dalam silaturahim. Majelis ilmu aja jadi majelis silaturahim. Ini kan kacau namanya kan? Silaturahim jadi majelis ngomong. Nah, silaturahim apa tujuannya? Oh, ini sakit. Sakit datengin, didoain, diberi motivasi. Setelah itu sudah ya saya pamit. Nah, ini enggak. Habis motivasi 5 menit cerita buah apel 2 jam. Ini kan kacau jadi. Nah, itu sebenarnya persoalannya itu seperti silaturahim. Ustaz, silaturahim masa enggak boleh? Boleh, tapi jangan kacau. Tata. Kemudian faudha fi mawaidihim. Kacau kalau urusan janji-janjinya. Kacau. Nepati janji kacau, enggak nepati janji juga kacau. Faudha fi buyutihim. Di rumahnya kacau. Coba kalau ditata. Ustaz, tapi anak saya nakal, bandel-bandel. Wong anak bandel cuma diomongin bandel, kapan sembuhnya? Saya bilang anak itu dibiasakan ditata. Pagi dimandiin tertib. Saya bisa ngomong gini karena dulu saya juga punya kegiatan seperti ini. Mandiin tertib, kemudian diomongin. Nanti kalau Umi gak ada jangan ribut ya. Kalau Bapak gak ada jangan ribut ya, belajar ya. Tertib, dibangun, dikasih pemahaman. Loh, tapi gak langsung begitu, masa ada orang langsung begitu. Tapi ketika itu dibangun dengan tertib, lama-lama terbentuk. Oh iya. Tadi Abi begini, tadi Abi begini, tadi Abi begini. Anak akan terbentuk. Tadi Umi begini, tadi Umi. Tapi kalau saya sudah pernah nasihati berapa sekali, enggak mau ya sudah, ya enggak bisa. Bangun semua dengan tertib. Waktunya menanamkan anak, waktunya mandiin, waktunya belajar. Loh, tapi nangis, ya udah yang penting tugasnya dilaksanakan. Nangis, nanti diingatkan. Ayo kemarin udah diomongin Bapak Ibu. Selesai, kerjain. Ya kita ini kan kadang-kadang Kalau sudah ngerjain satu masalah, sudah enggak selesai, lompat lagi yang lain juga kacau. Fil buyut, di rumah sendiri sudah fauto. Sudah terjadi kekacauan. Begitu juga fauto fi ziaratihim. Terjadi kekacauan kalau saling mengunjungi. WA itu majelis mengunjungi enggak? Kan masuk kan bagian majelis mengunjungi? Kadang-kadang orang di WA itu kadang-kadang saya itu kalau dimasukkan grup itu saya dengerin kira-kira sehari telinga saya sudah enggak kuat, mata sudah enggak kuat. Ada saja yang diomong, ada semut, ada ini, ada enggak karu-karuan, istrinya pakai baju merah, pakai ini diomongin semua di WA. Ini orang majelis ziarah kok jadinya kacau. Kemudian kacau fi asfarihim. Ya, di safar-safarnya kacau. Bepergiannya tidak bermanfaat, tidak tertata. Ya. Kemudian fawda fi huduri durus, kacau ketika menghadiri majelis ilmu. Fawda fi tartibi maktabatihim, kacau di dalam mentertibkan kitab-kitabnya, tempat dia menyimpan ilmunya. Fawda fi waqti sayaratihim, kacau di dalam waktu-waktunya dia bepergian dan seterusnya. Padahal Allah itu membangun dunia saja dengan tertib. Dan yang lebih parah, iblis itu bekerja dengan tertib atau kacau? Iblis itu kerjanya tertib. Rajin, tekun, tahu skala prioritas. Nggak bisa ini pakai ini, nggak bisa ini pakai ini. Kalau digoda pakai ini, nggak mau pakai ini. Pagi berangkat, sore pertemuan, konferensi, saling menerima apa itu berita acara, besok berangkat lagi. Nggak ada iblis itu udur. Mana pernah ada iblis udur? Setan udur itu mana ada? Duh, lah itu yang mau menyesatkan kita. Itu yang mau menjadikan kita tidak istiqomah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi sebenarnya persoalan ini adalah kembali kepada kita semua. Bagaimana kita membangun jalan yang penting di dalam mentertibkan perjalanan hidayah kita. Maka insya Allah pada kesempatan yang mubarakah ini kita akan mengambil faedah dari dua risalah yang sama-sama menerangkan tentang khusus kaitannya dengan perjalanan thalabul ilmi yang diambil dari kisahnya Musa alaihissalam bersama dengan hamba Allah yang saleh yaitu Khidir atau Khadir ya. Dan kisah ini ada di Al-Qur'an. Kisah ini ada di Al-Qur'an dan Al-Qur'an ketika memberikan kisah itu memberi kaidah, bukan seperti cerita dongeng. Ya. Al-Quran itu ketika memberikan kisah, itu adalah memberikan kaidah, bukan memberi cerita dongeng. Karena itu di Al-Quran selalu diterangkan dengan fawaid, dengan faidah-faidah dari kisah-kisah yang disampaikan. Dan itu adalah kaidah. Dan dari sini, kenapa kita berkepentingan untuk mengambil faedah ini? Di satu sisi, kita berkepentingan ternyata mentertibkan perjalanan din, mentertibkan perjalanan ilm, itu bukan ajarannya fulan dan fulan. Itu kaedah dari langit. Kaedah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, kenapa Rasulullah SAW ditegur? Rasulullah itu ditegur oleh Allah. La tuharrik lisanaka litajala bih. Wahai Muhammad, jangan kamu buru-buru menggerakkan lisan kamu untuk kamu apa tergesa-gesa ngikutin bacaannya Jibril. Dengarkan dulu baik-baik. Ini Rasulullah. Ya. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik lisanaka litajala bi, Ya. Kamu jangan buru-buru mengikutin lisanmu untuk menggerakkan. Belum selesai didiktekan kepada kamu, kamu sudah membaca dan akhirnya bacaan itu menjadi tidak tertib, tidak, kalau dalam ilmu tafsir, tidak tertil. Ini menunjukkan mentertibkan hidayah. Itu kaidah langit. Bahkan diberi contoh. Dan dengan mengambil contoh inilah, mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan kembali di dalam kita menempuh jalan hidayahnya Allah Azza wa Jalla yang mahal ini. Kemudian kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua risalah. Risalah yang pertama, talabul ilmi wa adabihi min kisati Musa wal abdi salihi fi suratil kahfi. Risalah yang pertama, menuntut ilmu dan adab-adabnya yang dia itu diambil dari kisahnya Musa alaihissalam dan hamba yang salih yaitu Khidir atau Khadir alaihissalam di dalam surat Al-Kahfi. Ini risalah yang pertama. Risalah yang kedua, di buku itu di halaman berapa itu? 11. Di buku yang Bapak Ibu bawa. Halaman 11. Tanwirut tulab ditakhriri asbabil ilmi min kalami rabbil arbab. Tanwir, apa artinya tanwir? Nur, nawara, nawara, apa nawaro, tanwir. Penerangan kepada para penuntut ilmu. Bitahriri asbabil ilmi, untuk membebaskan, untuk meraih sebab-sebab ilmu yang diambil dari kalamnya Allah Rabbul Arbab. Tadi saya sudah telpon Ustaz Nuzul. Ya, mudah-mudahan nanti Ustaz Nuzul habis maghrib. Beliau tadi sampai jam berapa Ustaz? Bisa lama enggak? Saya bilang, Ustaz Nuzul insya Allah sampai jam 9 bisa. Jadi ini hari ini Bapak Ibu perjuangan awal ini. Jadi belajar sampai jam 10 sampai jam 9. Ya, insya Allah. Gimana Pak ini? Setuju belum ini? Kalau enggak setuju ya kita atur lagi. Ya, rencananya nanti Ustaz Nuzul melanjutkan. Mudah-mudahan faedah-faedah yang kita ambil dari buku ini ya bisa dimudahkan oleh Allah selesai dan kita bisa mengamalkannya. Kita mulai supaya kita berharap faedah ini kita ambil dengan baik dari buku ini. Kita mulai untuk kita baca dan kita ambil faedahnya. Yang pertama adalah dari risalah Talabul Ilmi wa Adabihi min Fikhi Musa wal Abdi Salih fi Suratil Kahfi. Risalah ini ditulis oleh Bahauddin Abdul Fattah Al-Jauhari. Kita mulai dari mukaddimah. Qala al-muallifu rahimahu hafidhahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Inna talabal ilmi lahu makanatun 'aliyatun fil Islam. Sesungguhnya menuntut ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama ini. Wa minan ni'ami allati an'amaha Allahu 'ala Adama. Dan menuntut ilmu adalah di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan atas Adam. Nikmat pertama setelah ba'da khalaqahu. Setelah Allah menciptakan Adam, nikmat pertama yang Allah berikan kepada Adam adalah an 'allamahullahu subhanahu wa ta'ala al-asma'a kullaha. Allah mengajari nama-nama yang bermanfaat kepada Adam. Sebelum diberi nikmat apa-apa. Nikmat pertama yang Allah berikan pada Adam adalah Allah ajarkan ilmu kepada Adam, ilmu yang bermanfaat. Tsumma btalahu wa ikhtabarahu fiha amamal malaika. Dan untuk menunjukkan tingginya nikmat ini, Allah, apa kalau sekarang? Maksudnya diuji cobakan orang yang sudah diberi nikmat ini lebih baik dibanding yang lain, makhluk Allah yang lain, atau ternyata lebih baik yang lain. Setelah Adam diberi kelebihan oleh Allah, apa? Nikmat ilmu. Allah ujikan antara makhluk Allah yang sudah ada sebelumnya. Siapa? Malaikat sama iblis. Ya kan? Allah ujikan pada mereka. Tsumma btalahu wa ikhtabarahu. Allah ujikan Adam, Allah jadikan Adam sebagai dites di depan malaikat. Fakana khafidun lil ilmi syakiran nikmata rabbihi alal ilmi. Di mana dia Adam adalah orang yang telah diberi oleh Allah ilmu, dia hafal ilmu, dia mensyukuri nikmat ilmu. Fakafa'ahul maula tabaraka wa ta'ala bil jannah. Setelah itu Adam diberi lagi dengan setelah dites di depan malaikat, dan dia adalah orang yang terbaik, dan dulunya malaikat berprasangka lain, dan akhirnya malaikat mengakui, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Malaikat pun mengakui. Kemudian Adam diberi nikmat oleh Allah setelah itu apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, engkau dan istrimu tinggallah di surga. Jadi ketemu kan? Kalau Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dia ya menempuh pada satu jalan untuk mencari ilmunya Allah, maka Allah tempuhkan dia jalan ke surga. Sebagaimana Adam setelah diberi nikmat ilmu dan ilmunya barokah, Allah langsung kasih surga. Wa kula minha ragada. Silahkan kamu makan dari surga itu ragadan dengan kesenangan. Haitsu syi'tuma. Sesuai dengan kalian berdua berkehendak. Wala taqrab hadhihi syajarata. Dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minad dholimin. Maka kalian berdua adalah akan menjadi orang dholim. Ini di mukadimah ini diterangkan tentang tingginya nikmat ilmu. Sehingga waja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baban min abwabil jannah. Rasul pun kemudian mengabadikan nikmat ini dengan hadis beliau. Rasulullah menjadikan ilmu adalah pintu dari pintunya surga. Wa musilan ilaiha, dan ilmu adalah penyampai seorang hamba untuk sampai kepada surganya Allah. Kalau toh ada dalil-dalil semua yang mengkaitkan dengan nikmat surga, ya, mungkin sedekah, mungkin puasa, mungkin iman, dan seterusnya, bisa dipisahkan dari nikmat ilmu enggak? Enggak bisa. Ya. Enggak bisa dipisahkan. Ya, daripada nikmat ilmu. Iman yang akan mengantarkan orang masuk surga, iman yang dibangun dengan ilmu yang benar. Salat yang mengantarkan orang ditolong oleh Allah masuk surga, ya salat yang dibangun dengan ilmu yang benar. Terus. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan lil jannah." Siapa yang dia telah menempuh pada satu jalan dan di jalan itu dia mencari ilmunya Allah, maka Allah mudahkan dia dengan jalan itu tariqan lil jannah, jalan ke surga. Kemudian dari dua dalil ini beliau mencukupkan wa nusus dallatu ala dalikal makna la khasra laha. Kalau berbicara dalil yang menerangkan tentang nikmat ilmu dan nikmat kemuliaan yang menunjukkan atas itu, atas makna itu, la khasra laha, hampir enggak bisa dibatasi. Terlalu banyak sekali Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hakikat semua kembali kepada nikmat ilmu. Kemudian beliau mengkaitkan yang kedua, kenapa berbicara dengan kisahnya Musa alaihissalam. Karena ini hakikat orang sebenarnya salaka tariqan yaltamisu fihi apa? Ilman. Karena menuntut ilmu itu perjalanan hidup. Makanya Allah mengabadikan dengan kisah yang itu adalah perjalanan hidup yang penuh dengan makna, penuh dengan kaidah, penuh dengan hikmah. Di mana itulah sehingga merupakan penjabaran dari apa yang Nabi katakan salaka tariqan. Apa? Menempuh jalan yaltamisu fihi ilman. Dan itu sudah ditempuh di perjalanan orang-orang dulu yang diridhai oleh Allah. Salah satunya apa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka beliau muallif berkata, wal maula tabaraka wa ta'ala daraba lana min awra'il amsilah fi talabil ilmi minal ulama. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala telah membuat contoh, membuat perumpamaan dari contoh yang paling ra'i', paling indah, contoh yang paling luas, paling dalam di dalam menuntut ilmu dari seorang ulama. Coba lihat contoh. Wa adabi talibil ilmi, dan Allah mencontohkan bagaimana tata cara adab yang tertib di dalam mencari menuntut ilmu. Allati yajibu tawafuruha fi talabil ilmi, yang wajib untuk itu harus dimiliki fi talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu yang dicontohkan di sini fi saksi Musa alaihissalam, pada sosok, pada pribadinya Musa alaihissalam. Fi bid'i ayatin min suratil kahfi, lebih dari berapa? Puluhan ayat ya dari surat Al-Kahfi. Ada catatan menunjukkan Allah Azza wa Jalla mengingatkan mengambil agama ini tidak bisa faudho, tidak bisa kacau. Ketika kacau di dalam mengambil agama akan terjadi kekacauan. Sebagaimana yang terjadi kekacauan-kekacauan orang-orang menempuh agama di masa-masa dulu, ternyata tidak bisa menjaga perjalanan ketika dia mengambil agama. Lihat contoh-contoh yang ada. Sebagai contoh misalnya, mohon maaf, kita sudah sering mendengar istilah khawarij. Apakah dia tidak pintar baca Quran? Pintar. Tapi gagal berdin, gagal beragama. Sebagian ulama menerangkan siapa khawarij, bukan talibul ilmi. Nah, ya, bukan talibul ilmi khawarij itu. Kenapa? Mana dalilnya? Dalilnya ketika Ibnu Abbas bertemu orang khawarij. Apa kata Ibnu Abbas? Satu pun kalian tidak ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu berarti siapa? Murid kan? Satu pun kalian tuh gak ada sahabat Nabi. Tidak dari kelompoknya Ali juga gak ada yang sama kalian. Tidak juga yang dari kelompoknya Muawiyah yang ada sama kalian. Sementara Ali dan teman-temannya adalah sahabat Nabi. Muawiyah dan teman-temannya adalah sahabat Nabi. Satu pun kalian gak ada sahabat Nabi. Menunjukkan mereka tidak pernah talabul ilmi. Makanya lihat, sumber dari segala fitnah, kekacauan-kekacauan agama pasti berangkat dari orang yang talabul ilminya kacau. Pasti begitu. Ya. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i, faqitu syai'la yu'ti. Orang yang enggak punya enggak bisa memberi. Enggak pernah mencari kok. Enggak pernah menekuni, enggak pernah mengambil proses, kok mau memberi? Mau memproses orang. Ya mimpi. Ya. Ini maka hal ini menunjukkan mengambil ilmu dengan betul itu kaidah dari Quran. Bukan hanya contoh, bahkan Allah memberikan kaidah yang sangat muhkam, terang benderang. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 32. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi alqur'anu jumlatan wahidan. Ya, surat apa tadi? Al-Furqan ayat 32. Orang-orang yang tidak beriman, lo lihat, Allah langsung memberikan merek orang yang tidak beriman, yang di sini disebut orang kafir. Mereka itu punya sikap kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an sumber ilmu enggak? Ya. Laula nuzila 'alainal Qur'an, seandainya Al-Qur'an itu diberikan kepada kita jumlatan wahidan, satu kali gus. Apa ini? Satu kali turun 30 juz. Ya. Betul, Al-Qur'an turun 30 juz dari Lauhul Mahfud. Turun ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan ke bumi syai'an fa syai'an. Bihasabil waqa'i. Sedikit demi sedikit sesuai dengan hikmah-hikmah, kejadian-kejadian yang Allah kehendaki pada orang-orang beriman. Ya. Mereka menginginkan Al-Qur'an itu diturunkan gimana? Kali juz. Mewakili enggak banyak orang hari ini mengambil ilmu seperti ini? Nah, orang sekarang mau, Ustaz saya mau daftar jadi santrinya. Boleh. Tapi berapa tahun rampung, Ustaz? Lu daftar aja belum. Udah tanya berapa tahun rampung itu loh. Masih lumayan, sudah nuntut ilmu 7 tahun terus, Ustaz kok lama ya? Nah itu masih lumayan. Ini, daftar aja belum. Sudah nanya berapa tahun ya? Saya sepertinya tertarik, tapi saya tanya dulu berapa tahun. Sulapan atau gimana? Ini contoh. Ya. Ini contoh. Contoh yang tadi, seandainya Quran itu diturunkan jumlatan wahidah. Apa kata Allah? Allah terima atau Allah tolak? Allah tolak. Kadalika. Enggak begitu. Al-Quran itu diturunkan sedikit-sedikit. Untuk apa? Seperti yang tadi kita sebutkan di awal. Apa tujuannya? Nikmat yang muncak setelah Islam, setelah sunnah, setelah thalabul ilm, tapi nikmat apa tadi? Sabat. Sabat itu dimulai dari mana? Sabatnya akal, nggak pernah salah, jadi akhirnya sergap menuntut ilmu. Hah? Sabatnya sehat, nggak pernah sakit, sehingga rajin menuntut ilmu. Tidak. Sabat itu bermula dari mana? Sabatul qalbi. Ya. Sabatul qalbi. Makanya Allah mengatakan linusabbita bihi fuadak. Untuk Allah kan dengan Al-Qur'an diturunkan seperti itu fuadaka pada hatimu. Dari sana dibangun sabat. Ternyata Allah membangun kaidah mengambil ilmu itu tujuannya supaya orang yang menekuninya bisa kuat. Ya. Makanya kalau orang Jawa bilang sing telaten yo le, kan gitu. Sithik-sithik ora apa-apa tapi terus, itu kan gitu. Nah, enggak perlu semangat-semangat tapi tai-tai ayam gitu loh. Semangat panas tai ayam kata orang Jawa. Guayanya tuh blok itu sudah selesai, pergi. Ya. Kalau kata Syekh Ibn Al-Abbasi, muridnya Syekh Albani yang sekarang ada di Syam, perginya tiba-tiba seperti datangnya. Jadi datang ya ribet, orang ngerti-ngerti itu kayak pembesar gitu. Tahu-tahu, di mana tadi ya? Ya gak ada lagi. Setelah itu, di mana? Sudah gak tahu, Ustaz. Jadi datang juga gak ditahu, pergi juga gak ditahu. Kalau bahasa orang Jawa, la salam wala kalam. Jadi ini bencana di dalam hidayah. Ya. Jadi ini bencana di dalam hidayah. Makanya Allah menengkatkan linusabbita bihi fuada. Ini menunjukkan mengambil ilmu itu dibangun dengan kaidah dari Quran. Ya. Kemudian kenapa kayak kisah? Begitu penting kisah itu. Ya. Bapak-bapak sering mengkisahkan ke anak-anaknya enggak? Istiqomah enggak? Iya. Kisah itu penting sekali. Al-Quran sepertiganya kisah. Kalau malam anak-anak susah tidur, kumpulin, dikisahin perjalanannya ulama, perjalanan Nabi. Kenapa kisah? Allah berfirman dalam surat Hud. Sama dengan tadi surat Al-Furqan ayat 32. Kalau tadi Quran kaidahnya gimana tadi? Sedikit-sedikit pelan. Untuk apa tujuannya? Meneguhkan hati. Kisah ini ternyata tujuannya juga sama. Untuk meneguhkan hati. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika. Kullan, dan semua nabi. Semua nabi naqussu 'alaika. Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Rasulullah saja buta diteguhkan oleh Allah. Dan salah satu caranya Allah memberikan kisah. Kisah siapa? Nabi-nabi sebelumnya. Padahal Rasulullah itu lebih baik dari sebelumnya atau mereka sebelumnya lebih baik dari Rasul? Coba, orang yang lebih baik saja buta diberikan kisah-kisah untuk membangun kekuatan. Bagaimana dengan kita? Makanya salah satu nasihat ulama, banyak membaca perjalanannya orang-orang soleh, ahli ilmu yang sudah lewat. Kisah yang ada ini, Allah berkata, min amba'ir rusul, dari beritanya para rasul, apa kata Allah? Ma nusabbitu bihi fu'adak. Kisah-kisah itu adalah perkara yang akan menguatkan hatimu. Yang dimaksud hatimu siapa ini? Rasulullah SAW. Coba ini, apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini menjadi nasihat yang sangat penting. Dan Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, yaitu surat Hud ayat 120, ay qalbaka liyatma'inna, supaya Allah menguatkan hatimu agar hatimu itu tenang. Wa yasbut, dan akan hatimu itu tetap tidak kesana kesini. Ya. Wa tasbir, dan supaya hatimu itu sabar. Sabar itu gimana? Terus tidak berubah mengerjakannya. Menahan diri dengan mengamalkan yang ada, yang lain-lain ditinggal. Disedikitkan. Kama sabara ulul azmi, seperti sabarnya ulul azmi. Kenapa? Kata Sa'di, fa innan nufusa ta'nasu bil iktida. Jiwa orang itu senang kalau nyontoh orang. Ya, coba. Kalau kita diomongin, kamu itu salah. Dengan orang tua atau kita memberi contoh yang betul di depannya, lebih senang mana orang itu? Beri contoh yang betul. Ya. Nah, sekarang ini ilmu dakwah bertebaran dengan kritik mengkritik, tapi miskin memberi kudwah, miskin memberi perjalanan, memberi contoh, memberi mana isinya, jedol lagi tukang kritik, jedol lagi dikritik, jedol lagi, terus habis itu hilang lagi. Terus yang mau kita contoh siapa? Kita ini butuh banyak menyerap. Butuh banyak melihat, karena jiwa manusia itu yang menentukan berbuat. Nah, salah satu ketenangan jiwa sampai pun kepada orang yang tidak disukai, kalau dia melihat contoh dari orang yang tidak disukai, jiwa itu lembut. Walaupun gak disukai. Contohnya orang Indonesia. Sama penjajah Belanda berapa tahun? Suka gak dengan penjajah Belanda? Tapi banyak nyontoh gak orang Belanda? Nah ya itu. Karena contoh itu gak kerasa. Ya, ibaratnya orang Jawa dirogo hati ini. Tahu dirogo hati ini. Jadi gak perlu diomongi, dipegang hatinya kerak, langsung kerekep. Itu contoh. Ya, itu kudwah, contoh. Ya. Dan ini kebutuhan jiwa orang. Dan kita tahu menuntut ilmu itu berat, susah. Kalau dilihat dari materinya, perjalanannya itu berat. Makanya banyak orang yang memberat-beratkan. Temennya sendiri, Allah masuk ke medan kiai. Nah, memberatkan lagi. Ah, masuk kamu sudah, oh, rambut macam sudah putih semua paling 2 tahun. Apalagi kamu belajar itu mumet-mumet paling kamu gak selesai. Tambah memberatin. Belum lagi suaminya, belum lagi istrinya. Kalau gak sependapat, belum lagi anaknya. Ibu ini kok belajar terus yang gak pernah diajari. Wah, segala macam itu. Banyak yang memberatin. Sudah berat, banyak yang memberatin. Terus sudah begitu ngelihat yang dicontoh gak ada. Ngenes. Masuk RSJ. Iya. Berat perjalanan ilmu itu. Butuh kekuatan. Dan kekuatan itu ada di jiwa. Dikasih logika, tok gak selesai. Makanya sering ada beberapa ustadz yang sampaikan, tekankan adab ilmu. Ustadz, kita sudah sering ajari. Iya, ajari, tapi kamu beri contoh enggak? Kamu harus juga memberi contoh. Kalau kamu ingin melihat muridmu punya perjalanan ilmu yang betul, kamu juga harus dilihat oleh muridmu punya perjalanan ilmu. Kalau kamu enggak bisa dilihat muridmu punya perjalanan ilmu, bagaimana mereka bisa melihat? Enggak bisa. Kalau seperti itu gak perlu dikirim nabi. Gak perlu dikirim ulama. Gak perlu dikirim Abu Bakar. Kirim aja. Siapa? Tutor-tutor. Cukup. Habis ngomong deng-deng-deng-deng-deng. Naik pesawat, pergi. Udah. Makanya ada nabi. Punya kehidupan. Ada ulama. Punya perjalanan. Mereka tahu dengan murid-muridnya bagaimana. Nah itu yang menjadi teladan. Dan kisah itu seperti itu. Karena orang akan seperti dia melihat, mengidentifikasi dirinya kepada kenyataan. Dan itu perjalanan yang paling banyak manusia mendapatkan kebaikan. Ya. Ini apa yang kita ambil faedah untuk menambahkan penjelasan tadi. Maka beliau kemudian menyampaikan kembali, fal ilmu fil islami lahu makana. Maka beliau mengingatkan ilmu di dalam Islam memiliki tempat yang besar. Allati la taqfa ala ashabil fahmi salim. Yang tidak akan ada kesamaran, kerancuan, penolakan bagi orang yang dia punya pemahaman yang selamat. Pasti akan menjadi tuntutan bagi dia untuk menerima kedudukan Islam adalah kembali kepada kedudukan ilmu. Wala yunkiru hadhil manzilata ya lil ilmi wal ulama illa sufaha alladina la ya'lamun. Dan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, tidak ada yang bisa mengingkari kedudukan tingginya ilmu dan ahli ilmu yang dibutuhkan manusia di zaman-zaman, kecuali yang tidak bisa menerima hanya orang bodoh-bodoh aja. Orang yang belum diberi taufik oleh Allah. Kalau orang itu punya akal sehat, punya fitrah baik, cobalah yang sudah kita sering sebutkan. Cukup ketika orang kafir menempatkan Rasulullah sebagai nomor 1/100 manusia. Iya, itu sudah cukup dalil. Ya, sudah cukup dalil. Maka ayol ikhwah, pembahasan kita al-maudhu di dalam kesempatan ini adalah surat Al-Kahfi, ya, mulai dari ayat yang di situ dari ayat 60 sampai 70, tapi ini hanya dipenggal. Sebenarnya ayatnya masih panjang yang berkaitan dengan kejadian berdua antara dua hamba Allah Azza wa Jalla ini sampai ayat ke-82. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Musa telah berkata kepada pemudanya, pemuda yang mengikuti Musa di dalam perjalanan ilmu, yang membawa perbekalan yang membantu Musa alaihissalam. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. saya tidak akan berhenti. Apa yang dilakukan Musa ketika itu? Berjalan. Pakai apa, Pak? Toyota. Pakai Land Cruiser. Jalan kaki. Kata Musa, La abroh, saya tidak akan berhenti. Hatta ablugha majma'al bahraini. Sampai saya bertemu, berhenti pada pertemuan dua laut. Karena di situ alamat yang diingatkan adanya seorang hamba Allah Khidir atau Khadir alaihissalam. Ya. Coba lihat. Tempatnya Musa tahu persis enggak? Enggak tahu. Coba ini kita yang tempatnya tahu aja sering kita usah enggak tahu kalau di sana ada pengajian padahal tahu tempatnya. Saya lupa loh itu. Padahal ya ada WA-nya juga itu loh. Pakai WA dong. Bukan lagi nyari sendiri. Ya. Jadi Musa bilang, saya tidak akan berhenti sampai aku sampai di tempat pertemuannya dua laut. Au amdiya hukuba. Atau aku akan terus berjalan bertahun-tahun. Nah, coba lihat. Hukuba itu menghabiskan tahun-tahun yang panjang. Lu itu sikap. Itikad yang sudah disiapkan Musa. Ya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya khutahuma. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika keduanya Musa dan pemuda ini sampai kepada pertemuan dua laut, maka keduanya lupa tentang ikan kedua laut itu. Karena isyaratnya adalah ikan yang ada di pertemuan dua laut. Dia lupa. Ya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ikan itu kemudian melompat dan mengambil jalannya lagi ke laut. Padahal ikan itu sebenarnya memberi isyarat tentang adanya Khidir di situ. Ya. Kemudian falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Ketika Musa telah tatkala mereka telah berjalan jauh, falamma jawaza, ketika dua-duanya telah melampaui perjalanan yang jauh, ya, melampaui perjalanan yang jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, ya, kepada pemuda yang menemani dia. Apa kata Musa? Atina goda'ana. Coba makanannya bawa ke sini. Ini makanannya setelah berjalan jauh atau sebelum berjalan jauh? Ya. Kalau kita di sini baru datang udah makanan lagi. Sudah berjalan jauh. Ini ya saya cuma ini nyontoh-nyontohin aja kok ini. Jadi bukan nyederannya nyontohin itu loh. Jadi atina ghadaana, datangkan makanan kami, laqad laqina min safarina hadana suba. Kita udah letih. Kita udah payah. Ya. Sudah menimpa pada perjalanan kita ini nasoba. Qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa anni nasitul khuta wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kemudian muridnya Musa berkata, ara'aita id awaina ila sakhrah, bagaimana apakah engkau tidak tahu wahai Musa, waktu kita tadi berlindung ya di batu di tempat yang sebenarnya itu pertemuannya dua laut. Ya. Maka sungguh aku telah lupa menceritakan ikan yang tadi dilihat oleh pemuda itu. Di mana tadi dia lihat ikan yang harusnya disampaikan ke Musa, tapi dia lupa menceritakan ikan itu kepada Musa sehingga dia harus berjalan tersesat jalan jauh. Ya. Padahal harusnya di sana tadi. Dan kemudian murid ini mengatakan, wa ma ansanihu, dan tidaklah telah melupakan dia kecuali setan. Memang setan melupakan. No. Kalau kita buat opor, setannya enggak ganggu, Bapak.
1: ya nggak ada gangguan pembuatan obat.

Nah, tadi sudah mengisyaratkan, lompat, gak diperhatikan, dia masuk lagi ke laut. Dah, pergi. Kemudian, qala dalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Maka Musa kemudian berkata, dalika ma kunna nabghi, berarti itu yang kita cari. Ya. Dalika ma kunna nabghi, tempat itulah yang kita cari. Fartadda ala atharihi, maka keduanya membalik. Berarti balik lagi kan? Ini perjalanan jauh lagi, balik lagi keduanya mengikuti jejak-jejak jalan yang sudah dilewati tadi, qasasa, untuk mereka ikuti perjalanan kembali sampai ketemu tempat tadi. Fawajada abdan min ibadina. Maka Musa akhirnya di sana bertemu dengan seorang hamba. Min ibadina, kata Allah, di antara hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan. Yang hamba itu Allah telah beri rahmat. Min indina, dari sisi kami. Wa allamnahu min ladunna ilma. Dan kami telah ajarkan kepada dia ilmu dari sisi kami, Allah Azza wa Jalla. Dan ini kalimat yang sering dipakai oleh orang-orang yang mengatakan ilmu itu tidak perlu dicari dari Quran dan dari Sunnah, tapi dari bisikan hati, terbukanya kasaf, berdalil pakai ilmu laduni. Kata-kata ilmu laduni itu dari sini. Gimana, baru tahu ini. Orang selalu bilang, wow, dia punya ilmu laduni. Ya ini nih, berdalil dengan Khidir. Sehingga ada orang yang ingin ketemu Nabi Khidir. Hari ini ada perjalanannya, puasa seminggu, mutih, habis itu motong ayam, habis itu dia berdiam di pinggir pantai sambil dikir siang malam. Nanti kalau ada orang tiba-tiba lewat nyalami, cepat-cepat dipegang tangannya. Kalau tangannya gak ada tulangnya, berarti Nabi Khidir. Loh, saya bisa bercerita begini karena saya tahu perjalanan itu. Ya, itu akhirnya seperti ini. Nanti tinggal minta ilmu laduni, gak usah belajar pintar dewi. Ya kalau begitu ngapain Musa disuruh belajar sama Khidir? Ya. Kalau Allah mengilhamkan ilmu yang Allah belum ajarkan, dari makna-makna ilmu yang dia masih tersembunyi, ah itu iya. Nah itu betul, itu gak salah. Seorang misalnya memahami Al-Quran, ini gak paham-paham, berdoa kepada Allah. Ya Allah fahimni, fahamkan aku. Kemudian akhirnya terbuka difahamkan oleh Allah. Ya itu betul. Ulama-ulama sunnah kita seperti itu. Caranya ya mendekat kepada Allah, bertakwa, menuntut ilmu, kemudian berdoa agar difahamkan. Kan begitu. Bukan caranya ngebleng. Tahu ngebleng kan? Puasa, pati geni, 24 jam, bukanya jam 6. Jam 6 apa? Jam 6 pagi. Supaya dapat ilmu laduni. Ya. Saya dulu soalnya pernah puasa begitu, Bapak Ibu. Iya. Jam 2, jam berapa itu? Jam 8 malam itu jalan kaki sudah gini-gini. Lo gimana? Maghrib gak boleh buka. Dan gak boleh tidur. Walah, is. Lenger, is. Akhirnya jam 6 esok bangkrut sampai jam 6 sore. Itu dulu pernah. Dan memang ada. Kayak gitu-gitu itu dipelajari orang. Alasannya supaya dapat ilmu laduni. Ya. Ternyata banyak juga belajar gak dapat ilmu laduni. Malah bingung. Ya. Qala lahu Musa. Maka Musa kemudian berkata kepada hamba ini. Hal attabi'uka ala antu'allimani mimma ullim tarusda. Ya. Musa berkata kepada hamba ini. Apakah boleh aku ikut engkau? Kalau sekarang belajarnya kan, sekarang ini boleh gak aku ikut engkau? Ini menunjukkan seorang penuntut ilmu itu melazimi. Nah, dengan gurunya. Tapi mohon maaf jangan daftar begini Bapak Ibu ya. Bingung nanti saya. Ya. Hal attabi'uka, apakah boleh aku ikut engkau?

0: Ala antu allimani mimma ullim tarusda, supaya engkau ngajarkan kepadaku dari berupa ilmu yang engkau telah diajarkan petunjuk oleh Allah. Ya. Mahal ilmu hidayah ini. Maka hamba itu menjawab, qala innaka lan tastati ama iya sabra. Maka Khadir mengatakan, sungguh engkau tidak akan sanggup mengikuti aku. Engkau tidak akan sabar. Ya. Apa kata Musa? Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khubra. Ah, apa kata Khadir? Kenapa Khadir mengatakan Musa kamu itu tidak akan sabar nanti? Bagaimana kamu bisa sabar atas perkara yang kamu belum mempunyai persoalan yang cukup tentang ini? Kamu kan belum tahu. Makanya sabar yang kuat itu yang dibangun dengan apa? Ilmu pemahaman. Ya. Kalau orang menuntut ilmu disuruh sabar tapi tidak pernah dikasih kaidah-kaidah untuk istiqomah dalam talab ilmu, ya nggak mudah sabar. Hanya sabar ya, ya sabar. Sebentar lagi hilang sabarnya. Harus dibangun dengan, makanya Khadir mengatakan, bagaimana kamu bisa sabar atas perkara yang kamu tidak punya penelitian tentangnya, khubroh, ya, risetnya atau pengalamannya tentang itu. Apa jawab Musa? Qala satajiduni insya'allahu sabira wala aksilaka amro. Musa mengatakan, insya'allah engkau akan mendapati saya sabiron, orang yang sabar. Wala aksilaka amro, dan saya tidak akan durhaka kepada engkau pada perkara atau perintah urusan apapun. Kemudian Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Maka kemudian Khidir membuat syarat. Apa kata Khidir? Kalau engkau ikut saya, kamu jangan tanya apapun. Ya. Fala tas'alni, janganlah kamu bertanya kepadaku an syai'in, dari apa saja. Hatta uhdisa laka minhu dzikra. Sampai nanti saya ngomong sendiri kepada kamu tentang peringatan tentang apa yang ada. Maka fantalaqa. Keduanya pun akhirnya berangkat. Dengan kaidah tadi. Hatta idza raqiba ila akhiril ayat. Ini kisah yang adhimah. Yang dikhususkan oleh Allah menjadi kaidah di dalam mengambil ilmunya Allah, yang ada pada kisahnya Musa dengan hamba Allah yaitu Khidir. Dan dari kisah ini muallif memberikan nasihat kepada kita. Awalan di halaman berapa itu? 3. Pertama-tama yang kita ambil faedah di dalam kisah ini, naqsifu an makanati tarafayil amaliyati ta'limiyati. Pertama, urusan ilmunya Allah, nikmat yang besar ini, kita harus singkat dulu tentang dua kedudukan penting terkait dengan ilmunya Allah. Bagaimana beramal terkait dengan ilmu. Bagaimana orang itu mengerjakan amal dengan ilmu. Ada dua sisi yang ini menjadi ukuran penting seseorang itu punya perjalanan ilmu dengan benar. Awil aswabu amaliyati ta'allum, atau karya belajar itu betul. Itu ada dua hal yang ada di dalam ayat ini. Yaitu apa? Manit talibul lil ilmi. Siapa yang belajar dan siapa yang mengajar. Ini rukun di dalam ilmu. Sementara rukun ini hari ini dipreteli semua. Tahu dipreteli? Dicoba untuk dirontokin semua. Ya, integritas sebagai muta'allim dirontokin. Integritas sebagai mu'allim dirontokin. Dan akhirnya hilang kebaikan ilmu. Karena usulnya ada di dua ini. Kehidupan antara muta'allim dengan mu'allim. Kehidupan antara orang yang talabul ilmi dengan orang yang memberi ilmu. Ini usul. Dan di antara pengajaran yang besar di dalam ayat ini, mari kita lihat yang dicontohkan oleh Allah, siapa murid, siapa guru. Coba lihat. Bukan cuma sekedar kita melihat sisi murid itu umumnya orang yang belum tahu ilmu. Guru itu umumnya orang yang sudah tahu ilmu. Ini malah ditunjukkan murid itu sudah ulama. Siapa coba? Musa. Maka dinasihatkan di sini, at-tarafil awal, sisi yang pertama, talibul ilmi Musa. Bagaimana Allah menampilkan sosok penuntut ilmu seorang yang namanya Musa alaihissalam. Fahuwa Nabiullah. Siapa Musa? Nabi. Sudah dapat ilmu, bukan orang yang nol. Ya. Dikatakan nabi itu karena nubi'a. Nubi'a itu dari dua makna. Makna pertama, ditinggikan. Makanya nubuwah itu tempat yang tinggi. Makna yang kedua, diberi wahyu. Jadi kalau seorang nabi berarti sudah ditinggikan kedudukannya dan sudah mendapatkan ilmu. Ini yang mau menuntut ilmu. Bagaimana dengan kita? Ini yang mau menuntut ilmu. Musa alaihissalam, Nabiullah wa Rasulullah. Dan dia bukan cuma nabi. Kelasnya sudah da'i, bukan lagi punya ilmu. Da'i yang dijamin oleh Allah, Rasul. Sudah memperbaiki manusia. Dan sudah berperan mendidik Bani Israel. Bukan cuma orang yang baru kemarin soleh, sudah punya pengalaman besar. Ini Musa alaihissalam. Kemudian Kalimullah. Orang yang punya kekhususan ilmu dengan Allah. Siapa? Diajak bicara langsung kok. Ya. Musa itu ketika mendapat ilmu dari Allah, kitab Taurat itu komunikasi langsung dengan Allah. Kurang apanya? Kalau laduni, cuma mimpi-mimpi aja begini-begini. Ya. Katanya saya dapat langsung dari sana. Sopo sih ngasih. Ya kan? Lah ini Musa sudah diajak bicara langsung oleh Allah. Kalimullah, seorang nabi yang diajak berbicara Allah Azza wa Jalla mubasharah dengan langsung min wara'il hijab, tapi di balik hijab di mana Musa tidak melihat Allah Azza wa Jalla, tidak melihat wujud Allah Azza wa Jalla, tapi Musa mendengar suara Allah. Bahkan Musa setelah diajak bicara oleh Allah ingin melihat Allah. Ulama sebagian menerangkan karena Musa menikmati diajak berbicara oleh Allah. Ketika dia merasakan lezatnya diajak berbicara oleh Allah, maka Musa ingin melihat kelezatan memandang wajah Allah. Sehingga Musa ingin melihat. Duh, diajak berbicara kok kenikmatan? Apa betul? Di akhirat, manusia diajak berbicara oleh Allah itu ada dua bentuk. Diajak berbicara di alam mahsyar, ya kan? Dan diajak bicara di surga. Ya. Diajak berbicara di alam mahsyar itu adalah Allah berbicara menghisab. Dan itu tidak ada kenikmatannya. Semua hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum illa sayukallimu rabbuhu." Tidak ada setiap orang nanti kecuali akan Allah berbicara pada dia. Walaisa bainahu wa bainahu tarjuman, dan tidak ada penghalang. Setiap orang nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah dan langsung. Dan ini hisab, pembicaraan mengoreksi amal kita. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya ada anak di damu itu dipanggil secara khusus mau diomongin, terus mau disebutkan kesalahan-kesalahannya. Kira-kira anak ini diajak ngomong bapaknya, "Ini kamu tadi berbuat begini kan? Ini kan berbuat begini toh?" Itu senang apa enggak senang? Enggak ada. Beda dengan berbicara mau dikasih hadiah. Belum dikasih hadiah aja lah. Baru ada berita gembira, mau dibelikan mobil roda 5, mau belikan ini. Ya kan? Itu Baru diajak ngomong, baru salam aja. Selama ini kalau ngomong, Pak salamnya kok enak sekali ya. Duh, itu karena dengar mobil itu. Di surga itu diajak bicara itu kenikmatan. Sama ketika Musa diajak bicara oleh Allah, kelezatan. Ya, Musa itu kalimullah. Seperti ini kedudukannya Musa. Kemudian a'lamu bani Israel bitawroh. Mau Musa itu manusia cerdasnya bani Israel. Padahal kita tahu bani Israel itu orang-orang pintar kan. Manusia itu orang-orang apa? Musa itu adalah orang cerdasnya bani Israel bitawroh, dengan kitab Taurat allati anzalallahu alaihi, yang Allah telah turunkan padanya. Ini siapa ini? Allah mengenalkan siapa? Guru atau penuntut ilmu? Penuntut ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, at-tarafus tsani. Huwa 'abdun an'amahullahu 'alaihi. Yaitu seorang hamba yang Allah telah berikan nikmat atasnya, bi far'in min furu'il ilmi al-mukhtalifah. Diberi cabang-cabang ilmu yang bermacam-macam yang Musa belum diberi. Ya. Ini dua usul di dalam hikmah yang besar dalam kisah ini. Jadi namanya nikmat ilmu itu dua usul ini harus lurus. Yang belajar juga benar integritasnya, perjalanannya. Yang ngajar juga benar integritasnya, perjalanannya. Dua-duanya inilah yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib, alimun rabbani muta'allimun ala sabili najatin. Orang alim yang mendidik dan penuntut ilmu yang jalannya selamat. Itu yang disebut oleh Al-Bin. Jadi kalau ini tidak dibangun, gak bisa. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, setelah beliau membawakan usul ini, beliau merinci faedah-faedah ini, ثُمَّ نَلْتَخْلِسُ سُرُوتَ فِي طَلَبِ الْإِلْمِ. Maka kemudian kami meringkas beberapa syarat di dalam talabul ilmi. Ya, sudah maklum, setiap kebaikan, setiap ibadah ada syaratnya enggak? Ada syaratnya, ada rukunnya, kan sudah maklum. Dan itu menjadi kaidah sebuah amal, sebuah ibadah itu akan baik, akan diridhai oleh Allah. Akan membawa tujuan-tujuan yang dijanjikan oleh Allah. Maka beliau dari kisah ini ada beberapa syarat-syarat menuntut ilmu yang beliau ringkas, ya, yaitu summa nastakhlisu suruta fi talabil ilmi. Kemudian kami meringkas beberapa syarat di dalam talabul ilmi. Asyartul awwalu hubbu talabil ilmi warraghbatu fihi. Cinta talabul ilmi dan berkeinginan kuat di dalam talabul ilmi. Ini prioritas. Kalau dulu guru saya mengatakan drembo. Drembo itu gimana ya? Itu menerjemahkan perkataan Imam Syafi'i. Bibadlin wa khirsin wastibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani. 6 kata Imam Syafi'i. Bibadlin wa khirsin. Badlin itu kata Imam Syafi'i mencurahkan potensi. Khirsin itu cinta dan rohbah. Jadi cinta yang begitu mendalam. Cinta yang begitu kuat. Dan ini dulu dimiliki orang-orang penuntut ilmu. Makanya mereka punya karya-karya gak masuk akal. Karena banyak karya besar itu modalnya cinta. Ya kan? Berani ngelamar. Modalnya apa? Modalnya cinta. Padahal ya kelabinnya yang mengeloro. Tapi berani ngelamar. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta. Ya kan begitu. Karya-karya besar Musa sampai berani jalannya karena di sini mabuk cinta dengan ilmu. Ya. Dulu muridnya Imam Malik, sudah sering saya ceritakan kan? Baru nikah 2 bulan, istrinya baru cantik-cantiknya, baru hamil pertama, Saya sudah tidak sabar ini. Tidak sabar apa? Mau pisah sama kamu. Kenapa? Hatinya enggak bisa dibendung rindu dengan majelisnya Imam Malik. Sampai Sesakdi menulis syair, kerinduanku kepada ilmu membuat aku berhari-hari, berbulan-bulan tidak bisa tidur. Tuh. Gimana ini Bapak Ibu? Insyaallah. Kadang-kadang saya itu sering ditanya, Ustaz enggak capek tuh? Kok kamu kok tanya gitu? Saya itu sudah capek. Yang memecahkan itu bukan badannya enggak capek. Kalau capek ya diurut ya loro capek. Tapi ini loh kehidupan hati yang besar yang memecah melupakan semua ini jadi bios. Orang itu kalau sudah kena bios, ditempelin orang aja enggak sakit. Ya, dioperasi aja enggak perlu pakai obat bios. Tanya Pak dokter itu, tubuh dokter. Katanya kalau orang itu sudah sering minum-minum itu dioperasi enggak usah pakai obat bios itu dia enggak kerasa kok. Kruk-kruk-kruk-kruk enggak kerasa. Iya. Itu saya punya murid dokter yang cerita. Saya kasih obat bius Ustaz enggak mempan, oleh tak gituin aja tak bedel-bedel juga dia diam aja. Orang kalau terbius sama kan? Hari ini banyak orang gila dunia, hancur dengan dunianya enggak? Kenapa sih? Ya karena kebius. Terbius oleh dunia. Contoh, punya uang 1 miliar di bank, tapi ketakutan nanti gak cukup hidupnya. Itu kan terbius. Itu kena suntik, bius, narkoba. Loh uangnya 1 miliar kok. Loh kok takut gak bisa makan. Itu gara-gara kena bius. Nek matematika coba dihitung. 1 hari sekian rupiah, 1 miliar dibagi sekian rupiah. Oh ini berarti bisa hidup. Kira-kira 10 tahun atau 20 tahun. Wah kalau begitu 10 tahun tak nuntut ilmu lah. Harusnya kan begitu. Gimana ini? Saya masih ingat dulu waktu di Kendari pertama murid-murid yang belajar kitab. Saya bilang, kamu kumpulin duitmu dulu. Disiapkan kira-kira untuk 1 tahun. Sudah kamu fokus dulu belajar. Gitu, Ustaz. Ya, kumpulin. Nah, kemudian dia kumpulin, kira-kira cukup untuk 1 tahun, udah. Berangkat duhur, pulang jam 11 malam. Jalan kaki ke tempat saya tinggal di hutan, pakai lampu petromat dipompa begini. Nanti dia pulang sampai rumah jam 12 malam, paginya ngajarin istrinya. Terus mulai mau duhur, berangkat lagi ke tempat saya. Itu 8 bulan. Dan alhamdulillah, Allah teguhkan. Ya memang. Ya, ini kok pada melengger semua ini gimana? Kayaknya kok denger-denger ini. Ya ini pertama syarat yang paling mendasar sekali ini hubbu talabil ilmi. Pokoknya apa-apa itu yang dibangun cinta dulu. Ya. Hubbu talabil ilmi warghbatu fihi. Dan bersemangat kuat. Tadi saya katakan kalau guru saya drembo. Drembo itu begini loh, Bu. Mungkin ibu-ibu pengalaman tuh kalau drembo. Kalau seorang ibu menyusui anaknya. Itu walaupun sudah warek, tahu warek ya? Sudah kenyang. Itu kan diberhentikan kan enggak mau kan? Pengennya terus nyusu, terus namanya drembo. Itu kalau orang Jawa bilang, ya kayak gitu itu harusnya. Jadi kalau itu namanya rogbah fihi. Kalau bahasa lainnya khirsin, kesenangan yang tamak yang enggak bisa dibendung. Ini ketentuan pokok. Karena potensi ini sebenarnya potensi besar. Potensi yang lain itu cuma mendukung aja. Enggak kurang makan pun enggak apa-apa kalau ininya kuat. Ya. Bajunya cuma 1 lembar pun enggak apa-apa kalau ininya kuat. Jalan kaki pun enggak apa-apa kalau ininya kuat. Banyak fasilitas, banyak ini kalau ininya enggak kuat? Kuat? Enggak kuat. Ya. Dibangun makanya kalau bahasa kantor, bahasa apa namanya, kelembagaan itu kan istilahnya apa namanya, semangat loyalitas kan begitu kan. Jadi dibangun loyal yang begitu kuat dan ditanamkan tentang ketinggian hakikat ilmu ini. Makanya kenapa di awal-awal ulama selalu berbicara fadlul ilmi kan begitu kan. keutamanya ilmu. Ini dalam rangka membangkitkan cinta. Mengenal kebesarannya ilmu. Apalagi kalau dia membuktikan. Iya, ternyata betul. Ternyata betul. Ternyata betul. Wah, ini tambah kuat lagi. Ketika dia betul-betul ternyata setelah saya bandingkan hidup saya dengan dunia dibanding hidup saya dengan ilmu, jauh gak ada apa-apanya. Ini tambah gak bisa dibeli lagi. Dan ini yang menjadikan orang punya hubbu talabil ilmi warrabatu fihi. Sekarang dijelaskan oleh beliau, fal muta'allim mukhibbun li talabil ilmi. Penuntut ilmu itu harus cinta menuntut ilmu. Kalau cinta itu menjadi prioritas apa enggak? Prioritas. Harus cinta dia. Harus cinta menuntut ilmu. Raghibun fihi. Dan harus senang yang betul-betul di dalam ilmu. Dengan senang yang kuat. Mana dalil yang menunjukkan itu? Bidalili kaulihi. Sebagaimana dalil firman-Nya Allah Ta'ala. Kama haka anhu maula tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah Azza wa Jalla al-Mawla mengkisahkan tentang Musa. Wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya atau pemudanya yang menyertai ini. Apa kata Musa? La abrahu hatta ablugu majma'al bahrain. Saya tidak akan berhenti sampai saya bertemu dengan tempat pertemuannya dua laut. Ini cuma disebut ungkapan, tapi sebenarnya meledak dari mana ini? Dari hati. Sama kan? Kita ini kan sering juga mengatakan begini, dalam rangka jatuh cinta dengan yang lain. Pokoknya rawi-rawi rantas. Lu kan begitu. Saya kalau gak berhasil sama dia, lebih baik aku mati. Nah, banyak orang begitu itu. Itu karena cinta. Sampai kuat potensinya itu. Berani bersaing sama bapaknya juga berani. Sama anaknya juga berani. Itu karena dasar di sini salah satunya. Maka di sinilah dikuatkan. Lihat perkataan Musa, saya enggak akan berhenti kecuali saya sampai kepada tempat yang telah disebutkan, yaitu tempat pertemuannya, atau saya berjalan bertahun-tahun. Duh, coba. Berjalan bertahun-tahun. Maka disimpulkan oleh muallif, farghbatu fi talabil ilmi hiya allati satu inuhu. Maka kuatnya cinta di dalam menuntut ilmu itulah yang akan membantu dia, yang akan menolong dia, Musa, ala tahammulil masaki wal muanati, untuk siap menanggung beban derita, susah, duka, nestapa, dan seterusnya yang dijalani, didapati di perjalanan. Tapi kalau ini sudah gak ada, baru keluar sedekat, baru awan. Wah, kayaknya mau hujan nih. Baru awan ini. Serius nih hujannya? Saya tak SMS dulu sama Ustadz ini. Ustadz ini udur syari. Udur syari. Padahal juga habis itu tidur, gak jadi hujan. Tapi alhamdulillah, tapi kan sudah ada udur tadi. Syukurnya bukan main kalau gak jadi belajar itu. Masya Allah. Wa wasairu hukuban ala qadamaihi. Kata penulis, lihat perkataan Musa. Musa bukan buat perahu kayak Nabi Nuh berlayar. Enggak. Musa mengatakan, au amdiya hukuba. Saya akan jalan kaki bertahun-tahun. Berjalan kaki. As-sair hukuba ala qadamaihi. Yaitu Musa mengatakan, saya akan menempuh perjalanan bertahun-tahun ala qadamaihi. Dengan dua kakinya. Dengan berjalan kaki. Ai azmanan tawilatan fisabili ta'allumin talabil ilmi. Yaitu siap untuk menghadapi zaman yang panjang di dalam jalan menuntut ilmu. Ini Bapak Ibu. Imam Ahmad ketika mau belajar, usianya baru belasan tahun. Bapaknya yatim. Ibunya punya jiwa yang kuat. Dipanggil anaknya ketika sudah belajar Al-Quran selesai. Kamu harus pergi ke Madinah. Kamu harus pergi ke Mekah. Rumahnya di mana? Hah? di Baghdad, di Irak. Kamu pergi ke sana. Apa bekal yang disiapkan ibunya? Bekal yang disiapkan ibunya adalah roti keras. Kalau orang Arab kan roti kering, terus sama disiapkan apa itu untuk ininya cocolannya itu semacam ya kayak gitu. Berapa buah hanya, padahal belum tahu perjalanannya kapan. Kemudian kata ibunya, ya saya serahkan kamu kepada Allah. Loh, itu kekuatan orang-orang yang ada di hati mereka. Ya, sebagaimana Ibrahim ketika menyerahkan anaknya dan istrinya di Makkah. Maka Imam Ahmad sendiri mengatakan, setiap kali dia lapar, itu roti kering yang dia pakai berjalan itu sampai di Makkah itu masih ada. Dia cuma makan kalau lapar, ngambil sedikit, diculitkan, makan, sudah jalan lagi. Ini Bapak Ibu. Ya. Orang begitu bukan tidak ada. Sekarang pun insya Allah masih ada. Allah menyembunyikan orang-orang mulia seperti ini. Ya. Menjadi pelajaran hikmah di zaman-zamannya. Masih ada. Cuma kita gak tahu aja karena kita sering ketemunya yang normal-normal. Gitu. Masih banyak. Ya. Ini sampai ketika Imam Ahmad masih kecil, dia ingat. Begitu dia bingung jalannya kemana, dia doa, ya Allah, berilah petunjuk orang yang bingung. Berdoa belum selesai, sudah ada orang di depannya menunjukkan, kamu ke sana. Itu hamba-hamba Allah dulu. Jadi, kalau hari ini kan cerita kesulitan dulu. Nanti kalau gini gimana Ustaz? Nanti kalau gini gimana? Ini belum terjadi. Masya Allah. Ya. Saya itu cinta sekali menuntut ilmu Ustaz, apalagi saya belajar sama antum, saya itu senang sekali. Curhatnya antek pol. Iya. Ini belum apa-apa, ini jalan. Dan akhirnya Musa diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi keadaan seperti ini. Dan itu pasti ada. Makanya sering ada penuntut ilmu datang, Ustaz saya itu mau nuntut ilmu, tapi nanti kalau masalahnya udah selesai, matilah kamu. Saya bilang matilah kamu kalau gitu. Kalau kamu ingin nuntut ilmu setelah masalahmu selesai, kamu panggil malaikat pencabut nyawa. Baru selesai masalahmu. Dulu ulama itu menuntut ilmu dengan persoalan yang bergudang-gudang. Ada seorang ulama mengkisahkan dirinya ketika menuntut ilmu, modalnya cuma kerbo satu. Dari Afrika. Dijual kerbo itu, dipakai jalan, belum tahu kapan pulang. Ada seorang ulama nuntut ilmu, dia sedia kotak. Ya kotak, seperti kotak infak gitu loh. Ya. Setiap kali ada surat dari kampungnya, masukin kotak. Klutuk. Dah. Belajar lagi. Datang lagi surat, masukin kotak lagi. Tuk. Dah. Kira-kira dia sudah 10 tahun atau berapa tahun belajar. Sudah diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan ilmu. Dia pengen pulang, kotaknya baru dibuka. Dibuka, ponakannya meninggal. Buka, Pak D-nya mantu. Dibuka, sudah selesai semua, udah baca. Kalau kita ini kan baru sebentar dapat WA, Ustaz izin. Kenapa? Bapak saya nikah lagi. Udah izin lagi, apa-apa izin, dan seterusnya. Innalillahi, gimana punya kekuatan. Karena sudah waktu duhur, kita istirahat dulu.
1: Kita akhiri majelis kita. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Sesungguhnya di FM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Izi Masmin Zubaidi Habibullah Ta'ala dengan tema mendulang faedah perjalanan Musa bagian pertama atau bagian ke-1. Dari kajian yang telah kita dengarkan, semoga bermanfaat dan mendapat hasanah ilmu kepada kita dan menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini masih ada lanjutannya dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Kajian tadi matang kita sekarang pada pukul 8:46 waktu Indonesia Barat. Hotel Islam kita dengarkan berikut murattal dari Qori Syekh Idris Abakar di Salat Al-Hajj. Dan akan dilanjutkan juga dengan jeda-jeda hidayah. Ya, nanti kita kembali lagi untuk mengikuti ajar berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103.4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

Makkah di masa itu adalah padang pasir yang luas, langit yang tenang, dan kehidupan yang berjalan tanpa tanda perubahan besar. Namun di balik ketenangan itu, sedang disusun sebuah peristiwa yang kelak mengguncang sejarah. Dimulai dari seorang pemuda, sebuah pernikahan, dan kelahiran yang akan dikenang sepanjang zaman. Jauh sebelum seorang bayi lahir di lembah Makkah, telah ada doa yang terangkat dan kabar yang disampaikan oleh para nabi. Waktu berjalan, generasi berganti, hingga akhirnya janji itu menemukan jawabannya. Inilah kisah tentang bagaimana takdir itu mulai terwujud di dunia nyata. Inilah Epic Story, Sirah Nabawiyah.

Ketika Abdullah bin Abdul Muttalib mencapai usia 25 tahun, ia telah menjelma menjadi pemuda paling mulia di tengah bangsa Quraisy. Ketampanannya, kekuatan fisiknya, dan keluhuran nasabnya menjadikannya sosok yang menonjol di antara kaumnya. Pada masa itu, di tengah tanah Mekkah yang syarat jejak para leluhur, berdirilah seorang lelaki muda yang membawa warisan kehormatan yang tinggi. Dan takdir besar tengah menanti di

0: Abdul Muthalib, sang ayah yang disegani, memandang putranya dengan kebijaksanaan seorang pemimpin dan kasih seorang ayah. Ia mengetahui bahwa masa Abdullah telah tiba untuk melangkah ke fase kehidupan berikutnya. Maka dengan pertimbangan matang, ia memilihkan seorang perempuan yang sepadan dalam kemuliaan. Tak cuma jadi pendamping hidup bagi Abdullah, tapi juga untuk menjaga kesinambungan kehormatan keluarga. Pilihan itu jatuh kepada Aminah binti Wahab, seorang perempuan dari Bani Zuhrah yang dikenal paling unggul dalam nasab dan kedudukan di kalangan Quraisy. Ia adalah putri dari Wahab bin Abdi Manaf, pemuka kaumnya yang terpandang, yang kemuliaannya diakui oleh lawan maupun kawan. Pada masa itu, nama Aminah dihormati sebagai simbol kehormatan dan kemurnian garis keturunan yang mulia. Maka terjalinlah pernikahan antara Abdullah dan Aminah, sebuah ikatan yang tidak hanya menyatukan dua insan, tapi juga mempertemukan dua garis keturunan agung dalam satu simpul takdir. Di kota Mekah, di bawah langit yang menjadi saksi perjalanan sejarah, Abdullah membangun rumah tangga bersama Aminah, memulai kehidupan yang sederhana namun syarat makna. Dan dari pertemuan yang tampak biasa itu, sesungguhnya tersimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah arah dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling mulia nasabnya di antara kaumnya, serta paling tinggi kehormatannya, baik dari jalur ayah maupun ibunya. Kemuliaan itu bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan telah terajut rapi sejak awal, sejak dipertemukannya Abdullah dan Aminah dalam ikatan suci yang diberkahi. Beberapa waktu setelah pernikahannya dengan Aminah, Abdullah bin Abdul Muttalib berangkat menuju Syam bersama kafilah dagang Quraisy. Perjalanan itu mengikuti jejak yang telah lama dilalui oleh para pedagang Makkah, melintasi padang pasir yang luas, membawa harapan keuntungan dari barang-barang yang mereka niagakan. Urusan dagang mereka selesai, dan rombongan pun bersiap kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Yathrib. Di kota itulah, Abdullah mulai merasakan sakit yang melemahkan tubuhnya. Keadaan itu membuatnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan bersama kafilah. Aku akan tinggal bersama keluarga ibuku dari Bani Adi bin An-Najjar. Demikian kira-kira tekad yang ia ambil di tengah kondisi yang kian menurun. Hari-hari berlalu di Yathrib. Abdullah menetap di sana dalam keadaan sakit, dirawat oleh kerabat dari pihak ibunya. Sementara itu, kafilah Quraisy melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Hingga akhirnya mereka tiba di Makkah. Setibanya di sana, Abdul Muthalib segera menanyakan kabar putranya. Jawaban yang ia terima membawa kegelisahan. Abdullah ditinggalkan di Yathrib dalam keadaan sakit, berada di tengah keluarga dari jalur ibunya. Tanpa menunda, Abdul Muthalib mengutus putra sulungnya, Al-Harith, untuk menjemput Abdullah. Perjalanan itu ditempuh dengan harapan yang tersisa. Barangkali masih ada waktu untuk membawanya pulang. Namun, setibanya di Yathrib, kabar yang menanti bukanlah kabar yang diharapkan. Abdullah telah wafat. Ia dimakamkan di rumah seorang lelaki dari Bani Adi Ibn Najjar yang dikenal dengan sebutan An-Nabighah. Al-Harith kembali ke Mekah dengan langkah yang berat. Di hadapan ayahnya, ia menyampaikan berita yang mengubah suasana rumah untuk selamanya. Kepergian Abdullah mengguncang hati Abdul Muthalib, juga saudara-saudara lelaki dan perempuannya. Duka menyelimuti mereka dengan kesedihan yang mendalam. Kehilangan seorang pemuda yang tengah berada di awal perjalanan hidupnya, yang menyimpan harapan besar dalam keluarga mereka. Kepergian Abdullah meninggalkan jejak duka yang belum sempat reda, sementara kehidupan terus bergerak menuju takdir yang telah ditetapkan. Pada saat itulah, sebuah kenyataan lain terungkap. Aminah tengah mengandung. Janin yang ia bawa telah berusia sekitar 2 bulan ketika ayahnya wafat. Dengan demikian, anak itu kelak akan lahir tanpa pernah merasakan kehadiran seorang ayah di sisinya. Riwayat yang disampaikan oleh Qais bin Makhramah menegaskan keadaan tersebut. Ayah Rasulullah SAW telah wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, menguatkan makna ini bahwasanya sejak awal kehidupannya di dunia, Rasulullah SAW telah melalui jalan sebagai seorang yatim. Abdullah sendiri wafat dalam usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Sebuah usia yang biasanya menjadi awal dari perjalanan panjang, namun baginya menjadi penutup yang singkat. Seolah hidupnya dipadatkan untuk mengantarkan sebuah amanah besar yang belum tampak saat itu. Harta yang ia tinggalkan pun tidak banyak. Beberapa ekor unta, sejumlah kambing, dan seorang hamba sahaya perempuan dari Habasyah bernama Barakah, yang kemudian dikenal sebagai Ummu Aiman, sosok yang kelak mendapat tempat istimewa dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dari peninggalan yang sederhana itu, tersimpan kisah yang akan terus terhubung dengan perjalanan seorang anak yang segera lahir ke dunia. Hari yang dinanti itu pun tiba. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah perkampungan Bani Hashim di kota Mekkah yang dimuliakan. Hari itu tidak diiringi kemegahan istana atau gemuruh perayaan besar, tetapi sejarah mencatatnya sebagai salah satu momen paling agung yang pernah dilalui oleh umat manusia. Para ulama menyebut tanggal tersebut sebagai pendapat yang paling masyhur di kalangan mayoritas, meskipun rincian waktunya tetap menjadi ruang kajian dan bahkan perdebatan di antara mereka. Yang jelas, beliau lahir di hari Senin, dan hari itu memiliki makna yang dalam. Rasulullah SAW sendiri pernah mengungkapkan keistimewaannya, bahwa pada hari itulah beliau dilahirkan, dan pada hari yang sama, wahyu pertama diturunkan kepada beliau. Seorang sahabat yang mulia, Qais bin Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan mengenang bahwa ia dilahirkan pada tahun yang sama, tahun Gajah, tahun yang telah lebih dahulu menandai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui peristiwa besar yang mengguncang Mekah. Di tengah padang pasir yang sunyi dan kehidupan yang tampak sederhana, lahirlah seorang anak yatim yang kelak membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seluruh penjuru dunia. Sebuah permulaan yang tenang, namun menyimpan gema yang akan menggema sepanjang zaman. Kelahiran Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal bukanlah peristiwa yang dilepaskan begitu saja dari makna. Para ulama menangkap isyarat halus di balik waktu yang terpilih tersebut. Seakan alam sendiri turut memberi tanda bagi mereka yang mau merenung. Rabi' yang berarti musim semi adalah masa ketika keseimbangan terasa paling nyata. Tidak ada panas yang menyengat, tidak ada pula dingin yang menggigit. Segalanya berada pada titik tengah yang menenangkan. Dalam suasana seperti itulah, kehidupan tumbuh dengan harmoni. Isyarat ini dipandang selaras dengan syariat yang kelak dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebuah ajaran yang berdiri di atas keadilan, jauh dari sikap ekstrim yang berlebihan maupun sikap ekstrim yang menyepelekan. Dari sisi makna, nama Rabi' sendiri mengandung gema harapan. Musim itu dikenal sebagai saat bumi merekah, membuka dirinya, menyingkap apa yang selama ini tersembunyi di dalam perutnya. Tunas-tunas kehidupan muncul, membawa warna dan kesegaran setelah masa yang panjang. Dalam pandangan para ulama, kelahiran Nabi SAW pada bulan tersebut menghadirkan makna yang sejalan, sebuah pertanda akan munculnya kebaikan besar yang menyebar ke seluruh penjuru. Dari Makkah, cahaya itu mulai tampak, perlahan, tenang, namun pasti. Kehadirannya membawa rahmat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, menyentuh hati manusia, dan menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang lama tertidur. Begitulah, waktu kelahirannya seakan menjadi bahasa diam yang mengabarkan kedudukannya. Seorang pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang kehadirannya mengubah wajah dunia, sebagaimana musim semi mengubah wajah bumi. Pada saat kelahiran Rasulullah SAW, sejumlah tanda diriwayatkan tampak menyertai peristiwa agung itu. Riwayat-riwayat tersebut dipahami oleh para ulama sebagai isyarat yang mengiringi hadirnya seorang utusan yang kelak membawa perubahan besar bagi umat manusia. Di antara tanda yang paling masyhur adalah apa yang dialami oleh ibunda beliau, Aminah binti Wahab. Dikisahkan, pada saat melahirkan, ia menyaksikan dalam mimpinya sesuatu yang tidak biasa. Sebuah cahaya yang terpancar darinya, memancar jauh melampaui batas pandangan yang lazim. Cahaya itu digambarkan seakan menjangkau hingga ke istana-istana di negeri Syam, sebuah gambaran yang syarat makna dan isyarat. Riwayat ini disebutkan dalam hadis yang dinilai hasan oleh para ulama. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dari sahabat yang mulia Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengungkapkan bahwasanya dirinya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup para nabi, bahkan sejak masa awal penciptaan manusia. Beliau adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau jugalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Jejak kisah ini tidak bermula di Makkah, tidak pula di masa kelahiran Rasulullah SAW. Ia berakar jauh ke masa silam. Pada saat Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah di tengah lembah yang sunyi, di antara debu yang berterbangan dan batu-batu yang tersusun, terangkat sebuah doa yang menembus langit. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka di Makkah seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Doa itu bukan sebatas harapan. Ia lahir dari pandangan seorang nabi yang melihat jauh melampaui zamannya. Ibrahim alaihissalam memahami bahwa tempat yang sedang ia bangun ini kelak akan menjadi pusat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebuah bangunan seteguh apapun tetap membutuhkan pembimbing, seseorang yang menghidupkan makna, bukan hanya menjaga bentuk. Tahun-tahun bergulir, abad-abad berlalu. Generasi demi generasi datang dan pergi. Ka'bah tetap berdiri, namun manusia di sekitarnya perlahan kehilangan arah. Di tengah perjalanan panjang itu, doa Ibrahim AS tetap terjaga, tidak hilang, tidak pula dilupakan. Hingga akhirnya jawaban itu hadir. Muhammad SAW lahir di kota yang sama, dari keturunan yang sama, di tengah kaum yang sama. Ketika beliau berkata bahwasanya dirinya adalah jawaban dari doa Ibrahim AS, itu bukan ungkapan simbolik semata. Itu adalah pernyataan tentang sebuah janji yang dipenuhi setelah rentang waktu yang panjang. Risalah yang beliau bawa menghidupkan kembali makna yang pernah dimohonkan, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan wahyu dan hikmah, serta menyucikan jiwa manusia dari kegelapan. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Berabad-abad setelah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi lain berdiri di tengah Bani Israel, Isa alaihissalam. Dalam masa yang penuh ujian, ia menyampaikan sesuatu yang melampaui konteks zamannya. Ia berbicara tentang seorang rasul yang akan datang setelahnya, dan Al-Quran mengabadikannya. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad SAW. Kabar itu bukan cuma informasi tentang masa depan, ia merupakan penghubung antara risalah-risalah langit, sebuah penegasan bahwa jalan para nabi bergerak menuju satu titik pertemuan. Dan ketika Muhammad SAW akhirnya diutus, dua garis besar itu bertemu. Doa yang terangkat di lembah Mekkah dan kabar yang disampaikan di tanah Bani Israel berpadu dalam satu kenyataan. Yang satu memohon, yang lain mengabarkan. Keduanya mengarah pada sosok yang sama. Seakan-akan waktu sendiri sedang merangkai sebuah kesaksian panjang bahwa kehadiran Rasulullah SAW bukan peristiwa yang terpisah, melainkan bagian dari rangkaian besar yang telah disiapkan sejak lama. Sebuah jawaban yang ditunggu dan sebuah kabar yang akhirnya menjadi nyata. Semua mengarah pada satu titik, kelahiran seorang nabi terakhir yang membawa penutup bagi risalah langit dan cahaya bagi seluruh alam. Di antara kisah-kisah yang dinukil tentang malam kelahiran Rasulullah SAW, terdapat riwayat yang menggambarkan suasana yang melampaui kebiasaan, seakan langit dan bumi turut memberikan isyarat atas peristiwa yang sedang berlangsung. Salah satunya datang dari penuturan Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, yang saat itu masih kanak-kanak. Ia mengenang sebuah malam di Yathrib, di kota Madinah, ketika suasana tiba-tiba berubah oleh teriakan seorang lelaki Yahudi dari atas bangunan tinggi yang menyerupai benteng. Suaranya menggema, memanggil kaumnya dengan nada yang tak biasa, hingga orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Ada apa denganmu? Tanya mereka. Dengan nada yang syarat kegelisahan, ia menjawab bahwasanya pada malam itu telah terbit bintang yang menandai kelahiran Ahmad, sebuah pengetahuan yang menunjukkan bahwa sebagian ahli kitab saat itu memiliki isyarat, memiliki pengetahuan tentang kedatangan Nabi terakhir, dan mereka mengenali tanda-tandanya ketika ia benar-benar terjadi. Riwayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak sepenuhnya tersembunyi. Bahkan di tempat yang jauh dari Makkah, ada mata yang menunggu, ada hati yang mengenali, meski tidak semuanya siap menerima konsekuensi dari pengakuan itu. Di tengah riwayat-riwayat tentang tanda kelahiran Rasulullah SAW, beredar pula kisah-kisah yang sangat dikenal di kalangan masyarakat, meskipun para ulama tidak menegaskannya sebagai riwayat yang sahih. Kisah-kisah ini hidup dalam ingatan banyak orang, diceritakan dari generasi ke generasi, seakan menjadi bagian dari gambaran besar tentang malam kelahiran itu. Di antaranya, disebutkan bahwa pada saat beliau dilahirkan, istana Kisra, penguasa Persia, bergetar hebat. Sebagian riwayat bahkan menggambarkan 14 balkon istana itu runtuh dalam satu malam. Gambaran tersebut menghadirkan kesan seolah sebuah kekuasaan besar sedang menerima isyarat akan datangnya perubahan yang tak terelakkan. Kisah lain menyebutkan bahwa api yang selama berabad-abad dijaga oleh kaum Majusi tiba-tiba padam. Api yang tak pernah dibiarkan mati itu dianggap sebagai simbol keyakinan mereka. Padamnya api tersebut digambarkan sebagai pertanda berakhirnya satu zaman dan terbukanya lembaran baru dalam sejarah keyakinan manusia. Disebutkan pula tentang danau sawah yang airnya surut hingga mengering, diikuti runtuhnya bangunan-bangunan ibadah yang berdiri di sekitarnya. Semua ini dilukiskan sebagai rangkaian peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan, seolah alam dan peradaban lama tengah mengalami goncangan. Namun, para ulama hadis menaruh sikap yang jelas terhadap riwayat-riwayat ini. Mereka menilainya tidak sahih, tidak kuat. Bahkan sebagian menyebutnya ganjil dan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran. Al-Imam Adz-Dzahabi misalnya, menilai kisah-kisah tersebut sebagai riwayat yang mungkar dan asing. Sementara Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dalam konteks penjelasan, bukan penetapan. Karena itu, kisah-kisah ini lebih tepat dipandang sebagai narasi yang populer, bukan sebagai fakta yang pasti. Ini mencerminkan bagaimana imajinasi kolektif mencoba menggambarkan besarnya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meski tidak semua gambaran tersebut memiliki pijakan yang kokoh dalam riwayat yang sahih. Di antara riwayat yang terjaga dan kisah yang tersebar luas, para ulama mengajarkan satu sikap yang penting, membedakan antara apa yang dapat dipastikan kebenarannya dan apa yang hanya dikenal karena kemasyhurannya. Dengan demikian, kemuliaan Rasulullah SAW tetap berdiri di atas landasan yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan. Perjalanan awal kehidupan Rasulullah SAW terus berlanjut dengan peristiwa-peristiwa yang mengikuti tradisi masyarakat Arab pada masa itu. Salah satunya adalah khitan, sebuah amalan yang telah dikenal dan dijaga sebagai bagian dari fitrah. Riwayat yang paling kuat menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dikhitan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Tugas ini dilakukan oleh kakeknya, Abdul Muttalib, sosok yang sejak awal memberikan perhatian besar kepada cucunya. Pada hari itu, ia juga mengadakan jamuan sebagai bentuk kebahagiaan dan penghormatan, sebagaimana kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat Quraisy. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan dipilih oleh sejumlah ulama sebagai pendapat yang paling dapat dipegang. Di antaranya adalah Ibnu Abdul Bar rahimahullah dan beberapa ulama lainnya yang menegaskan bahwa peristiwa itu berlangsung sesuai dengan tradisi yang umum dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu. Di sisi lain, terdapat pula kisah yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW telah dikhitan sejak lahir. Namun, riwayat-riwayat seperti ini tidak memiliki dasar yang kuat. Para ulama hadis menilainya lemah, bahkan tidak dapat dijadikan sandaran. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Dan penyebutan bahwasanya Nabi lahir dalam keadaan sudah dikhitan, itu bukan keistimewaan yang khusus bagi Nabi saja. Fakta bahwa sebagian manusia memang terlahir dalam keadaan seperti itu juga dikenal dalam riwayat yang lain. Disebutkan misalkan tentang Ibnu Sayyad yang dilahirkan juga dalam kondisi sudah dikhitan, sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Hal ini menunjukkan bahwasanya keadaan tersebut bukan sesuatu yang luar biasa atau istimewa. Dengan demikian, riwayat yang lebih kokoh tetap menjadi pegangan bahwasanya Rasulullah SAW menjalani khitan pada hari ke-7 dalam suasana yang penuh perhatian dari keluarganya, mengikuti tradisi yang hidup di tengah masyarakatnya dan itu bersesuaian dengan fitrah yang Allah sudah tetapkan untuk manusia. Nabi SAW dikhitan oleh kakeknya. Itu adalah sebuah gambaran yang sederhana namun tetap selaras dengan kehormatan dan kemuliaan perjalanan hidup beliau sejak awal. Jumpa lagi pada epic story Sirah Nabawiyah berikutnya. Barakallahu fikum.
1: Berapa banyak di zaman sekarang akhwal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhwal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi Rasulullah SAW mengatakan, Lik alaika lisana, tahan lisan. Wakud ma ta'rif wada ma'tunki ma tunkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: alaika bikhasati nafsik, hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri, dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia akhi bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain, dan sungguh celaka ya akhi kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah satu dalam kehidupan kita merasakan diri takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita matikan lampu ketika hendak tidur, kemudian kita tutup dengan selimut seakan-akan kita berada di dalam neraka jahanam, terkungkung tidak bisa keluar? Dinginnya bagai dinginnya zamharir jahannam, atau panasnya bagaikan panas neraka jahannam. Kemudian menetes satu air mata yang kita berharap dengan tetesan air mata tersebut Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dengan azab api neraka. Rasulullah SAW mengatakan la tamusannar ainun bakat min khasyatillah, tidak akan masuk neraka satu mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menjamin tidak akan masuk neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah lulu hati kita ketika mendengar bacaan Al-Quranul Karim tentang azab neraka atau azab tentang kenikmatan surga? Mendengar azab neraka akan kita berlindung kepadanya, mendengar nikmat surga dan kita berharap bertemu dengannya. Hanya sekali menangis agar kita merasakan nikmat hidup dalam 60 tahun sekali itu saja. Pernahkah kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari azab neraka, kemudian kita terseduh-seduh menangis karena takut kepadanya, berharap kita mendapatkan di dalam detik-detik itu kebahagiaan hidup? Sesungguhnya orang yang tidak pernah menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla, belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Hati yang begitu kasar, kasat, begitu tebal, yang begitu tertutup adalah hati yang sangat merana. Hati yang telah terbelenggu. Harus diupayakan untuk mencari obat untuk bisa mengobati hati yang seperti itu. Hati yang sulit menerima hidayah dan kebenaran. Hati yang sulit disyarahkan kepadanya Islam. Hati yang sulit diterangkan kepadanya hukum kebenaran Allah Azza wa Jalla. Untuk pertama kali seorang hamba hendak mempelajari Islam, memperbaiki hati.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa

0: أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
2: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidup.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan,
1: Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
2: Engkau tahu sebabnya?

0: Dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu, engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan dan hari ini engkau diabaikan.
1: Wal'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
4: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan, baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami sekandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Orang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
6: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
7: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu, rubahlah kebiasaan itu, ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
6: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
7: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
6: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasa'il ala amuri dunia wa ad-din. Shalul la ilahi illallah. Ahduhu la syarika la wa syahadun muhammadun abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, para peninggal rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada di pukul 10:03 waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Maududi Abdullah Elsi Habibullah Ta'ala. Kajian yang pernah disampaikan dengan tema Bahaya Lisan. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
3: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. معاشر المسلمين والمسلمات saudaraku saudariku الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama sekali saya mengajak diri sendiri dan mengajak kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majlis ini ataupun yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun berada, rahimani ورحمكم الله. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat teramat banyak, nikmat yang sangat mahal, dan nikmat yang sangat teramat banyak dan mahal itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Wallahi, setiap hari. Tidak ada berlalu satu hari pun yang kita lalui, melainkan kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat yang sangat banyak dan sangat mahal itu. Satu di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita pakai rahmat itu setiap hari satu saja dari sekian banyak, itu harta dunia sebanyak apapun tak bisa menggantikan posisinya. Ana ulangi, Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan sangat mahal, beraneka ragam, sangat banyak. Salah satu saja, salah satunya, satunya saja di antara sekian yang sangat banyak itu, yang tiap hari kita gunakan, tiap hari Allah berikan, itu posisi nikmat yang satu itu saja, itu tidak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Dan itu yang terjadi setiap hari. Wallahi setiap hari. Kalau ada di antara kita yang kemudian bertanya, Ustaz, kok saya tidak melihat? Mari kita lihat. Ana katakan tadi, nikmat itu terlalu banyak. Satu saja di antara sekian yang banyak itu tak bisa digantikan oleh dunia beserta kenikmatan yang ada di dalamnya sebanyak apapun. Mau katakan 10 triliun, mau katakan 100 triliun, itu tidak bisa menggantikan posisi satu saja di antara nikmat yang Allah berikan dan kita gunakan setiap hari. Contoh yang paling nyata adalah jantung. Contoh yang paling nyata adalah jantung. Bisa digantikan posisi jantung itu oleh harta 100 triliun? Ayo jawab Bapak Ibu. Bisa apa tidak? Enggak bisa. Enggak bisa. Dan tidak hanya jantung. Paru-paru juga sama. Darah juga sama. Tulang belulang yang ada di tubuh kita juga sama. Tak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Dan itu kita gunakan setiap hari.

Ada lagi nikmat-nikmat yang besar juga, seperti nikmat mata, nikmat bisa mendengar suara, nikmat bisa berbicara, bisa berjalan, beraktivitas dengan tangan. Juga nikmat besar yang orang yang berakal tidak akan mau digantikan dengan harta yang banyak. Biarlah tidak punya harta yang banyak asal dia bisa masih bisa melihat. Biarlah tak punya harta yang banyak, yang penting masih bisa berbicara. Bisa mendengar suara. Insya Allah kalau orang yang berakal dia tidak akan mau menjual matanya walau dihargai puluhan miliar. Insya Allah tidak akan mau. Itu artinya mata itu begitu mahal. Dan bukankah setiap hari kita pakai?

sebanyak apapun. Dan di antara nikmat Allah yang kita dapatkan tiap hari, yang tidak mampu digantikan oleh nikmat dunia sebanyak apapun, harta dunia sebanyak apapun, adalah adanya air. Nih air ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat sekarang, Bapak Ibu minum barusan tuh, pakai sedotan. Percaya tidak percaya, nikmat air ini tak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Saya kira-kira mengatakan yang benar atau hanya halusinasi? Hah? Benar atau tidak sih? Atau Ustaz halu, Ustaz? Masa sih air gini gak bisa digantikan oleh nikmat harta sebanyak apapun? Ya. Ada guna harta sebanyak apapun kalau air dicabut oleh Allah. Apa jadinya bumi ini tanpa air? Apa jadinya kehidupan kita tanpa air? Apa gunanya emas sebesar gunung kalau air tidak ada? Di akhir surat Al-Mulk, Allah berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawrah." Katakan kepada mereka, wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasul, bagaimana menurut kalian kalau di pagi hari semua air kering? Air kalian gak ada lagi, kering, sudah habis. Katakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, apa yang akan terjadi? Kalau Allah cabut di suatu malam, Allah cabut dari kalian satu nikmat berharga yang luar biasa bernama air. Pagi harinya semua manusia bangun, gak ada lagi air. Habis, kering kerontang. Bumi kering kerontang dari air. Tanyakan kepada mereka. Kul, katakan kepada mereka. Ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari yang tidak bisa digantikan oleh nikmat harta sebanyak apapun. Namun manusia terlalu mengira nikmat rahmat dan nikmat Allah adalah harta. Kesalahan manusia ada di sana. Sehingga segala sesuatu dinilai pakai duit. Kalau harganya mahal berarti mahal. Kalau harganya murah berarti nggak terlalu penting. Berhubung harga air murah, berarti air tidak terlalu penting. Tidak ya, akhi. Penting dan pentingnya sesuatu, penting dan tidak pentingnya sesuatu, tidak. Takarannya bukanlah harganya. Itu yang Allah katakan tadi dalam akhir surat Al-Mulk. Bagaimana kalau Allah cabut dari kalian nikmat air? Di suatu malam, kalian bangun, dari tidur di malam hari, pagi-paginya sudah tidak ada lagi air. Karena malam itu Allah cabut nikmat air. Semua air ghaurah. Ghair dalam bahasa Arab artinya dia turun ke bawah. Ghair dalam bahasa Arab yang sering diterjemahkan kering itu, kering. Iya benar, kering. Namun ghair secara bahasa Arab keringnya disebabkan dia turun ke bawah sedalam-dalamnya sehingga tidak bisa lagi dicapai oleh manusia. Air kan di bawah, Pak. Diambil dari sumur, gitu, disedot dari sumur. Allah jadikan dia turun sedalam-dalamnya sehingga nggak ada lagi air di permukaan bumi. Ada guna apartemen 40 lantai itu. Jadi nikmat Allah begitu banyak, satu dari sekian yang banyak itu tak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Dan itu Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Maka jangan hitung nikmat Allah tergantung harga. Justru kalau kita berpikir dengan baik dan benar dan mencerna dengan baik yang benar, semakin sesuatu itu tidak terlalu penting, semakin dia Allah langkakan sehingga mahal untuk mendapatkannya. Itu justru pertanda bahwa dia tidak terlalu penting. Penting mobil, penting tidak dalam hidup kita. Penting ngerti kan? Pentingkah mobil dengan harga 16 miliar?

0: Hah?
1: Enggak penting.
0: Fungsi yang 16 miliar itu sebenarnya terwakili oleh yang 160 juta. Alat transportasi. Ala kulli hal. Maka mari kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Dan semua kita mendapatkan nikmat yang banyak itu. Dan nikmat itu mahal luar biasa. Di antara nikmat yang mahal luar biasa itu bernama lidah. Hingga Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Balad. Ya surat Al-Balad. Surat Al-Balad tidak panjang. Di awal-awal surat Al-Balad Allah berfirman. Alam naj'al lahu aynain walisanan wasyafat. Masya Allah, hafal sebagian kita. Tidakkah kami telah menciptakan untuk dia, dia manusia, aynain, dua mata? Berarti itu nikmat besar. Kalau tidak Allah, tidak Allah sebut. Walisanan, kami telah ciptakan juga untuk dia satu lidah yang disertai dengan dua bibir. Karena lidah tidak bisa berfungsi apapun kalau tidak bisa, tidak ada bibir penyempurna kalimat yang akan dikeluarkan oleh lidah. Lidah dan bibir kompak untuk mengeluarkan kata-kata. Bibir tanpa lidah tidak berfungsi, lidah tanpa bibir juga tidak berfungsi. Jangankan tidak ada bibir. Ada celah di antara bibir saja akan membuat suara sulit untuk difahami, kalimat sulit untuk dimengerti. Berarti ini nikmat pendengaran dan ini nikmat kemampuan berbicara, mengutarakan isi hati. Dan apabila Bapak dan Ibu melihat banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah tabaraka wa taala sering menyebut nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat berbicara. Sering Allah sebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini ana dimintakan untuk berbicara seputar lisan, bahaya lisan. Makanya kita dahulukan tadi dari bahasan kita bahwa lisan adalah nikmat besar yang tidak bisa digantikan oleh harta dunia sebanyak apapun. Dan dia adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sehingga semua kita Allah berikan nikmat lisan. Ustaz, bukankah sebagian hamba-hamba Allah tidak Allah berikan nikmat lisan kepadanya? Sehingga dia tidak bisa berbicara, kita katakan bahwa agar yang punya lisan tahu nikmat lisan. Agar yang mampu berbicara tahu alangkah mahalnya nikmat bisa berbicara. Allah mampu menciptakan kita seperti dia. Allah mampu menciptakan kita seperti dia. Namun kita diberikan Allah lisan. Kita diberikan Allah kemampuan untuk berbicara. Berarti kita sedang dapat nikmat yang sangat besar. Dan hukum Allah dilihat dari mayoritas, bukan dari minoritas. Ketika kita mengatakan nih, hamba-hamba Allah, Allah berikan nikmat mata, bukankah itu angka mayoriti? Allah tabaraka wa ta'ala selalu menjadikan segala sesuatu hukum umum ada pengecualian. Agar Allah membuktikan kepada kita dia mampu atas segala-galanya. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan nikmat lisan dan berbicara nikmat lisan kepada manusia, jangan dibantah dengan adanya orang yang lahir tak mampu berbicara. Ini kerjaan manusia-manusia zaman sekarang. Dicari hal-hal yang mayoritas dan ditanyakan kenapa Allah tidak memberikan kepadanya. Ini kerjaan orang sekarang, Pak. Aneh-aneh. Sampai ada orang yang bertanya kepada salah seorang ustaz. Wahai ustaz, kenapa Allah menjadikan sebagian hewan, memangsa sebagian hewan. Apakah Anda senang melihat seekor kijang diterkam oleh seekor harimau? Bagaimana perasaan Anda kalau Anda adalah kijang tersebut? Ngapain? Pertanyaan sampai segitu loh ke seorang ustadz loh. Sampai segitunya. Manusia nyari-nyari sesuatu yang inti akhirnya adalah ingin nyalahin Allah. Kenapa Allah membuat sirkulasi makanan adalah seekor hewan harus menerkam seekor hewan harus tewas di terkaman seekor hewan. Untung gak saya yang ditanya. Kalau saya yang ditanya, saya akan menjawab. Bagaimana perasaan Anda melihat seekor kijang diterkam oleh seekor harimau? Senangkah Anda melihatnya? Anda akan menjawab, Anda ingin saya menjawab sebagai perasaan harimau atau perasaan kijang? Perasaan harimau, Ustaz? Saya nggak tahu, tanya harimaunya. Perasaan kijang, Ustaz? Saya juga nggak tahu, tanya kijangnya. Ada apa perasaan manusia ditanya tentang kijang dan harimau? Aneh-aneh aja. Tapi, aduh. Namun, percaya tidak percaya itu salah satu fenomena zaman sekarang. Mencari yang aneh-aneh, kemudian nyalahin Allah dalam yang aneh-aneh itu. Kenapa dia diciptakan autis? Kenapa dia diciptakan kembar siam? Kenapa dia diciptakan? Itu kan minor. Ini manusia miliaran yang selamat. Kenapa Anda tidak lihat nikmat Allah yang sangat besar kepada miliaran manusia yang sehat walafiat termasuk dirimu? Kenapa dilihat yang minor? Dan Allah, seperti yang Anda katakan tadi, ketika menciptakan suatu dalam bentuk yang umum, ada pengecualian-pengecualian yang Allah kecualikan dan jumlahnya sedikit agar kalian tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala-galanya. Bukankah semua manusia diciptakan dengan ayah dan ibu? Ada laki-laki dan perempuan? Ternyata ada yang Allah ciptakan tanpa ibu. Laki-lakinya ada, ibunya nggak ada. Ada yang Allah ciptakan tanpa ayah. Ibunya ada, laki-lakinya nggak ada. Dan ada yang Allah ciptakan tanpa ayah dan ibu. Ada pengecualian-pengecualian. Menunjukkan bahwa Allah maha bisa. Tanpa adanya ayah dan ibu pun Allah bisa menciptakan manusia. Manusia pertama yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Manusia kedua yang Allah ciptakan baru tanpa ibu. Tanpa adanya wanitanya. Dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah ciptakan Hawa. Baru generasi berikutnya lahir dari ayah dan ibu. Mulai dari anak pertama Nabi Adam sampai generasi Nabi Isa. Di Nabi Isa masih ada satu lagi yang tersisa yang belum Allah ciptakan. Adanya ibu tanpa ayah. Maka Allah sempurnakan pada Nabi Isa. Barakallahu fiik. Allah sempurnakan pada Nabi Isa. Adanya manusia yang lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Lengkap sudah. Ada yang tanpa ayah, tanpa ibu. Tanpa ibu, tanpa ayah, dan mayoritas yang lahir bayi ayah dan ibu. Allah maha bisa. Manusia dan mayoritas ciptaan Allah, Allah ciptakan malamnya tidur, istirahat, siangnya beraktivitas. Allah buktikan Allah mampu menciptakan hewan yang terbalik. Justru malamnya dia mencari nafkah, siangnya dia ngorok. Bukan satpam ya. Bukan security. Jadi ketika Allah menciptakan ada manusia yang diciptakan dengan tidak diberikan kepadanya lidah, itu minoritas. Agar kalian tahu bahwa Allah maha bisa. Kalau ingin menciptakan kalian makhluk yang tidak mampu berbicara, itu Allah maha bisa. Untuk manusia-manusia yang melihat kekurangan yang ada pada saudaranya, itu adalah nikmat yang besar yang ada pada dirinya. Dan semua yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi ini adalah modal untuk mencari akhirat. Semua yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi dari nikmat-nikmat yang Allah berikan semuanya A to Z, yang Allah inginkan adalah jadikan dia modal untuk mencari kehidupan baik, terbaik di akhirat. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, وَبْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ. Carilah, gapailah, kejarlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Garis bawahi kalimat ini. Menggunakan apa-apa saja yang telah Allah berikan kepadamu, jadikan itu untuk menggapai dan mencari, mengejar ad-dar al-akhirah, kampung akhirat. Kampung akhirat di sini semua kita tahu artinya, secara langsung tahu artinya banyak adalah surga. Karena di kampung akhirat ada dua. Ada kenikmatan dan ada azab. Ketika yang disuruh cari adalah kenikmatan, berarti surga. Jadi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sekarang di dunia ini, yang Allah inginkan dengan nikmat itu, agar dengannya kita menggapai kemuliaan, kita mencari kebahagiaan, kita mencari kemuliaan tingkat tinggi di surga Allah. Itu yang Allah inginkan. Izinkan saya mengatakan kepada kaum muslimin bahwa nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di dunia itu Allah inginkan jadikan modal. Modal untuk jualan. Modal untuk apa? Jualan. Yang dibeli dengan jualan itu apa? Surga. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kita sering menemukan Allah bicara ibadah itu adalah perniagaan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah memukminin dari kaum mukminin, harta-harta mereka Allah beli. Jiwa-jiwa mereka Allah beli. Bayarnya apa? Bi anna lahumul jannah. Allah berikan kepada mereka surga. Ini dalam surat At-Taubah. Dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan perniagaan? Perniagaan. Allah menggunakan kalimat apa? Perniagaan, bisnis, jual beli yang ada dalam surat Taubah, membeli dan menjual. Maka izinkan ana untuk mengatakan bahwa, bukan izinkan, ana selalu menyatakan bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jadikan modal usaha. Semuanya. Termasuk salah satu di antaranya adalah lidah. Jadikan dia modal berbisnis dengan Allah. Jual dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu agar Allah memberinya dengan nikmat yang lebih besar lagi dari apa yang telah Ia berikan kepada kita di dunia. Termasuk di antaranya adalah lidah. Maka lidah kita ma'asyarul muslimin adalah modal untuk mencari surga. Oleh karena itu kenapa kita disuruh untuk ibadah menggunakan lisan. Sebagian ibadah, ibadah lisan. Sebagian ibadah, ibadah anggota badan. Sebagian ibadah, ibadah harta. Sebagian ibadah, gabung-gabung. Lisannya ada, anggota badannya ada. Sebagian ibadah, lisannya ada, anggota badannya ada. Lidahnya juga ada. Hartanya juga ada, seperti haji. Ada hartanya, ada anggota badannya, putar-putar, dan ada zikirnya yang diperintahkan. Kalau sholat hanya ibadah lisan dan amal. Tidak ada hartanya di sana.

0: Kalau zakat murni ibadah harta dan yang lainnya. Intinya adalah beraneka ragam nikmat. Sebenarnya itu adalah modal usaha untuk mendapatkan surga. Dalam ayat yang tadi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka gunakan lidah kita untuk hal yang dengannya kita berharap kita bisa mendapatkan perniagaan yang menguntungkan. Apa itu perniagaan yang menguntungkan? Tunjikum min adabin alim. Menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih. Apa perniagaan yang menguntungkan? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Lalu Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Kalian akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Maka merugilah manusia yang tidak menjadikan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya untuk bisnis yang menguntungkan itu. Akhirnya dia mendapatkan sebaliknya, bisnis yang merugi. Kenapa merugi? Karena dia jual sesuatu yang ada di dunia dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang dia beli adalah azab di neraka. Tidak mungkin. Salah satu di antara dua, tak ada tempat yang ketiga. Kalau tidak surga berarti neraka. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakan sesungguhnya orang-orang yang sebenarnya merugi, orang yang benar-benar merugi yang absolut adalah yang merugi di akhirat, di hari kiamat. Dia dan keluarganya. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang merugi adalah orang yang merugi dia dan keluarganya pada hari kiamat. Inilah orang yang sebenarnya merugi dalam agama kita. Dan sebenarnya beruntung sebaliknya, lawannya. Namun karena judul yang dimintakan kepada kita adalah bahaya lisan, berarti kita akan berbicara tentang meruginya orang-orang disebabkan oleh lisannya. Berarti lisannya tidak digunakan untuk membeli surga, tapi lisannya digunakan untuk membeli neraka. Ini jual beli sebenarnya. Namun jual rugi yang pada akhirnya beruntung dan jual rugi yang pada akhirnya rugi. Apa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat. Yang Allah berikan kepada kita adalah modal untuk berbisnis. Gunakan dia untuk modal berbisnis yang menguntungkan. Percaya tidak percaya, Bapak dan Ibu sekarang sedang berbisnis dengan Allah dengan menggunakan telinga. Dan saya sedang berbisnis kepada Allah dengan menggunakan lisan. Nanti giliran Bapak dan Ibu bertanya, sekiranya pertanyaannya by lisan, maka sedang berbisnis dengan Allah menggunakan lisan. Kenapa? Karena itu yang sedang itu cara berbisnis yang kepada Allah menggunakan lisan untuk hal yang baik. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, hadisnya panjang tapi kita ambil bagian akhirnya karena menjadi syahid dalam hadis ini adalah bagian akhirnya. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahal yakubbun nasu ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Rasul kita tercinta bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, dan perkataan Rasul kepada seorang sahabat adalah perkataan Rasul untuk seluruh umatnya, sama Karena Rasul tidak diutus untuk seorang manusia. Namun Rasul diutus untuk seluruh manusia. Maka perkataan Rasul untuk satu orang manusia adalah perkataan Rasul untuk semua manusia. Karena Rasul tidak diutus untuk beliau saja. Orang yang diajak Rasul berbicara. Oleh karena itu perkataan Rasul kepada satu orang sahabat sama dengan perkataan Rasul untuk seluruh umat. Yang muslimnya dan yang kafirnya sama. Karena semua umat Rasul, umat dakwah. Apakah Nabi Muhammad Rasulnya umat Kristen? Ya atau tidak? Ya. Namun mereka kafir. Allah diutus, Allah mengutus mereka untuk seluruh manusia. Allah mengutus Rasul untuk mereka. Sebagaimana mengutus Rasul untuk kita, sama. Jangan pernah katakan Nabi Muhammad itu Rasulnya umat Islam. Kalau Rasul umat Islam saja, berarti yang tidak Islam tidak wajib mengikuti beliau. Rasul untuk seluruh manusia. Wama arsalnaka inna arsalnaka ayat illa kafatan linnasi, tidak akan diutus engkau wahai Rasul kecuali untuk seluruh manusia. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tak ada yang mendengar seruan dakwahku dari seluruh umat ini, berarti seluruh manusia. Sebagaimana Al-Qur'an Allah turunkan petunjuk untuk seluruh manusia, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-qur'an hudan linnas, maka ini adalah petunjuk untuk seluruh manusia, muslimnya dan yang tidak muslimnya. Namun mereka kafir, mereka tidak beriman. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, wahal yakubun nasu finnari, tidakkah manusia itu terjungkal ke neraka? Ala wujuhihim, wajah yang dahulu masuk neraka, wajah yang paling bawah. Au qala ala manakhirim, atau hidung yang paling bawah. Artinya terjungkalnya kepala yang turun. Illa hasa'idu al-sinatihim, melainkan disebabkan hasil dari lidah mereka, buah dari lidah mereka yang digunakan untuk membeli neraka itu. Maka mayoritas kesalahan yang menjerumuskan manusia ke neraka, mayoritasnya adalah kesalahan menggunakan lidah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasan nara, yang paling banyak membuat manusia, yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, al-famu wal-farju, lidah dan kemaluan. Berarti lidah. Lidah yang pertama kali disebut oleh Nabi. Mulut. Mulut, lidah. Lidah dan mulut. Mulut dan lidah. Kata-kata. Hadis Nabi yang mulia ini, di dalamnya ada warning untuk kita. Ketahuilah bahwa lidah ini banyak sekali menjadi penyebab manusia masuk ke neraka. Paling banyak menjerumuskan manusia sehingga mereka yakubbu finnari ala wujuhim, terjungkal masuk ke neraka dengan wajah yang lebih dahulu turun ke bawah. Wajah yang pertama kali mendapat sentuhan api. Hal yang paling mulia dari tubuh manusia. Dan Rasul tidak mengatakan itu kecuali agar umatnya hati-hati. Agar kita hati-hati menggunakan lidah kita. Karena dia penyebab utama manusia masuk neraka. Sehingga bagi orang yang memang ingin selamat dari neraka, sangat serius ingin selamat dari neraka, dia harus serius mengontrol lidahnya. Kalau serius mengontrol lidah, Allah yang akan, dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia, kiasan bahasa Indonesia. Kalau orang yang serius menjaga lisan, Allah yang turun tangan membenahi amalnya. Allah yang akan memperbaiki amalnya. Itu Allah firmankan di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat-kalimat yang benar. Jangan yang tidak benar. Kalau itu kalian lakukan, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki untuk kalian amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Lihat, Allah yang akan memperbaiki untuk kalian amal kalian. Pilih salah satu di antara dua, mana yang paling hebat. Manusia memperbaiki amalnya atau Allah memperbaiki amal manusia itu. Mana lebih hebat? Allah memperbaiki amal. Allah yang dalam bahasa Indonesia turun tangan memperbaiki amal seorang hamba. Siapa hamba itu? Saya dan Anda. Kita semuanya dan semua manusia. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara manusia dari hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang beriman kepadanya, beriman kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, lalu berusaha untuk memperbaiki lisannya dengan selalu mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, memperhatikan apa yang keluar dari lidahnya, maka Allah yang akan turun tangan memperbaiki amalnya. Sehingga berkata seorang salafus salih, Yunus bin Ubaid, kata beliau, saya tidak pernah melihat seorang yang fokus, dalam artinya benar-benar dia orang yang menjaga lisannya. Saya tidak pernah melihat orang yang benar-benar serius menjaga lisannya dan amalnya berbeda dengan pekerjaannya menjaga lisan itu. Nggak pernah. Tapi saya melihat orang yang malamnya rajin sholat, siangnya dia berbuat maksiat. Malamnya tahajud, siangnya dia berbuat maksiat. Dan saya melihat orang yang siangnya berpuasa, malamnya makan yang haram. Saya melihat itu. Namun saya tidak melihat orang yang benar-benar memperhatikan lisannya dan amalnya ternyata berbeda dengan amalnya ternyata tidak orang yang tidak baik, padahal dia orang yang serius menjaga ucapan lisan. Itu saya tidak temu, kata Yunus bin Ubaid rahimahullah. Pertanda bahwa, bukti bahwa orang yang benar-benar serius menjaga ucapan lisannya akan terlihat amal yang ikut. Kenapa? Allah yang turun tangan memperbaiki amal. Kenapa berbahaya amal lisan? Satu, dia amal yang gampang. Dua, dia amal yang berulang. Tiga, dia amal yang sering merasa tidak akan dihisab. Empat, dia amal yang sering sekali tak ada yang nuntut. Pertama, dia amal yang ringan. Ringan maksudnya selalu diucapkan, selalu dikatakan, selalu dikeluarkan amal itu. Saking ringannya, dia selalu dikeluarkan. Mana lebih berat berbicara dibanding sholat? Mana lebih berat berbicara dibanding kajian? Duduk pergi kajian, mana lebih berat, lebih ringan? Mana lebih ringan, ngomong atau duduk pergi pengajian? Mana lebih ringan melakukannya? Ngomong. Ngomong itu ringan sekali. Amal yang ringan. Sehingga akhirnya akan sering dikerjakan.
1: Karena dia amal yang ringan, akhirnya berulang terus, berulang terus, berulang terus, berulang terus, berulang terus. Bayangkan kalau itu maksiat. Karena dia ringan, diulang-ulang lagi. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kenapa? Amal yang ringan. Amal yang mudah. Dan sering sekali manusia lengah dari sisi dia merasa tidak akan dihisap oleh Allah dengan ucapan lisannya. Sering sekali lengah. Sering sekali manusia itu lalai, merasa bahwa apa yang diucapkan oleh lidahnya akan dihisap di yaumil mahsyar. Ketika dia mau maling, dia mungkin pikir-pikir, mau maling enggak nih, mau maling enggak nih, gitu ya. Mau dia mau membegal, dia pikir-pikir dulu. Lama pikirnya, begal enggak, begal enggak, begal enggak. Atau dosa-dosa lain lah. Tapi kalau dosa lidah, itu terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Dan sering manusia lalai dari dia akan dihisap. Yang poin yang keempat, sering kita merasa perbuatan lidah kita gak akan ada yang nuntut. Contoh gini lah, contoh ringan. Antum kritik Pak Prabowo sekarang. Kan gak merasa dituntut Pak Prabowo kan? Ada gak yang suka kritik Pak Prabowo, presiden kita? Bukan ada atau tidak. Ada gak manusia? Ada ya? Banyak atau sedikit? Nah, itu dia. Mengkritik itu hal yang paling mudah. Dan bekerja adalah hal yang paling sulit. Jangan Anda kira Anda mahir mengkritik itu artinya Anda mahir bekerja. Memperhatikan kesalahan orang adalah hal yang paling indah. Membicarakannya hal yang paling lezat. Disuruh berbuat gempor. Tak bisa berbuat apa-apa. Bukti nyata dalam kehidupan adalah langkah banyaknya penonton yang nonton bola, orang-orang yang mahir main bola, lalu mengkritik permainan dia. Coba dia yang main kalau bisa. Itulah gampangnya mengkritik dan susahnya berbicara, susahnya berbuat. Intinya adalah kalau kita ghibahi orang, orangnya nggak ada, kita kan nggak merasa dituntut. Dia pun nggak akan nuntut kita. Kenapa? Dia tak tahu kita sedang membicarakan dia. Padahal semua itu akan dituntut. Di akhirat kelak, Allah Maha Bisa memberitahu kepada orang-orang yang telah kita bicarakan, kita ghibahi, kita telah digibahi oleh dia. Berapa kali? Lengkap. Dan dia sedang ingin pahala. Ya? Ya enggak? Apa yang diharapkan oleh manusia di apa yang kita harapkan di surga di akhirat kelak sebelum kita dihisap oleh Allah? Pahala toh? Nah, itu dia. Fulan telah menggibahi saya. Berapa totalnya? 150 ribu kali. Gudang pahala itu. Eman-eman gak diambil. Kenapa orang itu sampai 150 ribu kali? Karena berulang. Berulang, berulang, berulang. Dan muamalahnya kepada dia 25 tahun. Berulang 25 tahun. Satu hari bisa berulang sekian kali. Wajar angkanya bisa sampai segitu. Ini dari sisi pengulangan. Belum dari sisi bahaya yang diucapkan. Kadang-kadang yang diucapkan itu hal yang sangat dahsyat, namun karena dia ucapan lisan dianggap ringan. Salah satu bahaya maksiat lisan adalah menjadikan hal yang berhubungan dengan syariat Allah bahan candaan. Agar orang ketawa,
0: agar dia ngebanyol, lalu menggunakan hal yang berhubungan dengan Allah, Rasulnya, dan ayat-ayat Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu di antara perbuatan lisan yang sangat berbahaya. Kalau ingin bercanda, jangan sampai menggunakan hal yang berbau agama. Karena agama itu adalah sesuatu yang sangat penting, tidak wajar untuk dijadikan bahan candaan. Tidak boleh malah. Saking pentingnya, Allah utus malaikat Jibril untuk menurunkan agama. Allah pilih malaikat yang paling Allah cintai untuk membawa agama ke permukaan bumi. Dan Allah pilih manusia yang paling Allah cintai untuk menebarkan agama di permukaan bumi. Maka dia suatu yang sangat penting, suatu yang sangat sakral. Jangan pernah dijadikan bahan candaan. Bercanda-bercanda yang lain. Jangan bicara bercanda dengan menggunakan hal-hal yang dia adalah bahagian daripada agama. Dan itu di dalam Al-Quran surat At-Taubah, candaannya orang munafik yang Allah turunkan, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan lagi kalian nyebut-nyebut alasan i'tidzar. Oh Rasul, kami hanya bercanda, kami tidak serius, obrolan kami hanya obrolan candaan. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya ngobrol candaan-candaan ya Rasulullah, tawa-tawa saja. Kalimat-kalimat permainan saja ya Rasulullah. Kami tidak serius. La ta'tadiru. Jangan kalian ucapkan kata-kata itu. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian kufur setelah iman kalian. Nas tegas. Dan ini kadang-kadang terjadi. Karena itu tadi, karena dia pekerjaan ringan, pekerjaan lidah. Dianggap dosa ringan, padahal dosa besar. Yang bisa membuat orang keluar dari agama Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Kadang-kadang candaan manusia menggunakan hal-hal yang dia adalah agama, menggunakan surat Qul huwallahu ahad misalnya, menggunakan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an atau semacamnya. Mungkin antum lebih tahu atau pernah mendengar orang-orang yang bercanda menggunakan hal yang dia adalah agama. Wallahi, ayah kita dicandain orang, kita marah. Ayah kita. Dan tak ada apa-apanya kemuliaan ayah kita dibanding kemuliaan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan rela ayah kita jadikan bahan candaan oleh orang. Karena kita memuliakan ayah kita. Maka agama ini lebih mulia daripada ayah kita. Jauh lebih mulia, tidak ada apa-apanya kemuliaan orang tua kita dibanding kemuliaan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas sekali wahai muslim, perbuatan yang sangat salah wahai muslim dan muslimah, kalau bercanda kemudian menggunakan agama Allah. Ini diingatkan oleh para ulama. Kadang-kadang manusia ingin membuat orang lain tertawa, namun materinya materi syariat, gak boleh. Hindari itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah la yatakallamu bi kalimah. Kadang-kadang ada seorang laki maksudnya seorang hamba, seorang manusia, laki atau perempuan sama saja, berbicara dengan satu kalimat, satu ungkapan, satu redaksi, min sakhatillahi, dari sesuatu yang dimurkai Allah. Yahwi biha fi jahannam. Satu kalimat, satu redaksi yang dia ucapkan ini membuat dia terjungkalnya ke neraka Allah itu 70 kharifan, 70 tahun. Satu kata. Satu redaksi. Cukup satu redaksi ini jatuhnya dia ke neraka itu 70 tahun. Satu kata. Satu kata redaksi, satu kalimat. Namun karena dia di lidah,
1: Yan.

Maka berhati-hati dengan lidah kita. Pagarnya adalah sabda Rasul tercinta riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pagarnya adalah untuk memagari agar lidah itu tidak sering mendatangkan dosa. Pagarnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita amalkan, kalau kita berusaha amalkan, akan membuat perkataan itu tidak terlalu sering mendatangkan dosa. Soal bersih dari dosa 100% itu mustahil untuk orang-orang seperti saya dan kita. 100% bersih dari dosa lidah itu untuk orang-orang seperti kita udah hampir, saya merasa hampir tidak mungkin, mustahil. Entah kalau ada orang-orang yang luar biasa di hadapan anak ini yang bisa menjaga lidahnya, Allahu a'lam. Namun perhitungan anak, orang seperti kita mustahil bisa bersih dari dosa lidah. Namun berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisir suatu hal yang harus kita usahakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyakul khairan," hendaklah dia ucapkan yang baik-baik saja. Mirip dengan ayat tadi, "Wal yaqulu qawlan sadida," ucapkan yang benar-benar saja. Ucapkan yang baik-baik saja. "Aw liyasmut," atau dia diam. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat hebat, yang dia adalah pagar lidah kalau diamalkan. Kenapa dia memagari lidah? Karena setiap apa yang diucapkan oleh lidah by pertimbangan, harus melalui pertimbangan, harus difikirkan dulu baru boleh diucapkan. Maka dia menjadi pagar bagi lidah. Dia menjadi pagar bagi lidah. Kenapa? Lidah tidak serampangan ngomong. Lidah tidak berbicara tanpa kontrol. Tapi dikontrol dulu. Sebelum dia diucapkan, harus dipertimbangkan baik dan buruknya. Coba lihat hadis ini. Tidak mungkin orang mengamalkan hadis ini kecuali dengan cara ketika dia berbicara, dia pertimbangkan dulu omongannya ini baik atau tidak. Kalau baik dia ucapkan, tidak dia tahan. Dan ini yang menjadikannya pagar maksiat. Pertimbangan itu. Tidak asal keluar. Tidak asal enak diucapkan. Tidak asal membuat orang lain bahagia. Tidak asal yang penting saya selamat. Tidak asal yang penting nikmat. Tapi perhitungannya adalah baik atau buruk. Dan itu kalau diamalkan, Bapak Ibu dimuliakan Allah, bisa, sangat bisa. Tidak ada yang dikatakan Rasul yang tidak bisa diamalkan. Jadi ketika kita ngomong itu tidak, jangan asal kita ingin ngomong lalu omongkan. Tapi timbang dulu, bagus nggak ini omongan, benar nggak ini, orang kira-kira sakit hati atau tidak. Ini akan membuat kita berdosa atau tidak. Kita akan membuat ini ridho Allah atau murka Allah.
Seorang ulama salaf, kalau tidak salah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, selagi perkataan engkau belum engkau keluarkan, engkau menguasainya. Tapi kalau sudah engkau ucapkan, dia menguasai dirimu. Nasihat, pelengkap hadis ini. Kalau lidah itu, ucapan itu belum kita keluarkan, kita yang menguasai dia. Tapi kalau sudah diucapkan, dia lepas. Dan dia akan menguasai kita. Dan bisa berbahaya untuk kita. Saking bahaya lisan, kalau seandainya tidak diperhatikan, sampai bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, lidahmu, harimaumu. Lidahmu adalah harimaumu, bisa menerkam dirimu. Dan kalimat ini tidak seberapa dibandingkan lidahmu adalah nerakamu. Lidahmu adalah neraka. Dalam ayat yang sangat masyhur di dalam surat Qaf ayat 18. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz dari perkataan. Perkataan tidak ada, walau satu lafaz. Illa ladaihi raqibun atid. Melainkan, atas perkataan itu akan ada raqib dan atid. Kalau tidak dicatat oleh raqib, tidak, kalau tidak dicatat oleh atid. Perkataan apapun. Kalau tidak dicatat oleh malaikat pencatat ketaatan, kalau tidak dicatat oleh malaikat pencatat maksiat dan keburukan. Ma yalfidhu min qawlin. Tidak ada lafaz yang diucapkan. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau sedang sakit, sakit yang mengantarkan beliau dengan izin Allah kepada kematian, dan itu sakit yang super sakit sudah. Tak ada sakit yang super sakit yang lebih daripada sakit yang akan mengantarkan manusia kepada kematian. Karena sakit yang paling sakit adalah sakit pada saat sakaratul maut. Dan ketika sakit itu, sakit yang mengantarkan beliau kepada sakaratul maut, Imam Ahmad bin Hanbal ya ta'awwah. Lidahnya mengucapkan kalimat, ah, ta'awwah itu kalimat yang diucapkan lidah yang menunjukkan bahwa seseorang sedang kesakitan. Ah, kalau orang sakit kan ngomong gitu. Kesakitan. Itu ta'awuh dalam bahasa Arab. Dan ketika sedang ta'awuh itu, mengucapkan lafaz sakit, lafaz kalimat, bukti bahwa apa, kalimat menunjukkan beliau sedang mengerang, menahan sakit, orang di sekelilingnya membacakan ayat ini kepada beliau. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terjadi? Beliau menahan lisannya dari ta'awuh, dari mengucapkan, mengeluarkan kata-kata, menahan sakit tanpa suara, sampai meninggal. Padahal tidak dosa. Namun akan dicatat. Dicatat ya, walau tidak dosa. Ini riwayat yang sangat masyhur dari Sakaratul Maut Imam Ahmad. Kalau orang yang menjaga lidahnya dari ta'awuh, mengerang kesakitan, pada saat sakitnya tidak seberapa saja, itu berarti orang sudah menjaga lidah. Apalagi menjaganya pada saat sakaratul maut. Sampai akhirnya nyawa beliau lepas dari tubuh. Ini membuktikan bahwa kehidupan beliau sebelumnya adalah orang yang benar-benar menjaga lidah. Dan Imam Ahmad adalah orang yang dizolimi oleh tiga pemimpin. Dizolimi oleh tiga pemimpin. Dua adik beradik dan satu anak. Dan tidak pernah Imam Ahmad itu mencaci pemimpin. Padahal dizolimi oleh tiga pemimpin. Tidak pernah keluar kata-kata yang di dalamnya beliau mendoakan keburukan untuk pemimpin. Maka jaga lidah kita dari menzolimi apa?
pemimpin hati-hati. Karena zaman kita sekarang terlalu banyak kata-kata di bab tersebut. Anda rasa itu dulu materi yang bisa Anda sampaikan. Soal apa saja dosa lisan banyak ya. Dosa dusta, dosa ribah, dosa namimah, qadhful muhsanat, menuding orang berbuat zina, dan bebas manusia yang suci, berbicara tanpa ilmu, menisbatkan kepada Allah padahal Allah tidak berbicara itu, ucapan-ucapan syirik, permintaan kepada selain Allah, berdusta untuk menjual dagangan, bersumpah dengan nama Allah dengan cara dusta, bersaksi persaksian-persaksian yang batil. Semua ini dosa-dosa lisan yang terjadi, dan seperti yang Anda katakan tadi, dia berbahaya karena akan sering terjadi, dianggap pekerjaan mudah, padahal dia adalah boleh jadi dosa besar, dosa yang berat. Terakhir kita tutup dengan seseorang datang kepada sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan minta nasihat kepada Salman Al-Farisi. Wahai Salman, ausini, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat. Wasiatkan saya sesuatu, wahai Salman. Kata Salman Al-Farisi, la tatakallam, jangan ngomong. Jadi nasihatnya apa? Jangan ngomong. Protes dong dia. Bagaimana mungkin orang hidup gak pakai ngomong? Kata Salman, fa in takallamta fa takallam bi khair. Kalau mau ngomong, yang baik-baik aja. Kalau mau ngomong, omongin yang baik-baik saja. Ini nasihat Salman Al-Farisi, seorang yang dididik oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul mengatakan sambil menunjuk lidah beliau, tidak akan keluar dari ini kecuali kebaikan. Tidak akan keluar dari ini kecuali kebaikan. Muridnya Salman Al-Farisi yang mengatakan kepada orang yang minta nasihat kepadanya, nasihat saya kepadamu, jangan ngomong. Orang sekarang nasihatnya, jangan berhenti ngomong. Jangan berhenti ngomong. Omongin saja. Curhat walaupun kepada dinding. Dinding curhat, ngapain? Orang itu protes dan bertanya lagi, bagaimana mungkin orang hidup gak ngomong? Kalau ngomong, ngomong yang baik-baik saja. Wallahu'alam, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang bisa Anda sampaikan sebagai materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu yang tersisa, kita gunakan untuk tanya-jawab. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, dan Anda punya ilmu untuk menjawabnya, Anda akan jawab. Namun kalau Anda tidak punya ilmunya, Anda diharamkan untuk menjawab. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Salah satu dosa lisan adalah berbicara atas nama Allah sesuatu yang engkau tidak tahu. Sambil menunggu pertanyaan datang baik tulisan, suatu hari Ana memberikan kajian di Kota Pekanbaru di sebuah perusahaan. Dan perusahaan itu pasti ada jam istirahat siang. Yang hadir karyawan-karyawan, mayoritasnya karyawan, ada yang dari luar juga, tapi yang mayoritasnya adalah karyawan perusahaan itu. Lalu ada pertanyaan. Ustaz, kami di perusahaan ini jam istirahat kami jam sekian sampai jam sekian. Padahal waktu zuhur

lawan afdol bukan haram. Lawan afdol bukanlah haram. Lawan afdol tidak afdol. Ya kan? Lawan afdol adalah amal juga, amal kebaikan, namun yang tidak afdolnya. Dalam bahasa Arab, mafdul. Ini afdol, ini mafdul. Dalam bahasa kita, nggak tahu anak bagaimana. Ya, itulah, tidak afdol. Contoh, sholat sunat bagi laki-laki yang afdolnya di rumah, tidak afdolnya. Apakah sholat laki di masjid haram? Tidak. Hanya tidak afdol. Sholat bagi wanita, termasuk sholat wajib, afdolnya di mana? Di rumah, tidak afdolnya. Bukan berarti di masjid tidak bagus. Tidak benar, tidak baik. Hanya tidak afdol. Maka sholat di awal waktu hukumnya bukan wajib. Yang wajib adalah sholat pada waktu, bukan di awal waktu. Itu dua hal yang berbeda. Sholat pada waktunya itu wajib. Karena kalau Anda sholat subuh jam 8, itu sudah tidak lagi pada waktunya. Kalau Anda sholat zuhurnya nanti jam 4 sore, itu bukan lagi waktunya, itu haram. Itu dia firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang mengundurkan sampai keluar waktunya baru sholat di luar waktu, itu dia yang terancam dalam ayat tersebut. Dan sepertinya ada salah seorang jamaah yang tidak terima jawaban itu. Kita bicara sesuai dengan ilmu yang kita punya. Lalu kemudian mulai mendebat, mengatakan bahwa sholat di awal waktu hukumnya wajib. Anda katakan bukan wajib, sejauh ilmu yang Anda tahu tidak wajib. Rasul pernah didatangi oleh kaum muslimin yang beriman dari luar kota. Lalu bertanya kepada Rasul, sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terangkan kepada kami waktu sholat. Terangkan kepada kami waktu sholat. Kata Rasul, kalian di kota Madinah ini selama 2 hari. Selama 2 hari kalian berada di kota Madinah. Saya ingin terangkan kepada kalian waktu sholat, namun dengan kalian tinggal di kota Madinah dalam 2 hari ini. Jangan keluar dari kota Madinah. Sholat bersama kami selama 2 hari. Hari yang pertama, Rasul sholat semuanya di awal waktu. Hari yang kedua, semuanya di akhir waktu. Coba lihat. Setelah selesai, Rasul datang. Mana yang bertanya kepada soal waktu sholat? Datang mereka, sholat antara ini dan ini. Kalian sudah pernah sholat kemarin? Ya, itu semua awal waktu. Hari ini, ya, itu semua akhir waktu. Sholat antara 2 waktu, hari kemarin dan hari yang sekarang. Maka, bapak itu juga belum puas. Sepertinya dia dari orang yang memang ya rajin menjaga sholat di awal waktu. Bagus, tapi hukumnya tidak wajib. Kita telah bawakan ayatnya, kita telah bawakan hadisnya. Beliau juga belum juga puas dan mengatakan, Ustadz, sholat di awal waktu itu dalam Al-Quran hukumnya wajib. Sholat di awal waktu itu di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Ini kan berbicara tanpa ilmu. Mana di dalam Al-Quran hukum sholat di awal waktu hukumnya wajib? Nggak ada. Ikan nggak ada. Nggak ada, Pak, saya bilang. Di dalam Al-Quran nggak ada. Ada, Ustaz, saya lupa ayatnya. Yang ada adalah pada waktunya itu ada. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat bagi orang mukmin adalah kewajiban yang ada waktu pelaksanaannya, mauquta, yang ditentukan waktunya, waktunya ditentukan. Subuh dari sini sampai sini, zuhur dari sini sampai sini, asar dari sini sampai sini, maghrib dari sini sampai sini, ditentukan waktunya, bukan awal waktu. Itu yang ada, Pak. Tapi Bapak itu tetap bersikeras ada di dalam Al-Qur'an. Dan ini salah satu dosa lisan. Menisbatkan kepada Al-Quran sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Anaknya ingin mengatakan, ini dosa lisan loh. Walaupun dalam bungkusan sedang membela sholat. Tapi menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak ada dari Allah. Al-Qawlu 'ala Allahi bil'in. Berbicara atas nama Allah.

Allah tanpa ilmu dan berani menisbatkan kepada Al-Quran sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sampai akhirnya saya bilang, ini Al-Quran, Pak. Ayatnya mana? Di depan kita. Ada Al-Quran. Saya lupa, Ustaz. Tapi ada di dalam Al-Quran. Wallahualam. Baik, pertanyaan pertama. Di zaman serba digital sekarang ini, di mana lisan sering kali bisa dikontrol. Tetapi tulisan sering kali tidak terkontrol. Mohon nasihatnya, Ustaz. Mana yang lebih berat, ngomong atau nulis? Berarti lebih susah ngontrol lidah daripada tulisan. Anda nggak setuju dengan perkataan antum dan dalam pertanyaan ini. Dalam area, dalam dunia digital, di zaman serba digital sekarang ini, lisan seringkali bisa dikontrol. Lisan seringkali bisa dikontrol. Tetapi tulisan seringkali tidak terkontrol. Anda nggak setuju? Anda nggak setuju? Izinkan Anda tidak setuju. Karena lebih berat nulis dibanding ngomong. Cuman omongan Anda itu tidak di media sosial. Yang di media sosial tulisan Anda. Paham yang Anda maksud? Yang Anda sedang sebar di media sosial tulisan, tidak omongan. Tapi kalau ruang lingkupnya di media sosial, lisan Anda bisa dikontrol, Ustaz. Karena Anda nggak ngomong. Anda nulis. Iya, itu saya setuju. Tetapi kalau dibicarakan hukum umum dalam hidup Anda sendiri, Anda mengatakan lisan bisa saya kontrol, tulisan yang tidak bisa, Anda nggak setuju. Karena nulis lebih berat daripada ngomong. Dan ngomong di sini tidak mesti ngomong di media sosial. Ngomong harian di pasar, bersama anak, bersama istri, bersama teman, bersama tetangga, bersama rekan kerja, bersama orang yang sedang makan bersama kita, bersama karyawan, bersama pelayan toko, dan bersama pemulung, bersama tukang minta-minta. Itu obrolan, semuanya omongan. Tidak mesti omongan itu suatu yang ada di media sosial. Maka tetap saja, kata-kata itu lebih sulit untuk ngontrolnya dibanding tulisan. Ya. Tulisan antum adalah kata-kata antum. Jangan anggap tulisan itu bukan kata-kata. Namun kata-kata yang diungkapkan melalui tulisan. Itu kata-kata antum. Itu kata-kata kita by tulisan. Itu juga akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, yang menjaga lidah dalam kehidupan harian pasti juga akan menjaga tulisan dalam media sosial. Insya Allah. Jadi kalau antum sudah berhasil kontrol lisan, alhamdulillah. Harusnya kontrol tulisan lebih gampang. Harusnya lebih gampang. Karena lisannya dikontrol, apalagi tulisan. Namun sering sekali perdebatan di media sosial yang membuat kita nulis. Padahal kita tidak tahu siapa lawan debat. Menurut Ana, ini menurut Ana ya, pekerjaan bodoh kita mau berdebat dengan seseorang kita tidak tahu dia siapa. Ini menurut Ana, Allahu a'lam, kalau antum tidak setuju silahkan, itu perkataan Ana bukan perkataan firman Allah, bukan juga sabda Rasul. Boleh antum terima, boleh antum campakkan. Boleh antum ambil lalu masuk keluar dari masjid, campakkan tong sampah itu boleh. Itu perkataan Ana, boleh diterima, boleh tidak. Menurut Ana adalah pekerjaan bodoh mau berdebat dengan orang yang kita tidak tahu siapa dia. Orangnya aja kita tidak tahu, lalu kita debat. Apa ini? Membuang waktu. Allahu'alam. Harusnya mengontrol tulisan lebih mudah daripada mengontrol lisan. Namun juga di sini sekaligus bahwa manusia sekarang sering menulis di media sosial tanpa kontrol.
Kenapa? Karena itu tadi. Kalau tulisan saja sudah tanpa kontrol, maka lisan pun akan tanpa kontrol. Ustaz, bagaimana menanggapi tetangga yang buruk? Padahal kami sudah baik kepada tetangga itu. Tugas kita adalah berbuat baik kepada tetangga dan tidak berbuat buruk kepada tetangga. Bukanlah tugas kita harus menjadikan tetangga itu berbuat baik kepada kita dan tidak berbuat buruk kepada kita. Tidak. Sekali lagi, tugas kita adalah berbuat baik kepada tetangga dan tidak berbuat buruk kepada tetangga. Itu tugas kita. Dan bukanlah tugas kita tetangga itu harus berbuat baik kepada kita dan tidak berbuat buruk kepada kita. Itu bukan tugas kita. Jelas Anda rasa apa yang Anda ucapkan? Tugas kita adalah diri kita sendiri. Soal orang bagaimana ke kita, itu bukan tugas kita. Adapun tugas kita terhadap apa yang terjadi kepada kita by tetangga, melalui tetangga, tugas kita adalah berterima kasih dan bersabar. Berterima kasih kalau dia berbuat baik dan bersabar kalau dia berbuat buruk. Dan itu tugas kita kepada seluruh manusia yang kita bermuamalah kepadanya, salah satunya adalah tetangga. Hindari. Tujuan Anda berbuat baik kepada tetangga agar tetangga itu berbuat baik kepada dirimu. Hindari. Kita sengaja nih berbuat baik sama tetangga itu agar dia juga berbuat baik kepada kita. Hindari. Anda ingin berbuat baik kepada tetangga, tujuannya adalah ingin dekat kepada Allah, ingin dicintai Allah, ingin pahala Allah, ingin surga Allah, ingin dimaafkan Allah. Namun, perbuatan baik kita kepada seseorang, jangan tujuannya adalah agar orang itu berbuat baik kepada kita. Kalau itu tujuannya, maka perbuatan baik kita adalah ingin dapatkan gantinya dari orang lain. Tidak boleh. Yakinlah bahwa setiap manusia yang bermuamalah bersama manusia pasti tidak akan bisa lepas dari keburukan orang kepada dirinya. Pasti tidak pernah lepas. Siapapun yang bermuamalah dengan siapapun, dia tidak akan pernah lepas dari mendapatkan aniaya dari orang tersebut. Maka yang benar adalah bersabar. Dan kalau bisa, maafkan. Kalau bisa, maafkan. Tidak wajib memaafkan. Tapi kalau bisa, memaafkan. Lebih afdol. Dan hidup akan semakin lapang kalau rajin bersabar dan memaafkan.

Ustaz, apakah dosa kita yang telah menggibahi dahulu dan yang kita gibahi bukan orang muslim akan diambil juga pahala dari kita? Allah alam gak tahu. Tapi menzalimi orang lain terlarang dalam agama kita. Namun pertanyaannya di sini adalah, apakah dia juga akan mengambil pahala kita? Itu yang Anda tidak tahu. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah dengan bertaubat atas ghibah terhadap orang lain itu akan diampuni pahalanya dan tidak diambil pahalanya di akhirat? Kalau kita bersalah kepada orang lain, kita akan bayar. Kalau dia tidak maafkan, tetap akan bayar. Karena taubat kita antara kita dengan Allah. Belum dengan dia. Dengan dia adalah maaf atau tidak. Jadi kalau kita sudah bertobat pun, Ustaz, itu akan diambil. Ya, kalau dia tidak maafkan. Dan itulah efek buruk dari berbuat salah kepada orang lain. Tidak ada. Efek buruknya adalah dia bisa mengambil pahala kita dan dia dengan dalam agama dibolehkan tidak memaafkan. Karena memaafkan itu dianjurkan, bukan diwajibkan. Dianjurkan. Kalau dianjurkan berarti tidak memaafkan boleh. Maka kalau ada orang ngomong kepada saya, kamu akan saya tuntut di akhirat. Boleh. Boleh. Bukanlah hal yang haram dalam syariat, kita ingin nuntut orang yang berbuat jahat kepada kita di akhirat. Maka efek buruk berbuat salah kepada manusia adalah orang itu tidak wajib untuk memaafkan kita. Yang kita ingin dimaafkan, tapi dia tidak wajib untuk memaafkan. Tapi kan saya sudah taubat, Ustaz, antara engkau dan Rabb-mu. Sama dia, maaf atau tidak? Oleh karena itu, yang benar, penzaliman kepada manusia, minta maaf. Minta dihalalkan. Bahasa Rasul, minta dihalalkan. Sehingga berubah hukumnya menjadi haram yang pernah kita lakukan, menjadi halal karena dihalalkan oleh orang yang dizalimi. Hadis Sahih Nabi SAW mengatakan, riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, falyatahallalhu minhul yaum. Hendaklah minta halalkan dari saudaranya itu sekarang di dunia ini. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang hari di mana tidak ada guna dinar dan dirham. Akan tetapi ketika kita telah bertaubat antara kita dengan Allah, kalau diterima, selesai. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada manusia itu dosa kita dua sebenarnya. Dosa kita kepada dia dan dosa kita kepada Allah. Taubatnya membenahi antara kita dan Allah. Apakah termasuk, pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, apakah termasuk candaan dalam berakidah dengan bersolawat dan berzikir dinyanyikan dan diiringi musik? Apakah orang yang bersolawat diiringi musik dan atau dinyanyi-nyanyikan, mereka sedang bercanda? Kalau untuk candaan dan ketawa-ketawaan, ya. Boleh jadi ada orang yang berzikir tapi jogetnya joget untuk orang tertawa gitu. Dia bercanda. Tapi ada juga orang yang bersalawatnya serius, tapi dinyanyikan, dilagukan, diiringi musik. Ini bukan candaan, tapi cara beribadah yang tidak benar. Mencampur aduk antara hak dan batil yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala talbisul haqqa bil batil. Lagu dan nyanyian diharamkan. Lalu bagaimana mungkin salawat dilagu-lagukan?
dicampur aduk antara hak dan batil. Namun masalah ini terjadi karena sebahagian kaum muslimin meyakini lagu itu tidak haram. Lagu itu apa? Tidak haram. Akhirnya mereka lakukan sholawat. Justru itu bukti cinta menurut mereka. Dalam keyakinan mereka, bukti cinta. Jawaban kita kepada mereka, bukankah Anda pengikut Imam Syafi'i? Cari Imam Syafi'i bersalawat pakai lagu. Bukankah Anda pengikut Abu Bakar dan Umar? Cari Abu Bakar dan Umar bersalawat pakai lagu dan musik. Tidak akan ketemu. Karena antara nyanyian dan kesolehan, dua hal yang terpisah dari zaman Rasul sampai sekarang. Antara nyanyian dan kesolehan, dua hal yang terpisah. Abdullah bin Umar mendengarkan suara seruling. Beliau menutup telinganya sambil bertanya kepada pembantunya, sudah hilang belum suaranya? Sudah, baru dilepas. Abdullah bin Umar. Dalam hadis yang sahih, Hasan, riwayatnya Hasan, Rasulullah SAW bersabda, sautani mal'unatani. Ada dua suara yang terlaknat. Al-niyahatu indal musibah, suara niyahah pada saat musibah, teriakan histeris pada saat musibah, wal mizmar inda ni'mah, dan suara seruling pada saat sedang dapat nikmat. Rasul bersabda, sautani mal'unatani, dua suara yang terlaknat. Bagaimana mungkin itu halal? Nabi mengatakannya terlaknat. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, saudara-saudari kita yang bersalawat dengan dinyanyikan, kalau memang tidak untuk membuat tawaan, maka sebenarnya mereka tidak bercanda. Bahkan justru mereka ingin membuktikan kecintaannya melalui sholawat yang dinyanyikan. Namun cara yang salah. Karena tidak ada dalam agama kita kebolehan bernyanyi. Dan tidak pernah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sahih dari pendapat yang ada dalil-dalilnya dan didukung oleh perkataan para ulama yang sangat banyak, bahwa nyanyian itu hukumnya haram, maka tidak akan mungkin ibadah dengan cara yang haram. Namun karena sebahagian kaum muslimin mengambil fatwa dari sebahagian ulama yang membolehkan nyanyian, akhirnya ini yang terjadi. Sampai sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan amal kita ini amal yang mendekatkan kita kepada Allah dan menjadikan dosa dan kesalahan kita diampunkan di yaumil hisab. Dan semoga Allah mengukuhkan kaki kita agar kuat dan tidak terjatuh dan tergelincir pada saat berjalan di atas shirath. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 103.4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Maududi Abdullah Elsi Hafidzallah Ta'ala. Dari kajian telah kita dengarkan dengan tema bahaya lisan. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita, dan semoga menjadi ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimakumullah, kajian tadi menteri kita sekarang pada pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan berikut murattal dari Qori Syekh Khalif Al-Tunaizi di surah An-Nur, hingga kita putarkan murattal ini hingga berkumandang dan salat zuhur nanti. Dan kami informasikan juga untuk waktu salat zuhur hari ini pada pukul 12.16 menit waktu Indonesia Barat. Untuk waktu salat zuhur wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pada pukul 12.16 menit waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril, kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
0: Hidayah 103,4 FM.
4: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat.
5: karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqa

0: kami yang berikan rezeki kepada kalian.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Allahu akbar, Allah

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Walhaya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-iqla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain, karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya. Karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa, itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah 3 hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan 3 prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
3: Sifat manusia menginginkan hari-hari yang akan dia songsong, yang akan dia jalani berjalan dengan baik, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, urusannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tanggung,
4: Allah tanggung,
3: Allah jamin,
4: Allah jamin.

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
1: Memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
0: Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Mengawali harinya tersebut.
2: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginannya? Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
0: Ibn Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia.
1: Allah memanggil seluruh manusia.
0: Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika afirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kalian kepadaku.
1: Rukuklah kalian kepadaku.
0: Di awal hari kalian sebanyak empat.
1: Di awal hari kalian sebanyak empat.
0: Rokaat.
1: Rokaat.

0: Aku jamin akhir dari hari kalian. Aku cukupkan hari kalian. Aku tanggung urusan-urusan kalian. Aku tanggung urusan-urusan kalian. Janji dari Zat yang Maha Besar yang tidak akan pernah dia ingkari. Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Aktika akhirah, Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
1: Hidayah 103,4 FM. Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Man muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bidakwatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa, kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita, namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah, bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak banyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
2: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
3: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
4: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
3: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Atau takshifu anhu kurba.
3: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
2: Atau takdi anhu dayna.
3: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia. Atau tatrudu anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
5: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
3: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
2: Cintai dia.
3: Fa ahibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Di saat penduduk Mekah tak memiliki satu pun pasukan untuk melawan Abrahah dan pasukan gajahnya, seorang lelaki tua berdiri di depan Ka'bah. Dia memegang pintunya dan berdoa dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika dunia melihat kelemahan, ia melihat kekuatan yang tak kasat mata. Dan sejarah mencatat bahwa pemilik rumah itu benar-benar mengutus bala tentara yang jauh lebih kecil dari gajah, namun menguasai langit Mekah dan menjadikan pasukan bergajah hancur seketika. Bagaimana kisahnya? Inilah epic story sirah Nabi.

Pada masa itu terjadi sebuah peristiwa agung, peristiwa yang tak pernah disaksikan bangsa Arab sebelumnya. Hadithul Fi, kejadian yang kelak menjadi isyarat akan hadirnya peristiwa yang jauh lebih besar. Ia menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak melimpahkan kebaikan bagi bangsa Arab dan bahwa Ka'bah menyimpan kedudukan yang tak dimiliki rumah ibadah manapun di penjuru dunia. Di sanalah sejarah agama dan nasib kemanusiaan terikat. Dan di sanalah sebuah misi besar menunggu untuk ditunaikan. Kisah bermula ketika Abraha al-Ashram, gubernur Raja Habasyah di Yaman, mendirikan sebuah gereja megah di Sana'a, sebuah bangunan yang di masanya tak tertandingi di muka bumi. Ia menamainya Al-Qulais. Kepada sang Raja Habasyah, ia menulis dengan bangga, "Aku telah membangun untukmu, wahai raja, sebuah gereja yang tak pernah dibangun oleh seorang raja sebelumnya. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku memalingkan haji bangsa Arab ke tempat itu." Berita surat itu tersebar dari mulut ke mulut. Ketika sampai ke telinga seorang lelaki dari Kinana, jiwanya tersulut. Ia adalah seorang Arab yang cinta Ka'bah sejak kecil. Tak ada rumah lain yang ia pandang setara. Dalam gelap malam, ia menyelinap masuk ke Al-Qulais, mengotori kiblatnya dengan kotoran, dan melemparkan bangkai ke dalamnya. Penghinaan itu membakar hati Abraha. Dengan sumpah membara, ia berkata, "Demi Tuhan, aku akan mendatangi rumah itu dan meratakannya." Yang dia maksud adalah Ka'bah. Maka berangkatlah ia dengan pasukan besar, membawa 9 atau 13 ekor gajah. Ia sendiri menunggang seekor gajah raksasa bernama Mahmud. Berita itu menyambar bangsa Arab seperti halilintar. Mereka terperanjat, gemetar, dan memandang menghadang Abraha sebagai kewajiban suci. Sebab ia berniat menghancurkan Baitullah al-Haram. Seorang pemuka bangsa Yaman dari para bangsawan mereka bernama Dzunafar tampil pertama kali. Ia menyeru kaumnya serta siapapun dari bangsa Arab yang bersedia berperang untuk membela Ka'bah. Namun ketika berhadapan, pasukannya terpukul mundur. Ia sendiri ditawan dan dihadapkan pada Abraha. Ketika sang penguasa hendak membunuhnya, Dzunafar memohon, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Mungkin keberadaanku bersamamu lebih bermanfaat bagimu daripada kematianku." Maka Abraha membiarkannya hidup, meski tetap membelenggunya. Pasukan itu terus melaju hingga memasuki wilayah Khath'am. Di sana, Nufail ibn Habib al-Khath'ami menghadapi mereka bersama dua kabilah besar, Syahran dan Nahis, beserta sekutu-sekutunya. Namun lagi-lagi, Abraha menang telak dan Nufail pun ditahan. Ketika Abraha bersiap menghabisinya, Nufail berkata, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Aku dapat menjadi petunjuk jalanmu di tanah Arab. Dan dengan dua tanganku ini, aku serahkan kepadamu ketaatan Syahran dan Nahis." Abraha pun membebaskannya dan menjadikannya penunjuk jalan. Tatkala rombongan melalui Taif, Mas'ud bin Mu'attif al-Thaqafi datang membawa kaum Thaqif. Mereka berkata, "Wahai Raja, kami adalah hamba-hambamu, patuh dan pendengar. Tidak ada penentangan dari kami. Dan rumah ibadah kami ini bukan rumah yang engkau cari. Yang kami maksud adalah Al-Lat, yang kami agungkan. Engkau menginginkan rumah yang ada di Makkah. Kami akan mengirim orang yang menunjukkan jalannya untukmu." Maka Abraha membiarkan mereka dan mereka mengirim seorang lelaki bernama Abu Rigal sebagai penunjuk arah menuju Makkah. Akhirnya, sampailah rombongan itu di Al-Mughammas. Di sana, Abraha memerintahkan pasukannya untuk merampas harta penduduk. Ia mengutus Al-Aswad ibn Maqsud bersama pasukan berkuda. Mereka memasuki Makkah dan menggiring harta kaum Quraisy dan yang lainnya, termasuk 200 unta milik Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi SAW dan pemuka Quraisy saat itu. Quraisy, Kinana, Hudzail, dan penduduk Haram tergerak ingin memerangi Abraha. Namun mereka sadar tidak punya kekuatan untuk melawannya. Maka mereka mengurungkan niat. Abraha kemudian mengutus Hunalfah al-Himyari ke Makkah untuk menyampaikan pesannya bahwa ia tidak datang untuk memerangi penduduk, tapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jika mereka tak menghalangi, ia tak menginginkan darah siapapun. Jika pemuka mereka tidak ingin berperang, maka ia harus datang menghadap. Hunalfah pun menemui Abdul Muttalib dan menyampaikan pesan itu. Dengan tenang, sang pemuka Quraisy menjawab, "Demi Allah, kami tidak ingin memeranginya. Kami tidak memiliki kekuatan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang suci, rumah kekasihnya, Ibrahim AS. Jika dia melindunginya, itu adalah rumah dan kehormatannya. Jika dia membiarkannya, maka kami tidak mampu untuk melindunginya." Hunalfah mengajaknya menghadap sang penguasa. Dan Abdul Muttalib pun berangkat bersama beberapa putranya. Setibanya di perkemahan, ia mencari Dzunafar, sahabat lamanya yang kini menjadi tawanan. Ia bertanya penuh harap, "Wahai Dzunafar, adakah sesuatu yang bisa kau lakukan untukku dalam musibah ini?" Dzunafar menggeleng. Dengan lemah dia mengatakan, "Apa yang dapat dilakukan orang sepertiku, tawanan yang menunggu maut pagi atau petang? Aku tak mampu melakukan apapun kecuali satu. Ada sahabatku, dia penuntun gajah
bernama Unais. Akan kukirim pesan kepadanya agar ia membantu dan memintakan izin untukmu menghadap sang raja. Ia akan menyampaikan kebaikanmu sebisanya. Cukuplah itu, kata Abdul Muttalib. Dhu'nafar kemudian mengutus pesan kepada Unais. Abdul Muttalib adalah pemuka Quraisy, pemilik unta-unta Makkah. Ia memberi makan manusia di lembah dan hewan-hewan di puncak gunung. Raja telah merampas 200 untanya. Mintakanlah izin untuknya dan bantulah ia dengan segala yang kau mampu. Ini pesan Dhu'nafar kepada Unais. Unais menunaikan amanah Dhu'nafar. Ia menghadap Abraha dan memintakan izin bagi tamu agung itu, Abdul Muttalib. Dan Abraha mengizinkan. Maka masuklah Abdul Muttalib, lelaki yang di masanya dikenal sebagai yang paling tampan rupa, paling agung wibawanya, dan paling memikat pandangan. Ketika Abraha memandangnya, ia tersentak oleh keagungan laki-laki Quraisy tersebut. Ia menghormatinya, memuliakannya, dan enggan menempatkannya di kursi yang lebih rendah. Di hadapan bangsa Habasyah, ia juga tak mau jika dilihat duduk sejajar di singgasana kerajaan. Maka turunlah ia dari kursi kebesarannya, duduk di atas permadani, dan mempersilahkan Abdul Muttalib duduk di sampingnya. Dengan isyarat, Abraha memerintahkan penerjemahnya, katakan kepadanya apa keperluannya. Sang penerjemah menyampaikan pertanyaan itu. Dan Abdul Muttalib menjawab dengan tenang tanpa gentar. Hajati an yarudda alayya al-malik mi'atay ba'irin asabaha li. Keperluanku adalah agar raja mengembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas. Jawaban itu membuat Abraha tercengang. Ia memandang penerjemahnya dan berkata dengan nada kecewa, katakan kepadanya, ketika aku melihatnya, aku langsung kagum kepadanya. Tapi setelah ia berbicara, tiba-tiba ia rendah dalam pandanganku. Ia datang memintaku mengembalikan 200 unta. Padahal aku datang untuk menghancurkan rumah yang menjadi agamanya dan agama leluhurnya. Mengapa ia tidak berbicara tentang itu? Abdul Muttalib menatapnya dan menjawab tegas. Inni ana Rabbul Ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Aku adalah pemilik unta-unta itu. Adapun rumah itu, ia memiliki Tuhan yang akan menjaganya. Abraha berkata sinis, Tuhan tersebut tidak akan mampu melindunginya dariku. Dan Abdul Muttalib membalas, terserah apa katamu. Kita lihat saja nanti. Abraha tergerak oleh wibawa tamunya ini. Ia memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Setelah menerimanya, Abdul Muttalib menandainya dengan tali dan mengusapnya sebagai tanda bahwasanya hewan-hewan itu dijadikan hadiyah, persembahan suci yang dilepas di dalam tanah haram, agar jika ada yang mengganggunya, kemurkaan Tuhan rumah itu pun turun. Inilah keyakinan mereka saat itu. Kemudian ia berdiri di hadapan Ka'bah, memegang pintunya, dan dia berdoa. Ya Allah, manusia melindungi rumah-rumah mereka, maka lindungilah rumahmu. Jangan biarkan salib mereka dan tipu daya mereka mengalahkan kekuatanmu esok hari. Jika engkau hendak membiarkan mereka menghancurkan kiblat kami ini, maka terserah apakah hendakmu. Setelah itu, ia memerintahkan kaumnya untuk berpencar ke lembah-lembah dan berlindung di puncak-puncak gunung agar tidak terkena bahaya dari pasukan besar itu. Ia tahu, Quraisy tidak memiliki kekuatan menghadapi Abraha dan bala tentaranya. Ia hanya yakin pada satu hal, rumah ini punya Tuhan yang akan menjaganya. Saat fajar kedatangan itu hampir tiba, Abraha pun bersiap masuk ke Makkah. Pasukannya diatur, gajah besar disiapkan. Namun ketika mereka melewati lembah Muhassir, antara Muzdalifah dan Mina, gajah itu tiba-tiba duduk dan menolak untuk bangkit. Gajah-gajah itu tak mau bergerak. Mereka memukulnya, namun gajah itu tetap enggan. Dipukul kepalanya, tetap enggan juga, tetap menolak. Ketika diarahkan ke Yaman, gajah itu bangkit dan berlari cepat. Ketika diarahkan ke Syam, ia bergerak. Dihadapkan ke timur, ia berjalan. Tetapi ketika ditujukan kembali ke arah Makkah, gajah itu berlutut, tak bergerak walau sejengkal pun. Seakan bumi haram menolak langkahnya, dan seakan langit sedang menahan nafas menunggu titah ilahi yang akan turun. Ketika pasukan Abraha masih kebingungan menghadapi gajah yang enggan melangkah menuju tanah haram, saat itulah datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Allah mengirim untuk mereka burung-burung ababil yang bergerombol, berbondong-bondong datang dari arah lautan. Mereka datang seperti pasukan angkasa yang telah ditetapkan tugasnya sejak azali. Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kedua kakinya. Batu-batu itu tak sebesar apapun selain seukuran biji kacang humus atau biji adas. Namun ketika menimpa seseorang dari pasukan Abraha, tubuhnya hancur lebur.
binasa. Kepanikan pun pecah. Pasukan itu berhamburan, lari menuju jalan yang dahulu mereka lalui saat datang. Pasukan itu melarikan diri, kocar-kacir. Tubuh-tubuh mereka berguguran sepanjang jalan, mati di setiap lembah dan jurang yang mereka lewati. Mereka tidak kembali sebagai pasukan penakluk, tapi sebagai rombongan yang dihancurkan. Bahwa kisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjatuhkan kemenangan tanpa satupun pedang ditarik dari sarungnya. Ketika pasukannya hancur tercerai-berai oleh batu-batu kecil yang dilempar burung-burung utusan Allah tersebut, Abraha sendiri tidak lolos dari ketentuan yang dituliskan untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan padanya sebuah penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Perlahan, ujung-ujung jarinya rontok satu demi satu, seperti daun kering yang jatuh tanpa daya. Ia kembali menuju Sana'a dalam keadaan mengenaskan. Bukan sebagai penakluk, tapi sebagai bangkai hidup. Tubuhnya menyusut hingga menyerupai anak burung yang sangat lemah. Dan ketika dadanya terbelah hingga tampak jantungnya, ia pun mati dengan sehina-hinanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam.

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: Ketika Allah Subhanahu wa taala memalingkan pasukan bergajah dari Makkah dan menimpakan kepada mereka hukuman yang begitu dahsyat, bangsa Arab semakin memuliakan Quraisy lebih besar lagi. Mereka berkata, sungguh Quraisy adalah keluarga Allah. Allah sendiri berperang untuk mereka dan melindungi mereka dari musuh-musuh. Rasa hormat kepada Ka'bah pun semakin tinggi. Dan keyakinan akan kemuliaan rumah itu di sisi Rabb bertambah kuat. Para penyair mereka menuturkan kisah ini dalam bait-bait yang menggema di padang pasir. Di antara yang terkenal adalah syair Abdullah bin Zi'bari. 60,000 lam ya'ubu ardhahum bal lam ya'ish ba'da al-iyab saqimuha. 60,000 tentara tak kembali ke tanah mereka. Bahkan yang sakit pun tak hidup setelah kembali. Peristiwa agung ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah tanda yang dikirim sebagai pembuka jalan bagi diutusnya seorang nabi yang akan bangkit di Makkah. Dialah yang kelak akan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, mengembalikan kemuliaannya, dan menghubungkan agamanya secara mendalam dengan rumah yang suci itu. Peristiwa ini begitu besar hingga bangsa Arab menjadikannya tonggak sejarah. Mereka mengatakan peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Mereka menandai kelahiran-kelahiran bayi, peperangan, dan kejadian-kejadian besar dengan acuan itu. Anak ini lahir pada tahun gajah, kata mereka. Atau peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Demikianlah, tahun gajah menjadi awal babak baru sejarah. Gerbang yang dibuka oleh kuasa Allah untuk menyambut kelahiran seseorang yang akan mengubah dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di balik dentuman sejarah yang mengguncang jazirah Arab pada tahun gajah, tersimpan pelajaran-pelajaran agung yang tak hanya berbicara kepada bangsa kala itu, tetapi terus bergaung hingga hari ini, menyapa setiap hati yang mau merenung. Dari kehancuran pasukan Abraha dan keselamatan tanah haram, lahirlah hikmah dan pelajaran yang mengalir begitu jernih, seakan menjadi mukaddimah bagi kelahiran seorang nabi terakhir yang akan mengubah wajah dunia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama dari kisah ini, Makkah diangkat, Quraisy dimuliakan. Ketika pasukan bergajah luluh lantak di tanah yang mereka rencanakan untuk dihancurkan, pamor Makkah melesat tinggi di mata seluruh kabilah Arab. Mereka berkata dengan penuh kekaguman, mereka, suku Quraisy, adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berperang membela mereka. Pasukan besar yang sebelumnya ditakuti oleh semua bangsa Arab justru binasa di depan Ka'bah. Tidak ada yang bisa menyangkal, tanah haram itu memiliki penjaga yang lebih kuat daripada seluruh pasukan dunia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-67, bahwasanya keamanan Makkah bukanlah karunia biasa. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina? Tidakkah mereka merenungkan bahwasanya kami telah menjadikan negeri mereka, Makkah, tanah suci yang aman? Maka ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diutus dari keturunan paling mulia Quraisy, bangsa Arab tidak lagi memandang Makkah sebagai kota biasa, tetapi sebagai pusat kemuliaan dan kehormatan. Maka saat Fathu Makkah tiba, manusia memasuki agama Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong, sebagaimana gambaran Al-Qur'an dalam surat An-Nasr. Kabilah-kabilah Arab mengatakan, "Jika Muhammad menang, maka kami akan ikut agamanya. Namun jika ia kalah, hubungan kami dengan Makkah tetap terjaga." Keagungan Makkah menjadi jembatan bagi keagungan risalah terakhir. Pelajaran kedua, cinta pada Baitullah memantik jiwa. Di antara lembaran kisah terdapat seorang lelaki Arab dari Kinana. Dia bukan nabi, dia bukan pemimpin besar, namun hatinya penuh cinta pada Ka'bah. Demi kehormatan rumah Allah Subhanahu wa taala, ia rela mempertaruhkan nyawanya. Ia marah ketika kesucian Baitullah dihina. Dan kemarahannya adalah kemuliaan, bukan kebodohan. Sikapnya seharusnya menggugah kita. Di zaman ketika sebagian orang mudah lelah dalam beramal dan berbuat, apalagi ketika agama dihina, kisah lelaki ini menjadi cermin. Siapakah yang benar-benar mencintai Islam sebagaimana lelaki Kinanah ini mencintai Ka'bah? Pelajaran ketiga, kekuatan lahir dari persatuan. Bangsa Arab pada masa Abraha bukanlah bangsa yang ditakuti. Mereka tercerai-berai oleh fanatisme kesukuan. Mereka lemah, mereka tunduk pada kekuatan asing. Sebagian dikuasai oleh Persia, sebagian tunduk pada Romawi. Sebagian lagi berada di bawah kekuasaan Habasyah. Dan sisanya berperang satu sama lain. Mereka bukan bangsa yang bisa mempertahankan diri, apalagi menghentikan pasukan bergajah. Barulah ketika Islam datang, fanatisme kesukuan itu luruh. Mereka bersatu dalam satu akidah, satu kiblat, satu arahan. Dari bangsa yang terpecah belah, mereka berubah menjadi bangsa yang diperhitungkan kembali oleh dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwasanya selama fanatisme golongan dan kelompok mengalahkan ikatan iman, kita akan tetap lemah. Kekuatan hanya lahir jika kita bersatu di bawah panji Islam, di atas tauhid dan petunjuk Rasulullah SAW. Pelajaran keempat, keyakinan Abdul Muttalib. Ketika Abraha berdiri dengan kekuatan materi, gajah-gajah besar, dan 60 ribu

0: Kokohkan, pijakan kaki kalian. Pertolongan dari langit turun ketika hati yakin dan amal selaras dengan keyakinan tersebut. Pelajaran kelima, ancaman bagi mereka yang berniat jahat pada tanah suci. Abraha tidak masuk Mekah. Bahkan sebelum satu batu pun ia lemparkan, bencana telah menimpanya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25 bahwa dosa-dosa yang dilakukan di tanah haram memiliki kadar yang berbeda, lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih dahsyat hukumannya. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِكْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang bermaksud di dalamnya, di tanah suci, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Peristiwa tahun gajah ini menjadi peringatan bagi siapapun yang memiliki niat jahat terhadap Ka'bah atau tanah haram. Niat buruk saja sudah mendatangkan kehancuran, apalagi tindakan. Pelajaran ke-6, jika Ka'bah dilindungi, maka mukmin pun dilindungi. Jika batu-batu kecil itu turun untuk melindungi Ka'bah, bangunan yang tidak bicara dan tidak berbuat, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melindungi hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertauhid kepadanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memandang Ka'bah dan bersabda, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan minki." Betapa agung engkau wahai Ka'bah dan betapa agung kehormatanmu. Namun, kehormatan seorang mukmin jauh lebih agung daripadamu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga satu bangunan dari serangan musuh, maka dia lebih layak menjaga hamba-hambanya yang hanya bersujud kepadanya. Pelajaran ke-7. Abraha adalah mukaddimah untuk nabi terakhir. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyingkap hikmah yang dalam. Dia mengatakan, pasukan Abraha adalah penganut Nasrani, ahlul kitab, secara agama lebih baik daripada agama kaum Quraisy yang musyrik saat itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kaum musyrik Mekah dan menghancurkan pasukan ahlul kitab. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memuliakan tempat kelahiran nabi terakhir. Peristiwa ini adalah tanda awal, semacam prolog atau mukaddimah dari langit, bahwasanya seorang nabi agung akan segera lahir. Seseorang yang akan membersihkan Ka'bah dan mengembalikan kehormatannya. Pelajaran ke-8. Wajib memuliakan tanah haram. Di antara pelajaran paling penting dari kisah ini adalah kewajiban penduduk Mekah dan setiap mukmin yang memasuki kota suci ini untuk memuliakan Ka'bah dengan ketakwaan. Dosa yang dilakukan di Mekah bukan seperti dosa di tempat lain. Ketika Ka'bah tidak dimuliakan lagi, ketika ia berhenti menjadi tempat tawaf dan sujud, ketika manusia tidak lagi menjadikannya pusat ketakwaan, maka perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicabut. Sebagaimana sabda Nabi bahwa di akhir zaman, seorang laki-laki Habasyah akan merobohkan batu demi batu bangunan Ka'bah tanpa ada satupun yang menghalanginya. Bukan pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi hilangnya kehormatan dari hati manusia terhadap rumah Allah yang akan menjadi sebab lenyapnya Ka'bah menjelang hari kiamat. Peristiwa tahun gajah ini tak cuma kisah tentang kehancuran suatu pasukan, tapi kisah tentang kemenangan keyakinan atas kekuatan fisik, kemenangan persatuan di atas perpecahan, dan kemenangan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tipu daya manusia. Ia adalah pelajaran bagi bangsa, bagi keluarga, dan bagi setiap individu yang ingin melihat jawabannya pada sejarah. Jika Ka'bah saja Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dari pasukan bergajah dan 60.000 tentara, maka siapapun yang menjaga imannya, tauhidnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaganya lebih kuat lagi. Demikian, sampai jumpa di epic story Sirah Nabi berikutnya. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده.

بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam. Bahasa Arab buat

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
2: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Doa meminta hujan. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Doa apabila turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Artinya, ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Zikir ketika mendengar halilintar. Subhanallazi yusabbihur rabbu bihamdi wa malaikatu min khifati.
3: Artinya, Maha suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya seperti halnya para malaikat karena takut kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah bersama Abu Auni setiap hari Ahad qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu. Terasa manis dengan kejujuran.

0: dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
1: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Hidayah. Hidayah FM, saluran tilawah al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah. Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum adik-adik? Alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Adik-adikku sayang yang saleh dan saleha, apa kabar adik-adik semuanya? Mungkin adik-adik lagi libur ya. Adik-adikku sayang soleh dan soleha yang saat ini sedang menempuh ujian atau mungkin sudah selesai ujian semester ya. Mudah-mudahan adik-adik mendapatkan nilai yang bagus dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus jujur dalam menjawab ujiannya ya. Baik, adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, kembali bersama Abu Auni dalam program anak, program spesial anak di Radio Hidayah. Tasmi' hafalan Al-Qur'an ya, Taman Hidayah. Baik adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, di Taman Hidayah ini Abu akan mendengarkan bunga-bunga di taman kita ini, yaitu hafalan dari adik-adik semuanya. 0811753000 dan 0811754544. Oh iya, kemarin masih ada yang belum jemput hadiah edisi bulan Zulhijjah ya. Bulan Zulhijjah, bulan Zulqodah, bulan Zulqodah kemarin kita kan Zulhijjah nih, ya. Oke, buat adik-adik yang belum jemput hadiah, silahkan dijemput ke studio Radio Hidayah FM ya. Mungkin lagi sibuk, Abi Uminya mungkin lagi sibuk kemarin ya, Idul Kurban ya. Oke, baik. Kita akan langsung saja buka perjumpaan kita di hari ini, hari Ahad 14 Zulhijjah. Mohon maaf. Sekarang sudah 21 Zulhijjah ya. Ya adik-adik betul? 19, 20, 21 betul. 21 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan tanggal 7 Juni 2026. Langsung saja kita buka, ini teman-teman kita sudah ada di ujung telepon. Silakan adik-adikku sayang. Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam Abu.
2: Dengan siapa ini sayang?
3: Alfalah Abu.
2: Alfalah. Di mana ya? Perasaan Abu ingat nih. Alfalah yang di Pasir Putih.
3: Iya Abu.
2: Oh Masya Allah. Alfalah ya. Nama lengkapnya siapa, Bang?
3: Muhammad Saqif Al-Falah Syarsih, Abu.
2: Muhammad Saqif Al-Falah Syarsih, ya? Abang sekolah di mana, sayang?
3: Di Tafis Mekah, Abu.
2: Kelas berapa, Bang?
3: Kelas 2.
2: Ini kok bisa ikut? Biasanya hari Ahad sekolah Tafis Mekah.
3: Tadi ujian Abu pulang cepat.
2: Oh, pulang cepat ya. Muhammad Saqif Al-Farah Syarsih ya. Tapi panggilannya Bang Fala. Bang Fala udah sampai mana hafalannya, Bang?
3: Muslimah Abu.
2: Hah? Hafalannya sampai mana?
3: Juz 5 Abu.
2: Juz 5. Juz 5 ya. Abang mau tasmi hafalan baru ini?
3: Murojaah Abu.
2: Murojaah di surah apa, Bang?
3: An-Nisa Abu.
2: Surah An-Nisa, Masya Allah. Di surah An-Nisa ayat yang keberapa, Bang? Hmm. juz 4 nih.
3: Juz 5, Bu.
2: Oh, di juz 5 ya. Di juz 5-nya ya, Bang?
3: Iya, Bu.
2: Awal juz 5. Ya.
3: Enggak, Abu.
2: Wal muhsanatu minan nisa. Ya. Udah sampai situ, Bang?
3: Abu.
2: Bukan. Di mana?
3: Ayat 34, Abu.
2: Ayat 34. Sampai satu halaman. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya?
3: Iya, Bu.
2: Apa itu artinya, Bang? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu laki-laki apa perempuan yang jadi pemimpin?
3: Laki-laki, Abu.
2: Oh, laki-laki. Tapi langsung saja kita dengarkan Bang Muhammad Thaqif Al-Falah Sarsih dari Tahfiz Mekkah kelas 2, ya, Bang?
3: Ya, Abu.
2: Iya, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan Abang menjadi Ar-Rijal Qawam, ya. Laki-laki yang kuat. Laki-laki yang bisa memimpin, ya, Bang?
3: Iya,
2: Abu. Baik, langsung saja, Bang Falah. Yang lain, dedek-dedeknya, silakan buka mushafnya halaman 84. Nah, langsung saja buka 84. Nah, kita dengarkan Bang Falah mau tasmi' hafalannya. Tafadhal Bang Falah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadhalallahu ba'dahum 'ala ba'd. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

0: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Udah Abu.
1: Baik, Masya Allah. Bagus apanya ya? Bacaannya, suaranya juga alhamdulillah bersih. Oke, Bang. Baik, Abang Falah. Abang Falah.
0: Apa Abu?
1: Abang Falah mau baca apa lagi, Bang?
0: Hadis Abu.
1: Hadis. Oh, Masya Allah. Ternyata di Tahfiz Mekah ada juga hafalan hadis ya?
0: Iya, Abu.
1: Sudah sampai mana hafalan hadis Abang? Hadis Arba'in An-Nawawi, ya? Iya, Bang?
0: Nggak tahu, Abu.
1: Atau ada yang lain? Biasanya kan anak kecil tuh biasanya hadis Arba'in An-Nawawi, ya? Karena bukunya kecil kan, bisa dikantongin. Abu juga itu hafalan Abu tuh. Memang lebih mudah itu dari situ dia. Inna a'malu binniyat. Sampai seterusnya kan. Yang mana mau Abang baca? Atau ada hadis-hadis di sekolah yang dipelajari?
0: Ada Abu.
1: Oh ada, taib. Hadis tentang apa Bang Falah? Coba Abang baca dulu doa ketika turun hujan Bang. Mak udah hujan di Pasir Putih Bang?
0: Iya Abu.
1: Oh iya, apa doanya? Doa ketika turun hujan.
0: Allahumma thayyiban nafi'an.
1: Kemudian kalau doa ketika reda hujan? Mutirna bi fadlillahi.
0: Enggak tahu Abu.
1: Wa rahmatihi. Coba. Ikuti Abu. Mutirna.
0: Mutirna.
1: Pakai apa? Kalau anak tahfiz Mekah kan apa? Tajwidnya diperhatikan ya. Ya kan? Mutirna.
0: Mudirna.
1: Bukan mudirna. Kalau mudirna dot dah. Mudirna nanti mudir tahfiz Mekah. Halo. Halo Bang Falah. Taib. Terputus. Qadarullah syafa'al ya. Baik adik-adikku sayang yang saleh dan salehah dimanapun adik-adik berada, kita akan lanjutkan dengan teman kita yang lain ya. Qadarullah syafa'al Bang Falah tadi di Pasir Putih yang sekolah di Tahfiz Mekah kelas 2. Terputus, silakan dicoba kembali 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Baik, kita akan angkat teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman. Halo. Assalamualaikum teman.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Dengan siapa ini sayang?
0: Masih Falah tadi Abu.
1: Oh, masih Bang Falah tadi?
0: Iya Abu.
1: Tadi terputus atau gimana?
0: Terputus Abu.
1: Ya, qadarullah masyafa'al ya. Padahal Abu enggak ada megang-megang apa. Iya. Baik, Falah, tadi mau baca hadis, silakan.

0: Hadis mana, Bang? Tadi Abang baca doa ketika turun hujan baru. Bang Fala. Halo, Bang Fala. Halo, Abang Fala. Apa?
1: Hadis
0: tentang menuntut ilmu. Suara Abu kedengaran jelas, Pak Abang Fala? Terdengar?
1: Jelas, Abu.
0: Terdengar, alhamdulillah. Baik, silakan. Hadis tentang menuntut ilmu. Tafadhol.
1: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wahul Baihaqi. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Baihaqi.
0: Masya Allah. Terus? Yang lain? Adik mau baca hadis? Ya.
1: Adik lagi, Abu.
0: Oh, silakan. Ada adiknya ternyata ya. Baik. Assalamualaikum, Adik.
1: Waalaikumsalam, Abu.
0: Namanya siapa, Dek? Nama
1: Zakila,
0: Adik?
1: Zakila, Abu.
0: Siapa? Zakila? Aqila.
1: Zakira, Abu.
0: Oh, Zakira. Oh, Zakira. Zakira ya, oke. Tadi nggak jelas Abu dengar, makanya Abu pikir Zakira. Zakira ya, oke. Zakira udah berapa usianya?
1: 4 tahun, Abu.
0: 4 tahun, masya Allah. Coba baca surah Al-Fatihah dulu, silahkan.

0: Amin. Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiki. Udah bisa adek ya baca Al-Fatihah. Adek Zakira mau baca apa lagi, dek? Mau baca?
1: Hadis jangan balah, Abu.
0: Hadis apa? Hadis apa, dek? Hadis jangan marah, ya?
1: Iya, Abu.
0: Oh iya, boleh. Silahkan. Jangan marah. Satu, dua, tiga.
1: Tap, tap, tap. Walaupun jangan marah.
0: La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah. Nanti kamu apa?
1: Bagimu surga.
0: Oh, bagimu surga. Insyaallah. Iya. Abu kurang jelas pendengaran Abu nih karena ada hujan sedikit ya. Yang terdengar sama Abu, janganlah kamu marah. Tapi lo suga. Itu tambah jadi campur bahasa Minang nanti ya. Baik, adek Zakira. Coba tadi Al-Fatihah langsung ke hadis nih. Coba dedek baca dulu Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bisa kan?
1: Bisa, Abu.
0: Oh, bisa. Oke, jangan melompat-lompat ya. Oke. Surah Al-Ikhlas dulu, nanti baru Al-Falaq, baru An-Nas, ya. Sekarang Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad ya. Satu, dua, tiga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul huwallahu
1: ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad.
0: Lam yalid walam
1: yulad.
0: Lanjut.
1: Kufuan walam wakum lahu kufuan ada.
0: Iya, ahsanti barakallahu fiki. Berikutnya Surah Al-Falaq.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udzu bi rabbil falaq. Ya.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Terus?
1: Khalaq. Min syarri napa tatikin wak lakoda.
0: Kemana tuh, dek? Ulangi. Qul a'udhu Qul a'udhu bi rabbil falaq. Coba dek.
1: Qul a'udhu
0: bi rabbil falaq. Lanjut dek.
1: Syarima. Syarima.
0: Khalaq. Wa min syarri
1: ghaasikin idza waqab.
0: Iya, betul. Terus wa min syarri naffatsat Fati fil iya betul
1: talin
0: hasidin
1: hatade
0: iya masya Allah ahsanti barakallahu fiki wa yasarallahu laki. Taib terakhir nih Dedek Zakira membaca surah An-Nas.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya. Yeah. Qul a'udzu Qul a'udzu
1: bin
0: nas. Ya.
1: Bin nas.
0: Iya.
1: Ilahin nas
0: iya
1: min talin
0: wasil khan
1: nas
0: iya
1: alladhi
0: yuwas
1: wisufi duduin nas
0: iya
1: minam jinnati wanna.
0: Iya masya Allah mumtaz ahsanti barakallahu fiki. Dedek Zakira sudah membaca halaman pertama dan halaman terakhir ya. Sudah selesai halaman pertama dan halaman terakhir Al-Qur'an ya. Baik. Sekarang mau salam-salam enggak?
1: Mau Abu.
0: Salamnya tunggu sebelum siapa dulu nih yang mau salam-salam?
1: Babang. Babang Abu.
0: Oke, silakan Abang Muhammad Thaqif Al-Falah Sarsi. Tafadhol. Salamnya buat
1: guru. Buat mama papa Abu.
0: Buat mama papa terus.
1: Bu guru di TK Abu.
0: Abang udah SD tapi. Oh iya. Oh guru yang dulu ya. Terus. Abang Pak, TK-nya di mana? Abang TK-nya dulu di mana?
1: Di RA Wadi Mubarok Abu.
0: Oh, di situ juga berarti. Di segitu juga. Oke, terus buat siapa lagi salamnya? Itu aja. Oke, sekarang Kak Dedek Zakira. Salamnya buat siapa Dedek Zakira?
1: Buat papa.
0: Buat papa. Buat mama.
1: Buat mama.
0: Iya.
1: Buat bu guru di TK.
0: Iya.
1: Bu Ika. Bu Ina. Bu Uti. Bu Ida. Penny.
0: Iya, oh masya Allah. Memangnya Dedek Zakira udah TK? Hah?
1: Belum, Abu.
0: Oh, belum.
1: Tapi.
0: Oh, TK RA Wadi Mubarok ya?
1: Iya, Abu.
0: Oh iya, masya Allah. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jazakumullah khair Abang Falah dan Dedek Zakira dari Pasir Putih. Salam juga buat teman-temannya di Tahfiz Mekah, SD Tahfiz Mekah dan juga RA Wadi Mubarok ya. Sebelah-sebelahan tuh ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum Abang Falah, Dedek Zakira.
1: Waalaikumsalam, Abu.
0: Oh, masya Allah kompaknya abang adik ya. Baik adik-adikku sayang yang selain-selain, walaupun adik-adik berada, kita lanjut ke teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman.
1: Waalaikumsalam, Abu.
0: Dengan siapa ini, Kakak?
1: Syakira, Abu.
0: Oh, Kak Syakira. Syakira di Jalan Ampi, ya?
1: Iya, Bu.
0: Tahfiz Mekah semuanya ikut nih. Baik.
1: Syakiranya apa ya?
0: Nah, kalau ada Kak Syakira nanti, ada Kak Raya Humairah. Kemudian ada yang lain juga nanti ikut, insya Allah, ya. Baik. Kak Syakira, adiknya siapa namanya? Lupa, Abu.
1: Hafiz, Abu. Aku duluan.
0: Kalau Kakak Raya Humaira siapa adiknya?
1: Yusuf dan Ibrahim, Bu.
0: Oh iya, Yusuf dan Ibrahim. Kalau Kak Syakila?
1: Qasim.
0: Ah iya, si Qasim, ya. Oke, Masya Allah. Ada semua adiknya, ya. Taib, Kakak Syakira. Kakak Syakira dari Jalan Ampi dekat Al-Madinah, ya. Hafiz dulu. Oke, okay, boleh. Silakan. Ya, oke, okay, tafadhol. Tafadhol, Bang Hafiz. Salam Bang Hafiz, di mana sekolahnya, Bang?
1: TK.
0: Oh, masih TK, Bang. Al-Madinah, ya.
1: Iya.
0: Di TK Al-Madinah. Oh, ada TK-nya di situ, ya?
1: Iya, Bu.
0: Iya, Bang.
1: Iya, Bu.
0: Abu pikir SD Al-Madinah aja. Baik, Abang Hafiz. Abang Hafiz mau baca apa, sayang?
1: Al-Fatihah dulu, Bu.
0: Oh, Al-Fatihah dulu. Baik. Silakan, Abang Hafiz. Wahid Isnain Salasah. Tafadhol.
1: Nanjubillahi minas syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Ya.
1: Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka kana sa'in istina siratal mustaqim izangkat
0: siratal ladzina
1: am ghairil ghairil ghairil maghdub bi alaihim wala Dolim, amin.
0: Baik, Bang Hafil. Mau baca tiga kul juga, ya? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, sama kul a'udzu birabbin nas, ya, Bang? Hafal, Bang? Hafal, ya. Masa enggak hafal, anak TK? Hafal kan?
1: Bu.
0: Ah iya, mau baca yang lain boleh juga, silahkan.
1: Al-Qari'ah dan
0: Al-Falaq, boleh. Silahkan.
1: Al-Falaq dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naskoh laka sadara. Sudah, Syakira lagi.
0: Oh, Kakak Syakira lagi. Tadi Abang mau baca yang lain, enggak? Cukup. Baik, silakan. Oke, silakan Kakak Syakira lagi ya. Adik Hafiz sudah selesai. Silakan Kak Syakira mau tasmi' juz yang keberapa, Kak?
2: Juz 26, Bu.
0: Juz 26. Awal atau akhir? Juz 26 awalnya itu surah
2: Al-Ahqaf.
0: Al-Ahqaf ya. Surah Al-Ahqaf, Kak?
2: Al-Fath, Abu.
0: Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Iya, Kak?
2: Iya, Bu. Tuh, iya, Bu.
0: Baik, langsung saya. Sampai selesai, Kak?
2: Apa, Bu?
0: Sampai selesai?
2: Iya, Bu.
0: Baik. Baik, langsung saja ke Syakira dari Tahfiz Mekah, ya. Surah Al-Fath. Tafadhali. Silakan, Kak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَا

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.

0: Wakana Allah.
1: Kau pergi ke belakang enggak?
0: Pulang dari mana, Bu?
1: Ulang dari mana bagusnya, Kak?
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Ya?
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Taib, silakan.
0: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Kalau qatalakum alladhina kafaru lawallawul adbar. Lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Hum alladhina kafaru yasuddukum an masjidil harami wal hadya ma'kufan ay yablagha mahillah. Walaula rijalum mu'minuna wa nisa'um mu'minatun lam ta'lamuhum an taqa'uhum fatusibakum minhum maratun bighayri ilm. Yudakhilallahu fi rahmatihi man yasha'. Walau
1: enggak pakai wa, Kak. Lau tazayyalu
0: la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima. Idza'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu 'ala rasuli wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa'adzabal ladina kafaru.
1: Coba diulang, Kak. Fa'anzalallahu sakinata ala rasulihi.
0: Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa. Fakanu ahakka biha wa ahlaha. Wakanallahu bikulli syai'in alima.
1: Ya, betul.
0: Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaqq. Tak ada hulunan.

0: يشركون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
1: ترأخير
0: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضحا من الله ورضوانا
1: فضلا bukan fadham fadlam keutamaan dari Allah. Coba diulang enggak?
0: Tarahum rukkan sujadai yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana.
1: Iya, betul.
0: Imahum sujuhihim min athari sujud. Dalika mataluhum fit tawrah. Wa mataluhum fil injili kazara'in ahraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zura'a liyaghidha bihimu al-kuffar fa'adallahu alladhina amanu wa amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran azimah.
1: Masya Allah, ahsanti barakallahu fiki wa yasarallahu laki. Tapi mengapa kak, tadi kakak hanya melihat ada sedikit persamaan ya. Wa kana Allahu azizan hakima ya. Itu kak ya, tadi kan? Iya. Wa kana Allahu azizan hakima. Makanya kakak litu'minu billahi wa rasulihi. Kakak pergi lagi ke depan ya. Inna arsalnaka syahida wa mubasyyira wa nazira. Tadi kakak ulang kan? Iya kak?
0: Iya Bu.
1: Iya. Tapi memang ada di ayat 7-nya ya, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Baik, jazakillah khair kak, masya Allah. Ini ayat dulu awalnya memang Abu juga suka dengan ayat ini ya, surah ini, surah al-fath terkait dengan kemenangan ya. Baik kakak Syakira, mau ini ada temannya yang di belakang nih. Kakak mau baca apa lagi kak? Atau mau salam-salam?
0: Udah Bu, mau salam-salam aja.
1: Baik, masya Allah. Jazakillah khair ya kak ya. Nikmat sekali alhamdulillah murajaah bersama kita kak. Abu pun sebenarnya murajaah juga surah Al-Fatih ini ya. Oke, baik silakan kak salam-salamnya.
0: Ibu.
1: Buat ibu.
0: Ayah.
1: Buat ayah.
0: Abang.
1: Buat abang.
0: Adek.
1: Buat adek. Adek Hafiz tadi ya?
0: Iya Bu.
1: Terus buat siapa lagi kak?
0: Guru-guru di sekolah.
1: Tahfiz Mekah. Manggil apa di Tahfiz iya, Mekah? Ustazah, ibu guru. Oh ibu guru ya. Oke. Baik. Buat siapa lagi kak? Itu aja?
0: Buat nenek.
1: Mm-mm.
0: Buat adik.
1: Mm-mm.
0: Buat teman-teman di sekolah.
1: Iya. Siapa nama-namanya lupa Bu. Ada Syakila. Ada Raya Humairah. Iya kak?
0: Iya Bu.
1: Karena sering masuk jadi hafal Bu. Siapa lagi yang di air dingin?
0: Hafsah Nur Hasna.
1: Iya, masya Allah. Semoga kakak-kakak tetap kompak walaupun nanti tamat dari Tahfiz Mekah, kak ya.
0: Iya Bu.
1: Tetap berkomunikasi ya, walaupun nanti kita nggak satu sekolah lagi teman. Iya, nggak apa-apa. Nanti tetap berkomunikasi ya. Semoga tetap bersahabat nanti sampai ke syurga Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakillah khair untuk kakak Syakira dan jazakallah khairan untuk Dedek Hafiz. Dedek Hafiz TK Al-Madinah ya, dedeknya ya.
0: Iya, Bu.
1: Oke, baik. Semoga menjadi anak yang saleh juga ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum Kakak Syakira, Dedek Hafiz.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Baik, adik-adikku sayang yang saleh dan salehah dimanapun adik-adik berada, kita ganti dulu dengan telepon biasa ya. Tadi telepon WA sudah Abu terima ya. Ini dari tadi sudah bunyi-bunyi telepon biasanya ya. Mohon maaf, sabar dulu ya yang di telepon WA. 081-75-30.000. Assalamualaikum teman. Halo. Assalamualaikum teman. Dengan siapa ini sayang? Siapa?
0: Siqah.
1: Iya.
0: Ya, Bu.
1: Masya Allah. Siqah. Saqaf.
0: Siqah, Bu.
1: Hah? Siqah, iya.
0: Iya, Bu.
1: Iya. Siqah itu memang bahasa Arab, sayang.
0: Iya, Bu.
1: Iya, doa buat buat abang ya. Siqah apa namanya, Bang?
0: Kansara Siqah, Bu.
1: Oh, ini muannas. Abu pikir tadi muzakkar nih. Khansa?
0: Kansara Siqah, Bu.
1: Khansara Siqah. Iya.
0: Iya, Bu.
1: Panggilan kakak Khansa atau Rasiqah?
0: Siqah, Bu.
1: Siqah, taib. Kak Siqah, Khansa Rasiqah ya. Baik, baik. Kakak di mana tinggalnya, Kak?
0: Di Pekanbaru, Bu.
1: Oh iya, Bu ganti pertanyaannya. Rumahnya di alamatnya di mana, Kak? Rumahnya?
0: Kubang Raya, Bu.
1: Oh, di Kubang Raya. Kakak sekolah di mana, Kak?
0: Di Ular Berkata, Bu.
1: Yang mana nih? Kilometer 9 atau yang di D5?
0: Di D5, Bu.
1: Yang di D5. Kelas berapa, Kak?
0: Kelas 5, Bu.
1: Masya Allah. Ini hafalannya udah banyak juga nih. Kakak Siqah. Khansara Siqah. Di Kubang Raya, ya. Kakak mau tasmi apa, Kak?
0: Mau baca Al-An'am, Bu.
1: Al-An'am. Ayat keberapa, Kak?
0: 102-110, Bu.
1: Masya Allah. Ini kasihan nih yang adik-adik TK. Baik, adik-adik TK dibuka mushafnya ya. Ini kakak-kakak, giliran kakak-kakak nih. Al-An'am ayat 102 sampai?
0: 110, Bu.
1: 102 sampai 110. Baik, adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, khususnya bagi yang belum hafal ya. Silakan buka mushafnya di halaman 141. 141 langsung udah selesai. Jangan tanya lagi ya. 141. Zalikumullahu rabbukum ya, Kak?
0: Iya, Bu.
1: Baik, langsung saja ke Kak Khansa Rasiqah dari Jalan Kubang Raya, sekolahnya di Umar bin Khattab D5. Tafadhali, silakan, Kak.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها.

0: ya kafauna ayah sabun insan ayat serata suba alam yakun tafatan minan yurna summa kana alaqatan faqalaqa fasawa waja'ala minhu zawjain dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala
1: ayyuh
0: Muslimin mata.
1: Coba diulang nggak? Alaysa dzalika?
0: Alaysa dzalika biqadirin ala muslimin mata.
1: Iya, masya Allah. Ahsanti, barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib kak. Baik kakak Khansa Rafiqah. Ya, alhamdulillah kakak.
0: Rafiqah. Rafiqah.
1: Raqiqah. Coba
0: Ibu.
1: Coba imlakkan kak. Khansa ra
0: ta ha a.
1: Ya, enggak usah. Khansa enggak tahu kak, Abu. Rafiqahnya?
0: R A Q I Q O H, Bu.
1: Raqiqah.
0: Iya, Bu.
1: Raqiqah. Raqiq. Abu pikir Rafiqah tadi ya. Raqiqah ternyata. Baik.
0: Ya,
1: kakak alhamdulillah bagus hafalannya. Tapi kayaknya mohon maaf kalau Abu lihat kakak jarang rojaah di bawah ya. Kurang diperhatikan.
0: Sering juz atas.
1: Iya. Atau ini waktu kita sudah Kalau bisa mau Abu tes nih hafalan kakak di bawah nih. Kalau dari bawah sampai mana kakak? Sampai Al-Ahqaf bisa?
0: Dari juz 30 sampai juz 26, Bu.
1: Iya, Al-Ahqaf biasanya kan. Al-Jasiyah belum ya?
0: Belum, Bu.
1: Iya, biasanya pondok-pondok sampai Al-Ahqaf 5 di bawah. Al-Jasiyah jarang. Baru lanjut ya, ke Al-Baqarah ya, Kak.
0: Iya, Bu.
1: Baik. Taib, enggak apa-apa, lain kapan-kapan kita tes hafalan Kakak ya secara acak. Ini sebenarnya buat ceria aja, Kak. Enggak usah di apa ya, diambil pusing. Nanti Kakak pusing juga nih. Baik, Kakak mau baca apa lagi, Kak?
0: Mau salam-salam, Bu.
1: Masyaallah, salam-salam. Salam buat siapa, Kak? Khansa Raqiqah.
0: Buat salam untuk bunda, untuk ayah, untuk kakak, untuk Bu Zaidar, untuk teman-teman, untuk Sazah Sarah, untuk Sazah Syifa, untuk nenek, dan untuk tante, dan untuk sepupu-sepupu.
1: Sama untuk Abu juga. Taib, jazakillah khair untuk kakak Khansa Raqiqah. Salam kenal dari Abu. Ini alhamdulillah baru ikutan kakak di acara ini ya.
0: Ya, Bu.
1: Iya, semoga kakak istiqomah ikut juga nanti insyaallah ya. Ini hanya cuma acara untuk ceria aja kak ya. Nggak ada di sini beban. Nanti jangan besok kakak takut. Tetap ikut ya sayang ya. Jazakillah khair kakak Khansa. Salam juga buat temannya di Tahfiz Umar bin Khattab ya. Di Jalan Delima. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Baik, adik-adikku sayang, selain sereha dimanapun adik-adik berada, kita ganti dengan telepon WA. Tadi telepon biasa ya. Silakan yang mau ikut gabung di 08117545444. Nah itu telepon WA-nya ya. Kalau telepon biasanya yang mana Bu? Yang tadi 08117530000. Adik-adik kalau mau lihat nomor WA atau nomor telepon Radio Hidayah, silakan dilihat media sosialnya atau aplikasinya di Google Play Store ya. Baik, silakan adik kita yang berikutnya. Ada siapa? Assalamualaikum teman.
2: Waalaikumsalam Abu.
1: Dengan siapa ini sayang?
2: Kasim, Bu.
1: Masya Allah, ini anak Tahfiz Mekah ikutannya. Oke, biasanya anak Tahfiz Mekah hari Ahad sekolah nih. Ya, Kak Syakila mana?
0: Kenapa?
1: Silakan. Adik Kosim dulu, Taib, silakan. Ini tadi ada temannya juga ya.
2: Ya, Bu.
1: Siapa tuh temannya?
2: Syakirah, Bu.
1: Masya Allah. Abu juga ikut gembira kalau anak-anak Tahfiz Mekah ikut ya. Tapi jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Baik, silakan kakak Syakila dulu atau adik Qasim?
2: Qasim dulu, Bu.
1: Nanti mudah-mudahan setelah ini Kak Raya Humairah lah. Baik, Qasim. Silakan adik Qasim. Mau baca apa?
2: Asyambu.
1: Oh, Masya Allah. Ada peningkatan adik Qasim ya. Sekarang sudah Asyams ya. Baik, silakan. Langsung saja Dedek Qasim dari Pasir Putih. Dedek Qasim udah masuk RA-nya? Oh iya, wah, masih kecil Dedek ya. Tapi sekolah di rumah ya sama Umi ya. Harus belajar di rumah.
2: Les juga, Bu.
1: Iya, les juga. Les juga, belajar di rumah juga sama Umi. Belajar di masjid juga ya. Baik, langsung saja surah Asy-Syamsnya. Dedek Qasim, tafadhol.
2: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Udah, Bu.
1: Udah, Dedek Kosim. Masya Allah. Silakan Kakak Syakila. Hah? Mau baca apa lagi?
0: Al-Balad lagi, Bu.
1: Oh, iya. Silakan. Boleh tambah satu lagi. Al-Balad. Tafadhol.
0: Bu, sampai 1-5, Bu. 1-5.
1: Oh, bisa. Nggak apa-apa. Belum selesai hafalannya. Al-Balad, iya?
0: Iya, Bu.
1: Nggak apa-apa. Silakan Dedek Kosim. Tafadhol.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La

0: Yakuyu ah.
1: Udah, Bu. Oh iya, 5. Baik, silakan. Masya Allah. Kakak Syakila. Assalamualaikum, Kakak Syakila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Apa ujiannya tadi, Kak? Tahfiz.
2: Ujian tertulis, Bu.
1: Ujian tertulis. Tahfiz udah, belum?
2: Belum, Bu. Ahad, Senin, Selasa ujian tertulis. Rabu, Kamis, Jumat baru ujian Al-Qur'an.
1: Praktek.
2: Enggak setoran, Bu.
1: Oh, setoran, Masya Allah. Siap-siap, Kak, ya. Mudah-mudahan Kakak bisa dapat nilai terbaik, ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Kakak mau tasmi hafalan apa nih, Kak?
2: Tes, Bu. Abu aja yang tes.
1: Oke, Abu aja. Sampai mana, Kak?
2: Sampai surat Al-Hadid, Bu.
1: Al-Hadid?
2: 27.
1: Oh.
2: Iya, Bu.
1: Sampai yang di depan sampai mana, Kak, kemarin?
2: Sampai 10.
1: Oh. Beda-beda, ya. Kalau Tahfiz Mekah di depan duluan baru di belakang. Baik. Kakak mau murojaah yang mana, Kak?
2: Juz 10, Abu yang tes.
1: Abu tes juz 10, ya?
2: Iya.
1: Baik. Juz 7 dulu nih, Abu tes dulu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latajidanna ashaddan nasi adada. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
2: وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا
1: Iya, betul, Kak.
2: Latajidanna ashaddan nasa adawatan lilladzina amanul yahudu ashraku.

0: Enggak pakai lam ya?
1: Zalika bi anna minhum.
2: Zalika bi anna minhum kisisina rauhbanan wa annahum la yastakbirun.
1: Hasbuki, cukup. Soal yang soal tsani. Soal yang kedua. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum.
2: Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum.

0: ألقَى مَعَاذِيرَهُ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة فتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتوطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
1: ما شاء الله ممتاز. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Pas waktunya, pas juga hafalannya kak ya. Alhamdulillah. Kalau kali ini Abu lihat performa kak Syakila bagus ya. Ya iya, biasanya uring-uringan. Sekarang alhamdulillah lagi bagus penampilan kakak ya. Jazakillahu khair ya kak ya.
0: Wa iyyakum.
1: Oke, kak. Kalau saran Abu, bagaimana kakak saat ini penampilannya seperti ini juga jaga nanti ya pas kakak ujian praktek setor hafalannya ya di sekolah ya.
0: Iya Bu.
1: Iya, yang tenang, yang apa udah nggak perlu kakak gugup ya. Masya Allah. Taib, karena waktu kita sudah selesai, silakan kakak salam kakak Syakila. Syakila ya sama Dedek Qasim. Tafadhali.
0: Untuk Umi, untuk Abi, untuk Ade, untuk nenek di kampung, untuk Wak, untuk Bibi, untuk Om, Mama, Amai, Mak Uwa, Pak Uwa, Bu De, Pak De, Bunda, saudara dan sepupu.
1: Iya.
0: Untuk Abu
1: juga, Masya Allah.
0: Untuk teman-teman di sekolah.
1: Salam buat teman-temannya ya, kakak ya. Semoga ujiannya bisa berhasil dan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan ketika menghadapi ujian nanti. Barakallahu fikunna. Salam buat yang lainnya yang belum berkesempatan ikut. Ada Raya Humaira, ada siapa lagi kak? Ada Khairunisa ya? Iya, Hafsyah juga. Iya. Salam buat teman-teman di Tahfiz Mekah ya. Jazakumullah khair. Semoga menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Kakak Syakila dan Dedek Qasim, jazakumullah khairan sudah ikut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Kakak Syakila, Dedek Qasim.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Masya Allah, kompak juga ya adik kakak. Baik, adik-adik saya yang saleh-saleha baik dari Tahfiz Mekah, Tahfiz Umar bin Khattab dan juga di sekolah-sekolah yang lain ya. Ada tadi dari Al-Madinah juga ya. Barakallahu fikum. Semoga ujiannya berjalan dengan lancar. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning mengudara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: هم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku.

0: أن يوشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masaa. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
2: فسبحان

Enaknya jadi orang kaya. Ada berbagai macam kesenangan, berbagai macam fasilitas, semua tersedia. Tapi apa tidak boleh ya kita berangan-angan jadi orang kaya? Kata siapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Apalagi berangan-angan untuk kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akthiru minat tamanni fa innahu minat du'a. Perbanyaklah untuk berangan-angan karena itu termasuk doa. Akan tetapi, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, apakah setiap berangan-angan itu sesuatu yang terpuji? Tentu tidak. Berangan-angan yang terpuji adalah apabila angan-angan itu untuk kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Uhadithukum hadisan, fahfadhu. Aku akan ceritakan kepada kamu sebuah hadis. Tolong hafalkan," kata Rasulullah. "Innamad dunya li arba'ah." Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah harta. Dengan ilmunya ia amalkan. Dengan hartanya ia bersedekah, ia menyambung silaturahim. Maka kata Rasulullah, "Fahadha bi afdalil manazil." Ia adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi sekali. Adapun yang kedua kata Rasulullah, yaitu orang yang diberikan oleh Allah ilmu namun tidak diberikan oleh Allah harta. Dan ia berangan-angan dan berkata, andaikan aku diberikan oleh Allah harta seperti dia, maka aku ingin berinfak dan bersedekah seperti dia lakukan. Maka kata Rasulullah, huma fil ajri sawa, keduanya di dalam pahala sama. Subhanallah, orang kaya ini, orang-orang berilmu ini berkata, andaikan aku punya harta, andaikan aku jadi orang kaya, aku akan berinfak seperti dia berinfak. Maka kata Rasulullah, keduanya di dalam pahala sama. Sementara yang ketiga kata Rasulullah, rajulun u'tiya malan walam yu'ta ilman. Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Lalu kemudian hartanya diinfakkan di jalan syaitan. Dia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka ini orang yang paling buruk kata Rasulullah. Kemudian ada orang kata Rasulullah yang keempat tidak diberikan oleh Allah ilmu, tidak diberikan oleh Allah harta, tapi niatnya pun buruk. Dia berkata, kalau aku diberikan kekayaan, kalau aku jadi orang kaya, aku akan berbuat buruk seperti orang kaya itu berbuat buruk. Maka subhanallah kata Rasulullah, keduanya dalam dosa sama. Lihat ya akhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dunia itu untuk empat orang ini. Yang pertama orang yang diberikan ilmu dan harta, maka ini adalah orang yang paling baik. Yang kedua orang yang diberikan ilmu tapi dia punya keinginan yang baik, angan-angan yang baik. Andaikan aku menjadi orang kaya seperti dia, ya aku akan berinfak seperti dia berinfak. Maka apa kata Rasulullah? Ya keduanya di dalam pahala sama. Inilah angan-angan yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Itulah angan-angan yang disebutkan oleh Rasulullah, akthiru minat tamanni, perbanyaklah angan-angan. Kata Rasulullah, fa innahu minad du'a, karena ia termasuk berdoa. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita hasad kecuali di dalam dua perkara. Kecuali kepada dua orang. Kepada siapa? Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu fi sabilillah ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta, kekayaan, lalu ia infakkan di jalan Allah ya sehari semalam. Lalu orang itu berkata, kalau aku diberikan kekayaan seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia.
Yang kedua, kata Rasulullah, kepada orang yang diberikan oleh Allah ilman, fahuwa yaqdi biha, ya. Lalu ia pun menghabiskan waktunya untuk ilmu, mengajarkan dan mengamalkan. Maka kita boleh iri kepada orang tiga, dua orang ini? Boleh. Kenapa demikian? Karena iri yang seperti ini, angan-angan yang seperti ini, berharap untuk seperti ini adalah kepada kebaikan. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah cerita bahwa Syekh Albani, seorang ulama di Syam sana, seorang ahli hadis pernah berkata, andaikan aku menjadi triliuner, sehingga aku bisa berinfak di jalan Allah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan, ini adalah angan-angan yang baik. Ini adalah harapan-harapan yang baik. Berharap jadi orang kaya, bagus. Akan tetapi tujuannya untuk kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya, ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Sebatas kita berangan-angan, itu tidak kita katakan baik atau buruk. Sampai kita lihat apakah angan-angan tersebut adalah sebuah kebaikan atau tidak. Kalau memang itu angan-angan yang baik, maka itu perkara yang disunahkan dalam Islam atau dianjurkan. Supaya apa? Supaya menimbulkan musabaqah. Menimbulkan keinginan kuat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ya akhi, harta. Kata Rasulullah, ni'mal mal. Sebaik-baiknya harta itu untuk siapa? Kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta lirajulis salih, yaitu untuk orang yang salih, ya, lil mukmin, seorang mukmin. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin harta itu bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Harta itu menjadi simpanan ia di dalam surga. Karena hakikat harta itu adalah bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita simpan di rumah, bukan yang kita simpan berupa tabungan. Akan tetapi hakikat harta itu, kata Rasulullah, apa? Yaitu yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang kita infakkan di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda, mali, mali, hartaku, hartaku. Ya, padahal kata Rasulullah, hakikat hartanya adalah yang sudah ia makan, atau yang sudah ia pakai, atau yang ia sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta dia. Naam ya akhi. Harta bagi seorang mukmin akan menjadi budak-budak yang terbaik di dunia. Karena harta hakikatnya adalah kalau dia menjadi budak, ia bisa kita pakai untuk fisabilillah. Ya, untuk membangun sebuah dakwah, untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ya, terkadang kita lihat kaum muslimin sudahlah miskin hartanya, miskin pula imannya. Akhirnya mereka akan sangat mudah sekali, ya, oleh godaan-godaan duniawi ditawarkan kepadanya dunia oleh orang-orang selain muslim. Akhirnya mereka berani untuk menggadaikan akidahnya demi mencari sesuap nasi. Tapi dengan harta seorang mukmin, ia infakkan, ia bantu saudaranya diselamatkan dari akidah yang buruk darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha, orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah, kal mujahid fi sabilillah, kata Rasulullah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Ya, kita memperhatikan para janda yang lemah, orang-orang yang lemah yang mereka sangat butuh bantuan. Kemudian dengan harta itu kita bantu mereka, maka itu pahalanya, kata Rasulullah, seperti berjihad fisabilillah. Betapa butuhnya kaum muslimin zaman sekarang ya akhi, kepada Abu Bakar, Abu Bakar yang sangat dermawan. Kepada orang-orang kaya yang mau siap untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah, membantu kaum muslimin menyelamatkan akidah mereka. Betapa butuhnya kita ya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum kepada orang-orang yang siap membela agamanya dengan hartanya tersebut. Makanya kata Rasulullah, ibghunil du'afa fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Cari aku dengan memperhatikan orang lemah, karena kalian akan ditolong dan dibela karena memperhatikan orang-orang lemah kalian. Itulah ya akhi, andai-andai kita andai jadi orang kaya, saya ingin berinfak di jalan Allah.
Andai aku jadi orang kaya, saya ingin bangun masjid untuk kepentingan kaum muslimin. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin bantu para janda orang-orang miskin sehingga saya bisa mendapatkan pahala besar. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin menggalikan sebuah sumur di sebuah pedesaan sana yang kekurangan air sehingga menjadi sedekah jariah buat saya. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin mencetak buku sebanyak-banyaknya kemudian saya bagi-bagikan kepada kaum muslimin sehingga manfaat buat mereka. Itulah angan-angan yang sangat terpuji sekali. Adapun kemudian sebatas kita berangan-angan ingin jadi orang kaya. Ya seperti ada orang misalnya berkata, wah kalau jadi orang kaya enak ya. Bisa pergi ke Hong Kong, bisa pergi ke luar negeri, jalan-jalan. La ilaha illallah ya akhi. Angan-angan seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Angan-angan seperti itu akhi hanya akan menjadi wabal, musibah bagi dia. Karena harta itu akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Ya'an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana ia ambil dan buat apa ia sedekahkan, buat apa ia infakkan. Maka ya akhi, menjadi berangan-angan menjadi orang kaya itu kebaikan. Kapan? Bila disertai dengan harapan kebaikan. Siapa sih di antara kita yang mau jadi orang miskin? Kayaknya tidak ada deh. Orang yang mengatakan andai saya jadi orang miskin. Rasulullah SAW sendiri berlindung dari kefakiran. Ya, setiap pagi dan petang Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kenapa? Karena kefakiran itu terkadang menyebabkan kita tidak sabar. Ya. Namun tentunya orang yang diberikan kefakiran pun hendaknya dia bersabar. Karena itu hakikatnya itu pahala besar buat dia. Andaikan menjadi orang kaya. Sebuah cita-cita yang mulia. Tatkala ketika kita ingin mendulang pahala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum."
1: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, innama tunsaruna bi du'afaikum.
0: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rezeki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
1: Makanya tidak asing di dalam pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman al-Farisi. Seperti Abu Dzar al-Ghifari. Seperti Suhaib al-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
0: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
1: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tetapi juga orang yang lemah.
0: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حميد. الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي para manusia antumul fuqara ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
1: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwa kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin, saudara-saudariku seiman dan seislam, semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam meniti hidayah. Kalau kita berbicara soal masalah siapa orang miskin yang paling bahagia di muka bumi ini, tidak lain adalah orang yang miskin, butuh, tergantung sama Allah. Inilah maksud daripada firman Allah, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah miskin, fakir, butuh, tergantung sama Allah. Sementara Allah itu zat yang maha kaya, lagi terpuji. Dan untuk menumbuhkan ke arah sana, dibutuhkan langkah dan ada pilarnya. Langkahnya yang paling pertama dan utama adalah kita harus mengenali dengan baik keagungan Allah, kebesaran Allah, dan kehebatan Allah. Dan itu yang paling tahu adalah orang yang memiliki ilmu. Sehingga Allah mengatakan, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, orang yang paling takut karena tahu kebesaran, keagungan, dan kehebatan Allah adalah ulama. Sehingga Fudail ibn Iyad mengatakan, sesungguhnya manusia yang paling takut sama Allah adalah yang paling tahu tentang Allah. Terutama tentang zatnya, namanya, sifatnya, dan hak-haknya yang meliputi uluhiyah, rububiyah, Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mengetahui kelemahan diri kita. Karena orang hancur itu karena dua. Imma gak tahu diri atau dirinya gak tahu. Nah kalau sekarang dirinya tidak tahu gampang untuk diajari, tapi kalau gak tahu diri, ini yang menghancurkan lebih parah. Siapa kita yang dikatakan oleh Abu Bakar, dari mana kamu bisa sombong sementara kamu pernah masuk keluar dari dua kali dari jalanan kotor? Masuk pertama ketika berupa mani, masuk yang kedua kita dilahirkan oleh orang tua kita. Itu. Apalagi kalau kita merenungkan dosa-dosa kita, aib kita, maka semakin kita, Masya Allah, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hancurnya manusia banyak mengenali aib orang, kurang bisa mengenali aib diri sendiri. Ini dengan kita mengenali keagungan, kebesaran, dan kehebatan Allah, Kemudian dibarengi dengan pengenalan kelemahan, kekurangan, aib dan cacat kita, akan menumbuhkan satu kalimat. Kita menjadi orang paling miskin, paling butuh kepada Allah. Nah, untuk menuju ke sana dibutuhkan pilar. Pilar yang pertama adalah kita harus tumbuhkan sikap ketundukan yang sempurna kepada Allah yang dibarengi dengan kecintaan. Makanya Allah menegaskan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu putusan, milih-milih dari putusan itu. Makanya semakin besar, semakin sempurna ketundukannya hamba kepada Allah yang dibarengi dengan kecintaan, maka akan semakin sempurna hubungan kita kepada Allah. Perasaan kita kurang selalu tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus munculkan ketergantungan kepada Allah dan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Secara hidup kita ini gak bisa lepas dari Allah. Dari napas kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah. Dari mata tidak lepas dari cahaya yang diciptakan oleh Allah. Makan, minum kita. Harusnya rohani kita juga jangan sampai lepas. Sehingga doa diajarkan oleh Rasulullah pagi hari. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghisu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Jadi jangan sampai engkau biarkan aku lepas darimu ya Allah walaupun sekejap mata. Saudara-saudariku seiman dan seislam yang berbahagia dengan Islam. Ketergantungan kita harus kita juga lanjutkan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Karena orang itu dituntut untuk mengenal Allah dan juga mengenal apa yang dicintai Allah. Mengenal Allah dan mengenal apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan seperti itu, kita akan menjadi hamba yang soleh. Hamba yang selalu butuh sama Allah, bukan butuh sama manusia. Pada saat itu, doa kita akan mudah dikabulkan. Hajat kita akan mudah dipenuhi oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, Ya ibadi, tafarraq li ibadati, amla'u sadraka ghinan, wa asuddu faqraka. Wahai hambaku, sibukkanlah dirimu dengan ibadah kepadaku. Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku akan tutupin kemiskinan kamu. Ini. Kemudian yang selanjutnya nomor tiga, pilar ketiga agar kita selalu butuh dan dekat kepada Allah adalah mudawamatu dzikri wal istighfar. Zikir merupakan ketertautan yang sangat mudah untuk mengikat hati, perasaan hamba kepada Allah. Belum lagi faedahnya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Apalagi zikir puncak yaitu membaca Al-Quran. Yang fadilahnya Masya Allah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amthaliha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian setelah itu kata Imam Ibnu Taimiyah arba'u kalimatin, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sementara hati yang jauh dari zikir kering. Makanya Rasulullah katakan, "Matsalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Lihat fakta kekeringan hati dari kedekatan kepada Allah karena kurang zikir, gampang berbuat maksiat. Gampang melakukan penyimpangan, lesan, tangan, kaki, gampang diajak untuk hal-hal yang mendapatkan laknat Allah. Makanya Rasulullah juga mengatakan, "Innar rajul alladhi laysa fi qalbihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib." Orang yang di dalam hatinya tidak ada sama sekali Al-Qur'an seperti rumah reot. Apalagi istighfar, Masya Allah. Bagaimana pengaruhnya, dahsyatnya istighfar. Sampai Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah, diawali dengan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Saya katakan kepada mereka, beristighfarlah, bertaubatlah kalian kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia maha pengampun. Ghaffar. Efeknya yursilis sama'alikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hujan turun dengan deras dan baik. Hasil ladang begitu bagus. Sungai mengalir. Anak-anak banyak tumbuh berkah dan soleh. Makanya, mari kita berbanyak istighfar. Agar hati ini tertaut kepada Allah sambil kita membersihkan dosa-dosa kita. Apatah kita, Rasul aja mengatakan, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah, wa inni atubu ilallahi mi'ata marratin fil yawm." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sungguh aku bertaubat sekali dalam sehari 100 kali. Apalagi istighfar yang faedahnya tadi. Makanya sampai Al-Hasanul Basri mengatakan, perbanyaklah kalian istighfar di rumah-rumah kalian, di masjid-masjid, di jalan, di tempat kalian makan. Karena kamu tidak tahu pengampunan itu jatuh di mana. Selanjutnya, supaya kita terus punya ketergantungan, butuh dan miskin kepada Allah adalah kita harus tumbuhkan sikap malu. Khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah. Dan itu sangat mendasar dan sangat ada dasarnya. Pertama, Allah enggak butuh amal kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amalihi." Tidaklah di antara kalian yang masuk surga semata-mata karena amalnya. Dan Allah itu juga ghaniyun 'anil 'alamin. Kemudian yang kedua, diterima tidaknya amal seseorang itu hak murni Allah, tidak ada yang bisa mewajibkan, melazimkan. Ini yang harus kita catat. Dan diterimanya amal itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Dan yang terakhir, andaikan amal kita diterima oleh Allah, manusia tidak aman dari fitnah. Manusia tidak aman dari perubahan. Sehingga innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang penting amal itu di akhirnya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibratu bikamalin nihaya la binaqsil bidayah. Yang kita hitung, yang kita pegang adalah sempurnanya di akhir, bukan cacatnya di awal. Selanjutnya nomor 5 adalah khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Agar kita punya ketertautan terus dan merasa butuh tergantung sama Allah, kita harus tumbuhkan sikap takut dalam keadaan sepi sama ramai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathun munjiyat," ada tiga perkara yang menyelamatkan manusia. Yang pertama, al-khasyatu fis sirri wal alaniyah, bersikap takut dalam keadaan sepi sama ramai. Al-khasyah itu asasnya adalah al-ilm nafi'. Makanya katanya Abdullah ibnu Mas'ud, aslul ilmi khasyatullah. Asas daripada ilmu adalah yang mampu menumbuhkan takut kepada Allah. Makanya orang yang terhalangi ilmu yang bermanfaat, efeknya, lihat. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', ilmunya enggak bermanfaat. Akhirnya, wa min qalbin la yakhsha, hatinya tidak bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jiwanya tidak pernah puas, enggak ada qona'ahnya. Wa min du'ain la yusma, doanya tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khusyuk adalah inti daripada keagamaan. Makanya ruh daripada solat adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun, siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mukmin yang paling sukses adalah mukmin yang mampu menciptakan khusyuk, yang mampu menghadirkan kekhusyuan terutama di dalam salat. Dan di luar salat otomatis. Khusyuk di luar salat yang tadi, rasa takut terhadap azab Allah, dikutuk Allah, dilaknat Allah kalau melanggar, itu selalu hadir. Yang itu muncul dengan menghadirkan besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa kita, akan muncul rasa malu. Dan al-haya'u khairun kulluhu, sikap malu itu semuanya menghadirkan kebaikan, kata Rasulullah SAW. Makanya orang yang sudah tidak punya rasa malu, ya udah. Sehingga Rasulullah katakan, illam tastahyi fa'amal ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, terserah kamu. Nah, yang paling terpenting pilar agar kita punya ketertautan kepada Allah, butuh dan miskin kepada Allah adalah ta'zimul amri wan nahri. Ini yang penting. Kita mampu menghadirkan perasaan, mampu mengagungkan, menghargai, menghormati perintah dan larangan Allah. Sehingga Allah mengatakan, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Syiar Allah yang paling tertinggi apa? Perintah dan larangannya. Itulah syiar. Siapa yang sekarang ini mengagungkan perintah Allah? Dari mulai yang besar dan yang kecil. Tauhid, iman, sunnah, ketaatan. Maka itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Maka ketika ada suatu perintah untuk bertakwa, maksudnya perintah untuk menghargai larangan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ittaqillaha haithuma kunta, maksudnya apa? Menjaga perintah, menjauhi larangan. Wa atbi'i sayyiatil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Wa khalikin nasa bikhulukin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Dan yang terakhir adalah suratu taubah anil ma'asiyah. Cepat kita bertaubat kepada Allah dari ma'asiyah. Karena itu sifat orang-orang muttaqin yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surat Ali Imran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Nah itu. Cepat ingat dan cepat minta ampun kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, di akhir daripada ayat itu Allah tegaskan, وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Tidak terus-menerus melakukan kesalahan itu, padahal dia tahu itu salah. Taubat adalah solusi. Walaupun dosa itu berulang kali. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan. Akhirnya masuk neraka. Dengan mengatakan, ini dosa lagi. Kayaknya tobat saya tidak diterima. Maka prinsip, ini adalah dosa lagi. Saya mati membawa dosa, taubat pasti lebih terpuji di hadapan Allah. Daripada mati membawa dosa, enggak bertaubat. Kita ulangi terus. Kita perbarui terus perjanjian kita kepada Allah. Karena Allah Maha sayang, maha kasih, lebih daripada sayangnya orang tua kepada anak. Ibnu Qayyim mengumpamakan sayangnya Allah lebih daripada seorang ibu yang melihat anaknya durhaka, kemudian diusir dari rumahnya, lalu anak itu kembali ke rumah, mengakui menyesali kesalahannya sambil merengek-rengek mengetuk pintu, sampai akhirnya meletakkan pipinya di ambang pintu. Akhirnya ibu yang sayang tersebut membukakan pintunya, lalu dimasukkanlah anak yang durhaka yang sudah taubat itu sambil mengatakan, "Wahai anakku, lain kali jangan melakukan seperti itu. Kamu ini anak yang saya sayang. Kamu sekarang lakukan terus istiqomah dan terus di jalan kebaikan." Itulah sedikit contoh dan sedikit perumpamaan, dan Allah lebih daripada itu semuanya. Dengan demikian, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi. Ya, wahai manusia, wahai yang orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Dan syarat taubat, landasan taubat dulu, yang pertama adalah mengakui kesalahannya itu salah. Kemudian yang keduanya adalah tekad kuat untuk melangkah menuju pintu taubat. Lalu syaratnya ada empat. Yang pertama, menyesali dengan sebenar-benarnya dosa yang dilakukan masa lalu. Tekad kuat untuk meninggalkan di masa yang akan datang. Dan sekarang mau melepasnya. Kalau kaitannya dengan hak-hak manusia, harta dikembalikan, kehormatan minta maaf dan minta dihalalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama anak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Taib, kamu sih belum simak, kita dengarkan dua kajian singkat. Yang pertama tadi bersama Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Andai Aku Orang Kaya. Dan yang kedua tadi baru saja berlalu, kita dengarkan kajian singkat bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Orang Miskin Paling Bahagia. Baik, kaum muslimah, saat ini di studio kami menunjukkan pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan dengarkan kajian serial kita di sore hari ini, kajian serial bersama Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu ada beberapa informasi kajian. Yang pertama, kajian malam ini di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Seperti biasa, kajian kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtailil Musallin atau pedoman lengkap menghindari kekeliruan dalam sholat. Kitab karya dari Syekh Masyhur Hasan Salman Hafizahullah Ta'ala yang dibawakan oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala, rutin setiap hari Ahad, malam Senin, Ba'da Maghrib. Sesaat lagi di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuangku Tambusai, Kota Pekanbaru. Untuk besok kajian Senin sampai dengan Jumat, Ba'da Subuh. Syarah kitab An-Nasai jilid yang kedua masih tentang manasik haji. Untuk itu besok Senin pagi Ba'da Subuh kajian di Masjid Raudatul Jannah yang rutin diadakan bersama Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asprey Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala, insyaAllah akan melanjutkan pada bab yang ke-116 tentang membunuh kalajengking ketika berihram, kemudian membunuh tikus di tanah haram, kemudian bab yang ke-118 membunuh Raja Wali di tanah haram, kemudian bab ke-19 membunuh gagak di tanah haram, dan bab yang ke-120 dilarang berburu di tanah haram. Baik, itu dia kitab yang ke-24 tentang manasik haji, hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Sunan An-Nasai syarah jilid yang kedua bersama Abu Nu'aim Dr. Asprey Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala, setiap Senin sampai dengan Jumat Ba'da Subuh. Untuk besok insyaAllah akan dilanjutkan pembahasannya. Baik, kaum muslimah, di Masjid Umar bin Khattab Delima, malam ini Ba'da Maghrib ada kajian pembahasan kitab Al-Jannat wa Nar atau pembahasan surga dan neraka. Bersama Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala, sesaat lagi Ahad malam Senin Ba'da Maghrib bersama Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan surga dan neraka pada kitab Al-Jannat wa Nar. Demikian informasi kajian malam ini Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Umar bin Khattab yang berlama di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu dia untuk informasi yang sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir, informasi untuk kajian besok pagi, Ba'da Subuh di Musholla Al-Hidayah. Baik, setiap Senin, Ba'da Subuh, besok pagi insyaAllah ada kajian Tahsin dan Tahfiz Al-Quran berjamaah. Duduk sejenak bersama Al-Quran Ba'da Subuh bersama Imam tetap di Musholla Al-Hidayah Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah Ta'ala. Besok pagi insyaAllah akan dilanjutkan kajian tahsin dan tahfiz Al-Quran berjamaah di Musholla Al-Hidayah yang berlamat di Jalan Pahlawan nomor 93 Areng ke atas Kota Pekanbaru. Baik, kumsi-kumsi-mah, kini kita dengar kajian serial kita, kajian fikih bersama Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Ini dia mukaddimah dari bedah buku fikih ASN dan karyawan. Ya, bedah buku fikih ASN dan karyawan. Bagian yang pertama mukaddimah bersama Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wal durusil ilmiyah was siyaril 'azimah. Tuqaddim lakum hadhihi.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin setiap subuh melalui ANB Channel dan dirilai di beberapa media yang lainnya, dengan mengawali membahas sebuah buku yang berjudul Fikih ASN dan Karyawan. Yang buku ini kami tulis sebagai salah satu pelengkap untuk silsilah atau rangkaian dari beberapa buku sebelumnya yang membahas tentang aneka transaksi dalam muamalah. Alhamdulillah, kita telah membahas tentang fikih jual beli dan beberapa aturan yang ada di dalamnya, dan kami tuangkan dalam pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kemudian kita juga membahas tentang hukum seputar masalah akad kerjasama, baik mudharabah maupun musyarakah, dan kami tuangkan dalam buku pengantar permodalan dalam Islam. Kemudian kita juga membahas tentang masalah bisnis online di halal haram bisnis online, dan juga membahas tentang masalah pembagian warisan di pengantar ilmu waris dan beberapa buku yang lainnya. Sementara buku ini, Fikih ASN, sebenarnya adalah buku yang mengupas tentang akad ijarah. Buku yang mengupas tentang akad ijarah, di mana akad ijarah termasuk salah satu di antara akad komersil atau akad muawadat, yang bentuknya adalah hak guna pakai terhadap sebuah objek tertentu. Kemudian kita jadikan sebagai pelengkap, namun mengingat adanya banyak masukan dari beberapa pihak agar diulas lebih detail tentang masalah ASN dan beberapa pelanggaran yang ada di dalamnya, akhirnya buku ini kita kasih judul dengan Fikih ASN. Tayyib. Anda bisa baca di bagian belakang dari buku, menjalankan amanah hakikatnya melaksanakan perintah Allah, sehingga bagi seorang karyawan muslim menunaikan amanah termasuk ibadah. Dan Allah jelaskan ini dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Bagi seorang mukmin yang dia sadar akan adanya perintah ini, maka pada saat dia menjalankan amanah, ketika dia jadi karyawan termasuk salah satunya, salah satu orang yang menjalankan amanah adalah ketika dia menjadi karyawan, maka dia mendapatkan perintah ini. Kalau dia tunaikan dengan baik, berarti dia menjalankan perintah Allah Ta'ala. Namun sangat disayangkan, di sana ada banyak pelanggaran di dunia kerja, termasuk yang dilakukan oleh aparatur negara. Bagi mereka yang sadar akhirat, umumnya lebih mudah untuk dikembalikan kepada aturan syariat, karena dia yakin dirinya akan dihisab di hari kiamat. Buku Fikih ASN dan Karyawan hadir dalam rangka untuk memandu para pegawai dan karyawan agar bisa menjadi karyawan dan pegawai yang ideal, baik aparat negara maupun karyawan swasta. Ada 4 bahasan utama dalam buku ini. Yang pertama adalah motivasi untuk mengingat hisab di akhirat. Yang kedua, penjelasan aneka pelanggaran di dunia kerja dan solusinya. Yang ketiga, beberapa kaidah seputar karyawan yang ideal. Dan yang keempat adalah beberapa aturan fikih di dunia kerja. Semoga buku ini memberi manfaat bagi umat dan negara. Baik. Dan walhamdulillah, dari respon beberapa kawan dan juga dari jamaah, mereka sudah mengharapkan kapan buku ini untuk dibedah, dan insya Allah semoga Allah mudahkan. Di ANB Channel setiap pagi kita akan membedah buku ini. Tayyib. Kita akan membaca bagian mukaddimah dari buku Fikih ASN dan Karyawan. Mukaddimah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allahumma yassir wa'in. Ya Allah, mudahkanlah dan tolonglah kami. Pada awal dekade 2010, gerakan anti riba cukup semarak di masyarakat. Berbagai nama komunitas yang memiliki kesamaan tagline anti riba bermunculan di mana-mana. Dan dengan nama yang beraneka ragam ya. Sampai saya pernah digabungkan dalam grup namanya NTR. Notaris Tanpa Riba. Kemudian ada juga grup BAR ya. Banyumas Anti Riba. Tuh, berarti lingkungan Banyumas dan sekitarnya. Di tempat yang lain namanya berbeda lagi. Tapi rata-rata semuanya punya tagline yang sama, anti riba. Kita bersyukur kepada Allah karena melalui gerakan itu, banyak di antara kaum muslimin yang selamat dari jerat riba. Ketika itu kami menerbitkan sebuah buku dengan judul Ada Apa Dengan Riba. Alhamdulillah buku ini turut dilibatkan untuk menyertai semaraknya gerakan anti riba tersebut. Dan ya jadinya sering keluar kota saya ya, karena harus mengisi beberapa seminar tentang anti riba. Semoga gerakan itu bagian dari indikator keberhasilan dakwah di lingkungan para pengusaha untuk

yang biasa di masyarakat, mereka menganggap riba itu hal yang mubah. Sampai akhirnya ketika gerakan ini muncul, barulah kita bersama-sama sadar bahwa yang selama ini kita lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Semoga gerakan itu bagian dari indikator keberhasilan dakwah di lingkungan para pengusaha untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Tayyib. Namun gerakan hijrah anti riba belum cukup untuk menggiring masyarakat meninggalkan harta haram, karena harta haram tidak hanya riba. Karena ternyata kita masih punya PR besar dengan aneka pelanggaran yang terjadi di dunia kerja. Baik pelanggaran di instansi swasta, terlebih instansi pemerintah. Bahkan bisa jadi pelanggaran di dunia kerja lebih parah dibandingkan pelanggaran riba di lingkungan para pengusaha. Baik. Sehingga sampai ada istilah, semakin banyak meja yang harus Anda hadapi, semakin besar nilai modal yang harus Anda keluarkan. Ya. Amplop diserahkan. Ini baru oli samping. Ya. Oli gardannya belum dikasihkan. Dan itu hal yang biasa. Semua orang memaklumi. Pasti ada seperti itu. Sehingga hampir setiap orang menjalankan proyek, atau ada transaksi yang nilainya besar, termasuk juga ketika orang melakukan praktek jual-beli, mewakili instansi, yang namanya nota kosong, dikasih fee, tips, dan seterusnya, hal yang biasa. Sehingga kita bisa sebut, pelanggaran di dunia kerja bisa jadi lebih parah dibandingkan pelanggaran riba di lingkungan masyarakat. Bisa jadi. Karena saking banyaknya. Dan itu harta orang lain. Ada sebagian ulama yang memberikan perbandingan seperti ini, ya. Jika riba mengambil harta orang lain dengan cara yang legal, riba itu legal atau tidak? Riba legal. Riba itu diambil dengan cara yang legal. Karena dilakukan saling ridho. Kamu utang ke saya 1 juta, nanti kamu harus bayar 1.100.000. Sehingga mereka melakukannya saling ridho. Maka saat dilakukan transaksi seperti itu, saling ridho, yang itu legal, mendapatkan tantangan perang dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba kalau kalian beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kamu tidak mau melakukannya, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasuli. Umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ancaman yang besar ini diberikan oleh Allah untuk sebuah sistem kezaliman yang terselubung, atau kezaliman dalam transaksi utang piutang, dan orang tidak bisa menggugat. Tayyip. Lalu sebagian ulama membandingkan, bagaimana lagi dengan mengambil harta orang lain dan dia dalam posisi aman. Karena dia misalnya sebagai seorang aparat. Atau dia menipu tapi orang lain tidak tahu. Jadi sangat rahasia, sangat susah untuk dilacak. Mengingat dampak buruk dari pelanggaran ini berimbas hingga merugikan negara. Aneka korupsi, kemudian pungli, suap, gratifikasi, uang tips, hingga meletakkan posisi karyawan yang tidak pada tempatnya disebabkan nepotisme atau pemalsuan data. Semua itu cukup banyak kita jumpai di lingkungan kerja. Kalau itu adalah lingkungan kerja swasta atau perusahaan swasta, instansi swasta, yang dirugikan adalah terbatas hanya pada lingkup instansi tersebut. Tapi kalau itu negara, yang dirugikan adalah negara. Berangkat dari realita ini, kita berharap semoga gerakan anti harta haram bisa kita kembangkan. Tidak hanya riba, tapi juga harta haram yang lain. Alhamdulillah banyak orang yang sudah mulai kenal ghoror. Sehingga begitu mereka sudah mendapatkan pencerahan tentang ghoror, mereka jadi mulai waspada. Misalnya apa, Pak? Misalnya ya,
perusahaan goror terbesar.

0: besar di dunia adalah asuransi. Nah, orang jadi waspada. Padahal ada banyak masyarakat dan tokoh agama yang membela asuransi, bahkan pakai ayat Al-Quran. Bisa jadi perlu ada banyak komunitas yang dibentuk di berbagai instansi dengan semangat membersihkan korupsi, sogok, gratifikasi, dan aneka pelanggaran keuangan yang lainnya. Saya menyarankan kalau di instansi Anda bisa dibentuk seperti ini. Misalnya kita bentuk gerakan aparat anti korupsi, disingkat GRANTI. Ya, ini Anda boleh pakai nama yang lain ya. Ini contoh saja ya. Misalnya ada gerakan aparat anti korupsi, Capture Jogja. Nanti gerakan aparat anti korupsi Jakarta, gerakan aparat anti korupsi daerah yang lain. Komunitas ini saling ngeling. Dan kita bersama-sama ngajak aparat yang lain, mari kita bebaskan dunia kerja kita dari kotoran-kotoran harta haram. Masya Allah. Karena dengan gerakan seperti ini, orang itu ketika mau berbuat baik semakin menjadi lebih berani. Karena ketika orang mau hijrah misalnya, saya mau jadi aparat yang hijrah, meninggalkan sesuatu yang haram, beresiko mas. Apa resikonya? Resikonya Anda akan dimutasi atau bahkan sampai pada kondisi Anda akan resign, dikeluarkan. Yang paling banyak dimutasi. Dan itu hal yang umum. Gak mau tanda tangan, kamu mutasi. Ditaruh di posisi yang mungkin jobnya dikit, tidak ada banyak pekerjaan, dan tidak punya kebijakan. Posisi-posisi yang tidak bersinggungan dengan kebijakan. Tapi gak jadi masalah ketika sudah ada komunitasnya, ada orang lain yang pengen ikut. Maka kita bisa langsung tunjuk, silakan gabung di GRANTI. Silakan gabung di gerakan aparat anti korupsi. Dengan cara seperti ini, semoga semakin banyak orang baik di sekitar kita. Jadi, wa ma uridu illal islah. Tidak ada niat dari kami dengan mengajak teman-teman, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk meninggalkan seperti ini, selain satu, al-islah, agar kita bisa berbuat baik bersama. Semoga kita bisa semakin memperbanyak orang baik di sekitar kita. Dan ini hanya contoh nama, Anda bisa kembangkan sendiri, ya, dengan nama-nama yang lain, misalnya gerakan aparat anti pungli, atau gerakan aparat anti tips, atau apa, terserah. Buku ini kami tulis dengan harapan bisa mendampingi gerakan-gerakan itu. Sebagaimana dulu buku Ada Apa Dengan Riba? Ada buku Ada Apa Dengan Riba, Pak? Alhamdulillah, buku ini mendampingi gerakan anti-riba di berbagai daerah. Nah, begitu gerakan anti-riba itu mulai surut, buku ini tidak sesemarak dulu. Taib. Kita lanjutkan. Semoga bisa mendampingi gerakan-gerakan aparat anti riba atau aparat anti harta haram. Isi pembahasannya tidak hanya terbatas pada aparat negara, namun juga kajian soal dunia kerja dan karyawan. Kajian lain soal dunia kerja dan karyawan. Sehingga tidak hanya berlaku untuk aparat negara saja, karena ijarah yang kita angkat lebih bersifat umum. Mengingat dalam praktek ijarah, ada yang berakad dengan negara dan ada yang berakad dengan swasta. Semoga buku ini bisa menambah amal soleh kita semua, baik bagi penulisnya, pembacanya, dan siapapun yang menyebarkannya. Walhamdulillah. Tayyib. Seperti kebiasaan kita, kalau Anda mendapatkan sebuah buku baru, maka pertama yang harus dilakukan adalah lihat sampulnya ya. Pertama yang harus dilakukan adalah membaca mukaddimah. Karena dari situ kita nanti tahu latar belakang penulisannya. Dan kalau ada resensi di belakang, Anda baca resensi di belakang. Tapi ini hanya sebatas resensi untuk gambaran umum isi buku. Lalu mukaddimah, karena biasanya mukaddimah menceritakan latar belakang, semangat penulis, dan seterusnya. Selanjutnya, baca daftar isi agar kita bisa tahu peta secara umum dari isi buku. Di mukaddimah, di daftar isi, kita akan lihat di bagian awal saya memberikan penekanan akan sadar terhadap akhirat. Ingatlah akhiratmu, waspada bahwasanya kita akan dihisab dan seterusnya. Dan prinsip dalam masalah harta adalah yang halal dihisab, yang haram diazab. Kemudian kita akan meluruskan beberapa pemahaman yang menyesatkan. Mohon maaf saya gunakan bahasa yang agak vulgar, menyesatkan, karena memang ini pemahaman yang berbahaya. Pertama, yang penting sholat, banyak ibadah, beres. Dalam pikiran sebagian orang. Jadi sampai pun dia itu tahu kalau dia itu korupsi. Dia tahu kalau dia itu mengambil harta negara. Tapi dalam bayangannya, nanti kalau saya tahajud, dosa saya akan gugur. Beres. Dan ini jadi motivator antara sama mereka. Mungkin pernah saya ceritakan ya. Jadi saya diminta untuk ngisi di sebuah instansi pemerintah yang cukup basah. Dan dalam instansi itu ada salah satu yang sudah hijrah. Kemudian ngundang saya dan minta tolong jelaskan tentang masalah bahaya harta haram. Akhirnya kita sampaikan tentang bahaya harta haram macam-macamnya dan termasuk potensi harta haram di dunia kerja pemerintahan. Kemudian selesai kajian, memang ada sedikit perubahan raut muka dari para jamaah ya. Jadi kok suasananya jadi beda? Selesai kajian dicairkan sama MC-nya. Ya, MC-nya kemudian mengatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim, kita harus menjaga sholat 5 waktu, puasa, syukur-syukur ditambah ibadah yang sunnah, insya Allah masuk surga. Amin. Semuanya bilang amin. Mentah semua yang saya sampaikan. Jadi dimentahkan dengan satu semangat, sudahlah kayak gitu gak usah disinggung. Itu hal yang kita sama-sama tahu. Yang penting pokoknya jaga sholat, jaga ibadah, banyak zikir, banyak puasa, syukur ditambah yang sunnah, insya Allah masuk surga. Amin. Jadinya beban dosa hilang gara-gara pemahaman yang seperti ini. Padahal orang kalau masih terbebankan dengan beban dosa, dia terbebani dengan beban dosa, dia akan selalu berpikir gimana solusinya biar saya bisa tobat. Dan ada juga yang punya prinsip seperti itu, mengambil harta orang lain lalu dipakai umroh. Kan umroh itu menggugurkan dosa. Sekali tawaf, nanti jutaan dosa yang gugur. Tawaf lagi, belum lagi sa'i. Begitu gundul, beres. Kata siapa yang kayak gitu? Lalu ada juga ya, ini juga virus yang tidak kalah bahaya. Pemahaman bahwasanya harta haram bisa jadi halal jika dizakati. Dan ini hal yang umum karena mereka memahami zakat itu kan menyucikan harta. Karena zakat menyucikan harta, maka pada saat kita punya harta haram disucikan dengan zakat. Hilang itu yang haram-haram. Ya. Lalu saya bahas bagaimana hukum zakat untuk harta haram. Dan di sini kayak menyinggung istilah gulul, maka kita bahas apa itu gulul. Dan Allah tidak akan menerima amal yang berasal dari hal yang buruk. Karena itu catatannya adalah Allah hanya menerima amal yang baik. Gak ada istilah bahwasanya orang ketika menggunakan memiliki harta haram lalu disedekahkan sebagian, dizakati sebagian, maka sisanya akan berubah jadi halal. Jelas ini pemahaman yang menyimpang dan menyesatkan. Baik. Kemudian beralih kepada kondisi karyawan, pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk karyawan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji pedagang, beliau juga memuji karyawan. Karena secara umum sumber pendapatan manusia cuma 2 itu, secara umum. Kalau tidak mendapatkan keuntungan dari bisnis, yang kedua adalah mendapatkan uang jasa dari kerja. Cuma 2 itu, secara umum. Sehingga kalau Anda sebutkan apapun bentuk praktek bisnis di masyarakat, kurang lebih cuma dua ini. Lalu bagaimana hukumnya bekerja untuk status sosial? Sehingga niat dari awal, kenapa dia daftar di instansi A, instansi B? Biar punya status sosial. Dan itu cukup umum di masyarakat ya. Sehingga dia kerja bukan karena alasan yang penting dapat nafkah halal, tapi yang dia kejar lebih dari itu, ingin mendapatkan status sosial. Dan seperti ini termasuk di antara hal yang tercela, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, coba kita buka ya, di halaman 29. Di halaman 29. Baik, bagi Anda yang punya bukunya, silakan dibuka di halaman 29. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang bekerja untuk memberikan nafkah. Saya urutkan 29. Rasulullah SAW memuji orang yang bekerja untuk memberikan nafkah bagi dirinya dan keluarganya, sehingga dia tidak menggantungkan diri kepada yang lain. Berbeda dengan orang yang bekerja namun motivasinya hanya untuk mengejar status sosial. Nabi SAW menyebutnya sebagai jalan setan. Dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Lalu sahabat berkomentar, "Lau ja'alahu fi sabilillah." Andaikan usaha itu untuk jihad di jalan Allah, tentu pahalanya luar biasa. Kemudian Nabi SAW berkomentar, "In kana yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fi sabilillah. In kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain. Kalau dia bekerja agar bisa ngasih nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, fa fi sabilillah, maka itu di jalan Allah. Kalau dia bekerja yas'a ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, liya'iffaha, agar dia tidak meminta-minta, menjaga kehormatannya, maka itu juga fi sabilillah. Dia, jika dia bekerja untuk keluarganya, maka itu juga fisabilillah. Dan bagian akhir ya. Wa in kana yas'a kharaja yas'a tafakhuran wa takatsuran fa fisabilis syaitan. Tapi kalau ada orang yang bekerja dengan niat untuk riya, menyombongkan diri, maka itu berada di jalan setan. Ada cerita ya, tapi nanti aja ya. Kita buka. Gimana semangat orang itu bekerja dalam rangka mencari status sosial. Sehingga bukan bicara lagi masalah nafkah, tapi untuk mencari status sosial. Biar punya status sosial di masyarakat, biar dipandang masyarakat. Yusharu ilaihi bilbanan. Dipandang oleh masyarakat. Wah ini aparat. Ini, wah gitu ya. Jadi bukan masalah pendapatan, tapi masalah status sosial. Disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fafi sabili syaitan," di jalan setan. Kita tidak bicara halal haramnya. Apakah berarti haram, Pak? Tidak. Kita tidak bicara halal haram dari sisi pendapatan. Tapi kita bicara dari sisi latar belakang niat. Karena niat yang buruk mendapatkan respon tersendiri, ya, atau mendapatkan balasan tersendiri. Sekalipun bisa jadi pendapatan gaji yang dia dapatkan halal. Kita kembali ke daftar isi. Kemudian berikutnya mana tadi? Kita membahas lelah mencari yang halal. Kemudian korupsi tidak mendambah rezeki. Agar orang jadi sadar, ngapain korupsi? Toh itu speser pun tidak akan menambah rezeki. Lalu kita ingatkan, hakikatnya saat kita bekerja, kita berakad dengan Allah, maka jangan berkhianat. Menjalankan amanah itu ibadah. Kemudian di bagian berikutnya, kita bahas beberapa ancaman koruptor di akhirat. Ancaman bagi orang yang gulul, gulul sekecil apapun dibawa di akhirat. Pahala jihad menjadi sia-sia karena gulul. Dan satu kisah seorang mujahid yang korupsi. Ada di zaman Nabi SAW, juga pernah terjadi di zaman Muawiyah. Dan bagaimana sikap yang mereka dapatkan, insya Allah akan kita bahas. Selanjutnya sebuah renungan, jadilah aparat yang sadar akhirat. Lalu kita berbicara tentang seperti apakah karyawan yang ideal. Kita sebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang karyawan ideal. Kemudian keterangan Syekhul Islam tentang pegawai yang ideal antara ketegasan dan amanah. Berikutnya khusus tentang masalah pejabat. Saya cantumkan 12 prinsip dalam memilih pejabat. Ini disimpulkan dari buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah yang berjudul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Politik syar'i. Di situ beliau menjelaskan tentang beberapa prinsip dalam memilih pejabat. Saya tuliskan di 12 prinsip dalam memilih pejabat, kesimpulan dari As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Taimiyah. Kemudian berikutnya hukum meminta pekerjaan. Mencari kerja apakah termasuk meminta jabatan? Pekerjaan yang tidak memiliki wilayah. Jadi ada pekerjaan yang dia punya wewenang dan ada yang tidak punya wewenang. Insya Allah nanti kita bahas. Kemudian penipuan ketika melamar kerja. Nah ini ada banyak ya, aneka bentuk penipuan. Menipu saat melamar, konsekuensi curang terhadap kerja. Apakah harus resign, gajinya halal ataukah tidak? Kemudian tentang ijazah palsu. Dialog dengan Syekh Utsaimin tentang ijazah palsu. Cukup panjang itu dialognya. Selanjutnya, kita melihat tentang kebiasaan buruk orang masa silam, Yahudi dan Sogok. Dan bagaimana karakter Yahudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan kebiasaan mereka yang suka nyogok, sampai mereka mau menyogok sahabat. Abdullah bin Rawaha itu mau disogok Yahudi agar membuat kebijakan yang menguntungkan bagi mereka di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melamar kerja dengan sogok, berkhianat ketika menerima sogok, dan seterusnya. Lalu bagaimana gajinya kalau kerja dengan menggunakan sogok? Sehingga ada orang yang jadi aparat ya, tanya kepada temannya, kuentek biro. Kuentek, ya, gitu bang ya. Subhanallah. Itu baru di masa apa namanya? Training. Masih di masa training, di masa ya ibaratnya sekolah gitu ya. Masih di masa sekolah. Kuentek piro, kamu habis berapa? Kamu habis berapa? Mereka saling cerita. Jadi satu sama lain itu sebenarnya ngerti. Mungkin satu kelas itu tahu semuanya. Bahwasanya kita masuk di sini semuanya sogok. Satu kelas itu tahu semuanya. Terus gimana? Hal yang memalukan tapi disepakati bersama. Seperti yang tadi malam kita sampaikan ya. Orang bertahan, biasanya kan manusia itu kayak gini ya. Kalau dia nipu, berbohong, pasti dia akan berbohong berikutnya. Tujuannya apa? Untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kebohongan kedua ditutupi dengan kebohongan ketiga. Kebohongan ketiga ditutupi dengan kebohongan keempat. Dan begitu seterusnya. Itulah kebohongan. Jadi efek sampingnya berkelanjutan. Karena itu, ketika seorang hamba, dia melakukan tindakan kebohongan. Terus saling tahu. Gitu ya. Lalu mereka anggap saling jaim gitu kan. Saling jaim. Berapa lama mereka bisa bertahan kayak gini ya? Sabar banget dia. Jaim itu sangat sabar banget. Dia sabar untuk jaga image. Padahal mereka itu saling tahu. Ini atasan saya sudah ngambil duit dari saya sekian. Maksud saya nggak dilulusin. Makanya bohong itu kalau ketahuan gimana? Malunya luar biasa. Malu. Kecuali kalau orang sudah punya muka tembok gitu. Selanjutnya, boleh nggak membayar ke pemilik perusahaan? Ini perusahaan swasta ya. Jadi misalnya si A ngasih hadiah ke X, yang X ini adalah pemilik perusahaan swasta, dengan harapan agar anaknya bisa bekerja di tempat kerjanya X. Apakah itu boleh? Insya Allah kita bahas. Kemudian halal haram nepotisme. Tidak semua nepotisme haram. Ada nepotisme yang boleh. Nanti kita bahas insya Allah. Lalu kalau nepotisme haram, gajinya bagaimana? Lalu aneka bentuk akad dengan karyawan. Di sini kita akan bahas tentang akad-akad ijarah dan pembagiannya. Ada ijaratul ashkhas, ada ijarah dengan ju'ala, ada ijarah am, ada ijarah khasah, ijarah mushtarak, dan ijarah khasah. InsyaAllah kita bahas. Selanjutnya, 7 ketentuan akad ijarah. 7 ketentuan dan aturan akad ijarah. Lalu di sini ada beberapa kasus, misalnya karyawan bekerja di tempat yang lain atau melimpahkan tugas ke karyawan yang lain. Berikutnya tentang masalah penerimaan kerja, ada outsourcing dan komisi agen karyawan. Komisi menyuplai tenaga kerja. Lalu tentang masalah gaji, gaji di bawah UMR boleh ataukah tidak? Membayar upah di bawah UMR ya, di bawah upah minimum boleh apakah tidak? Selanjutnya tentang korupsi waktu kerja dan kajian saat kerja. Kalaupun tidak kajian ya, apa ya, bisnis online, jual beli di marketplace saat kerja. Masuk telat, pulang cepat. Fatwa ulama tentang jam kerja. Nah, di sini nanti kita bahas keseimbangan iwat dan muawat. Ini dari keterangan Ibnu Utsaimin dan keterangan Syekh Fauzan tentang orang yang bekerja tapi dia korupsi waktu. Lalu bagaimana jika tidak ada yang dikerjakan? Pekerjaannya sudah selesai dalam waktu misalnya 3 jam, sisanya kosong. Boleh nggak mengerjakan yang lain? Kemudian tentang banyaknya waktu kosong, apakah gajinya halal? Dikasih uang lembur, padahal tidak lembur. Waktu kosong untuk kajian boleh atau tidak? Tema ini pernah kita bahas di Mojokerto ya, sebelum buku ini terbit, ya, jauh sebelum buku ini terbit. Selanjutnya, 4 aturan pengelolaan harta negara. Aturan mengelola harta negara. Ada 4 aturan yang kami garis bawahi. Kemudian tidak transparan di sisa anggaran, kedustaan bertingkat, sisa anggaran larinya kemana, dan seterusnya. Lalu korupsi, sogok, dan dusta, basah di bagian pengadaan, cara bagian pengadaan dapat margin, terutama untuk instansi pemerintah. Ada bagian pengadaan, nanti dia datangkan ATK, komputer, dan seterusnya. Selanjutnya ini termasuk tipikor. Kemudian kita melihat kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan insya Allah nanti kita akan sebutkan beberapa undang-undang di negara kita ya, yang berlaku bagi pelanggaran-pelanggaran para aparat. Misalnya bagian pengadaan, dia dapat margin, menggelembungkan, memakup dari dana yang sebenarnya. Dan itu termasuk di antara bentuk tipikor berdasarkan undang-undang di negara kita. Kemudian kita bahas fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Mobil plat merah, kendaraan dinas. Selanjutnya, penghasilan tambahan resmi. Tambahan gaji dengan ijazah palsu. Kamu kalau bisa S1, nanti gaji tambah. Terus dia beli ijazah. Atau, kalau tambahan resmi itu seperti remunerasi. Gaji 13, terus apa lagi? THR ya, dan seterusnya. Apakah itu boleh atau tidak? Aneka hadiah, tips dan sogok, definisi hadiah. Kemudian larangan menolak hadiah, kita bahas untuk hadiah-hadiah bagi para pejabat dan ASN serta karyawan swasta. hadiah tapi hakikatnya rishwah, hukum asal hadiah bagi aparat pemerintah adalah haram. Hadiah untuk aparat penegak hukum, nah, termasuk yang kami cantumkan adalah untuk profesi dokter, hadiah dari pabrik, pabrik obat. Lalu kita sebutkan hadiah yang mubah. Hadiah yang mubah bagi aparat dan karyawan, hadiah saat walimah, saat punya agenda, punya acara. Kemudian di bagian akhir, kita bahas dua hal. Yang pertama, dana pensiunan. Kebijakan kaum muslimin di masa silam, pensiun di zaman Umar, pensiunan di zaman Umar, skema program pensiunan aparat negara, mengenal skema asuransi, ya, karena pensiun sangat erat kaitannya dengan asuransi, program pengelolaan dana pensiun, dan kesimpulan hukum dana pensiun. Di situ ada rincian, kapan boleh, kapan tidak boleh. Dan di penghujung buku, kita bahas tentang zakat profesi. Di sini kami akan mengenalkan istilah mal mustafad. Sebenarnya ini sudah pernah kita singgung ya di kajian fikih zakat. Selanjutnya kesimpulan hukum tentang zakat profesi, dan salah satu di antara ulama yang dianggap sebagai tokoh dalam masalah zakat profesi, yaitu Yusuf Qardawi. Kami nanti akan cantumkan keterangan Yusuf Qardawi, dan kita bandingkan praktek di lapangan. Sehingga kalau ada orang yang beralasan, saya melakukan zakat profesi dengan mengambil pendapat Yusuf Qardawi. Baik, sekarang kita bandingkan praktek di lapangan dengan keterangan Yusuf Qardawi di fikih zakatnya, yang merupakan disertasi beliau. Nanti akan ada sedikit perbedaan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini kurang lebih peta dari buku yang ada di fikih ASN. Semoga memberikan manfaat. Dan barangkali Anda merasa, kok ada pembahasan ini yang gak disinggung. Ada pembahasan A, B, C yang tidak disinggung. Ya namanya orang nulis kan, mungkin ketika itu gak kepikiran, sehingga tidak dimasukkan. Atau sebenarnya sempat kepikiran itu, tapi sengaja gak disinggung. Nah, Anda silahkan nanti kirim WA ke nomor resmi ANB Channel. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami. Kalaupun nanti perlu dibahas ya, berarti kita jadikan sebagai agenda. Semoga bisa dibahas di kajian bedah buku pagi ini. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak.
1: Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.
1: Mau bertanya ini, ada dua pertanyaan. Mohon maaf agak menyimpang sedikit dari tema hari ini. Yang pertama, saya mendapatkan ajakan untuk berdonasi dari seorang pengusaha catering, di mana pengusaha catering ini bekerja sama dengan sebuah pondok pesantren yang banyak santrinya, dan donasi ini diperuntukkan untuk penyediaan makanan buka puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Jadi yang mengumpulkan dana infak tersebut adalah pemilik cateringnya yang bekerja sama dengan pondok pesantren tersebut. Nah, ini bagaimana? Pertama. Yang kedua, Ustadz, saya juga dapat ajakan atau untuk memesan nasi box, ya tentunya bayar ya, untuk sedekah Jumat. Jadi saya pesan misalnya nasi box 10 box, nah kemudian saya bayar misalnya berapa harganya gitu untuk 10 box tersebut, nanti mereka yang mendistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan pada hari Jumat tersebut. Nah ini juga bagaimana, jadi ada dua. Begitu Ustaz,
0: Baik.
1: Jazakallah khair. Ya
0: Jazakallah khair.
1: Ustaz.
0: Barakallahu fikum.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Tayyip. Baik. Kita akan bahas satu tema yang dulu sempat viral ya. Karena beberapa kali disinggung oleh para asatidah tentang donasi nasi bungkus. Baik dengan metode pertama maupun metode kedua. Nah, tentang donasi yang diwakilkan. Donasi yang diwakilkan. Itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah donatur membeli nasi atau makanan yang lain ke sebuah warung. Kemudian dia meminta kepada warung tersebut, tolong salurkan ke tempat A, tempat B, ke masjid, ke musola atau yang lainnya. Sehingga kita tulis di bagian yang pertama ini, donatur beli makanan, lalu minta ke penjual, untuk menyalurkan. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini disebut oleh para ulama dengan sebutan tasarrufu syai qabla qabdihi. Tasarrufu syai qabla qabdihi tabarru'an. Menggunakan objek transaksi sebelum diterima, kita ulang ya, menyalurkan objek transaksi sebelum diterima untuk transaksi sosial, tabarru'an. Menyalurkan objek transaksi sebelum diterima untuk transaksi sosial. Dan ini hukumnya boleh. Dari berbagai madhab membolehkan. Syafi'i yang membolehkan, Hambali yang membolehkan, madhab yang lain boleh. Bahkan ini kesimpulan dari hadis Nabi SAW ketika beliau melakukan akad dengan Jabir. Rasulullah SAW melakukan akad, sebelum diterima sudah disedekahkan. Dan para ulama membolehkan hal ini. Maka kasusnya mirip seperti bapak belanja nasi box. Ya. Beli dari toko A, toko B, atau belanja beberapa makanan yang lain dari tempat-tempat yang menjual makanan. Tapi via jarak jauh, via telepon. Anda menyampaikan, saya beli sekian box. Tolong disedekahkan untuk masjid saat Jumatan atau tolong berikan kepada fakir miskin ketika hari Jumat. Apakah seperti ini diperbolehkan? Jawabannya boleh. Ini yang dimaksud dengan tasarrufu syai'i qabla qabdihi tabarru'an. Ya. Menggunakan atau menyalurkan sesuatu sebelum diterima dalam rangka untuk akad sosial. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah menampung donasi untuk apa? Belanja di tempatnya di sini maksudnya kembali kepada yang menggalang donasi lalu disalurkan. Ini bentuk yang kedua. Jadi bentuk yang kedua, ada orang punya warung, usaha catering. Lalu dia tawarkan kepada rekan-rekannya, ayo belanja di tempat saya, berdonasi, nanti akan saya salurkan untuk makanan buka puasa di pesantren X, yang jumlah santrinya sekian. Kemudian dia kumpulkan, dia menggalang dana, lalu hasil dana itu dipakai untuk belanja di tempatnya sendiri. Kemudian setelah jadi makanan disalurkan ke pesantren. Nah, bagian inilah yang dibahas oleh para ulama dan diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Jadi bedanya dengan yang pertama apa? Bedanya adalah dalam masalah inisiasi. Kalau yang pertama, yang menginisiasi adalah donatur. Saya mau sedekah. Tapi karena mungkin Bapak berada di luar negeri atau berada di kota yang cukup banyak orang kaya, sehingga Anda mau sedekah di daerah di mana banyak orang yang membutuhkan. Misalnya di kabupaten, pelosok, dan seterusnya. Lalu Anda menghubungi warung yang ada di situ. Atau di kampung asal Anda. Punya teman yang punya warung. Kemudian Anda yang berinisiasi. Saya belanja dari kamu sekian bungkus nasi. Tak transfer ya. Transfer. Sudah? Tolong nanti setelah jadi, dikirimkan ke masjid atau kirim kemana. Seperti ini hukumnya boleh. Yang menginisiasi siapa? Orang yang berdonasi. Yang menginisiasi adalah orang yang berdonasi. Yang kedua. Untuk yang kedua, yang menginisiasi adalah orang yang memiliki toko. Yang punya catering. Sehingga si pemilik catering itu, dia yang membuka donasi. Silakan berdonasi, nanti belanja di tempat saya. Kemudian akan saya salurkan ke pondok pesantren. Nah, yang kedua ini yang dipermasalahkan. Kenapa ini dipermasalahkan? Ya. Bagian kedua yang dipermasalahkan. Kenapa ini dipermasalahkan? Ada dua pendekatan. Tayyip. Menurut pendekatan yang pertama, karena ada potensi. Karena ada potensi tuduhan gak baik. Bentuk tuduhan tidak baiknya gimana? Oh, kamu menguntungkan diri sendiri dari pembukaan donasi ini. Yang disebut dengan madhinnatu tuhma. Istilahnya adalah madhinnah at-tuhma. Madhinnah at-tuhma. Ada potensi tuduhan gak baik. Oh iya, kamu ngumpulkan donasi terus belanja di tempat kamu. Kamu dapat untung sementara orang lain berdonasi. Mengambil manfaat dari kegiatan sosial. Di situ ada madhinnah at-tuhma. Baik. Dan ini pendekatan madhab Hambali. Ini pendekatan madhab Hambali. Sehingga kenapa dalam madhab Hambali seperti ini dilarang? Karena ada madhinnatu tuhma, potensi tuduhan tidak baik terhadap yang bersangkutan, yang ngumpulin donasi. Karena itu, siapapun penjualnya, selama dia masih satu badan dengan yang mengumpulkan donasi, hukumnya tetap terlarang dalam madhab Hambali. Sehingga misalnya ya, ini ada komunitas. Komunitas. Dia diminta oleh A, tolong berdonasi di tempat saya. Saya adalah pengusaha catering. Di dekat saya ada pesantren. Ini ada pesantren. Sudah? Nah, komunitas ini mengirimkan donasi, tapi ke A, bukan ke pesantren. Lalu, oleh A, uang itu tidak dipakai sendiri. Tidak untuk belanja di tempatnya. Tapi dia buat belanja di warung ayahnya misalnya. Ya. Ini kan berarti sudah orang ketiga nih. Karena saya tidak belanja di warung saya nggak punya warung, di warung ayah saya. Boleh nggak seperti ini dalam madhab Hambali? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena A dengan ayahnya ini dianggap satu badan. Batasannya adalah orang yang persaksiannya tidak diterima jika mereka sama-sama di pengadilan. Jadi, ada orang yang berkasus di pengadilan, yang jadi saksi itu tidak boleh ayahnya, anaknya, istrinya, saudara kandungnya, ibunya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah ini, kalau ini jadi saksi, tentu akan membela terdakwa. Sehingga saksi tidak boleh dari kalangan keluarga dekat. Nah, batasannya seperti itu. Kalau yang menjadi pihak ketiga adalah orang yang jika dalam persidangan tidak bisa jadi saksi terhadap A, maka apabila A mengumpulkan donasi, lalu dia belanjakan itu di warung orang tersebut, tetap dilarang. Karena tuduhan, potensi tuduhan tidak baik itu masih melekat. Potensi tuduhan tidak baik ini masih melekat. Ya, kamu nanti nguntungin warungnya bapakmu, menguntungkan warungnya istrimu, misalnya istrinya, ini warung istrinya. Jadinya sama saja. baik ayahnya, istrinya maupun yang lainnya. Baik. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, karena yang sering disebut dengan konflik interest. Cuman yang pakai alasan konflik interest itu kayaknya masih ngambang. Maksud konflik interest itu apa ya? Konflik interest itu di sini ya. Di situ ada kesamaan. Kesamaan antara yang beli dengan yang jual. Jadi antara penjual dan pembeli orangnya sama. Yang diistilahkan dengan ittihadul mujib wal qabil. Ittihadul mujib wal qabil. Maksudnya gimana, Pak? Yang melakukan ijab dan kobul orangnya sama. Yang melakukan ijab dan kobul orangnya sama. Kalau dalam pendekatan pertama tadi disebut dengan madhinnatu tuhmah, ada potensi tuduhan yang enggak benar. Kalau yang pendekatan kedua, ittihadul mujib wal qabil, yang melakukan ijab dan kobul orangnya sama. Dan kalau yang kedua ini pendekatan Syafi'iyah. Kok bisa orangnya sama? Ini yang disebut dengan konflik interest ya. Apa? Konflik kepentingan. Orangnya sama itu kayak gini. A, ya, penanya tadi ya, bapak yang bertanya, mengumpulkan donasi ke B. Sudah? Maka posisi B jadi apa? Posisi B adalah jadi apa? Wakil A. Posisi B adalah sebagai wakil A. Sudah? Dan namanya wakil itu sama dengan yang mewakilkan. Status wakil itu sama dengan yang mewakilkan. Sehingga kalau saya sebagai wakil dari Bank Mitra, maka saya statusnya seperti Bank Mitra. Tayyip. Sebagaimana utusan statusnya seperti yang mengutus. Karena itu Allah Ta'ala menyebut mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Sebab ya, mentaati utusan adalah mentaati yang mengutus. Sudah? Berarti ketika B adalah wakil A, maka B bisa kita sebut B sama dengan A aksen. B kita sebut A aksen. Bayangan A. Ingat pelajaran matematika ya. Ada A aksen, X aksen, B aksen. B adalah A aksen. Karena dia wakil dari A. Sudah? Selanjutnya, B yang merupakan A aksen ini belanja di tempatnya sendiri. Maka A jual beli dengan A aksen. A jual beli dengan A aksen. Loh kak, kamu dodolan dewe. Pok dol dewe, pok tuku dewe. Gitu kan? Dia sendiri yang jual, dia sendiri yang beli. Begitu? Sehingga terjadilah ittihadul mujib wal qabil. Dan dalam praktek jual beli, ini tidak boleh. Dalam praktek jual beli seperti ini, tidak diperbolehkan. Karena terjadi ittihadul mujib wal qabil. Baik. Terus, sebagai solusinya bagaimana? Nah, solusinya sekarang. Kalau untuk solusi pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan madhab Syafi'iyah, madhab Hambali, tentang keberadaan madhinnatu tuhmah tadi. Adanya dugaan potensi tuduhan. Maka solusinya adalah selama ya, donatur ridha selesai. Selama donatur ridha selesai. Solusi minta kerelaan donatur. Adalah kerelaan donatur. Ini solusi dalam mazhab Hambali. Selama donaturnya ridha selesai. Kenapa? Karena kalau sudah ridho, berarti tidak ada tuduhan. Potensi itu jadi hilang. Sehingga, kalau Bapak tahu bahwasanya yang mengumpulkan donasi ini adalah orang yang punya perusahaan catering. Dan uang dari para donatur nanti akan dipakai belanja di cateringnya. Tapi kita ridho, tidak apa-apa, itu teman saya sendiri. Dia kumpulin dari teman-temannya, dan dia ridho, tidak apa-apa. Itu teman saya, dan saya tahu dia butuh pendapatan. Akhirnya, biarlah seperti itu. Berarti dia tahu nanti temannya ini akan mendapatkan apa? Keuntungan. Temannya akan dapat untung. Donatur tahu. Maka hukumnya boleh. Selama donatur ridho. Karena itu, jika para donatur tidak tahu, maka yang mengumpulkan donasi wajib deklarasi. Wajib menyampaikan. Jadi dia sampaikan kepada para donatur, silahkan belanja di silahkan berdonasi, dan nanti uangnya akan dipakai belanja di tempat saya. Dia harus menyatakan demikian. Sehingga donatur tahu, oh nanti berasnya itu dibelikan di tokonya. Nah, kalau donatur tahu dan mereka nggak respon, tetap mau ngasih apa? Donasi, berarti silahkan diterima. Karena madinatut tuhmah sudah tidak ada. Nah, lain halnya dengan solusi dalam madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah, larangan itu karena ittihadul mujib wal qabil. Antara yang ijab dengan yang qabul orangnya sama. Karena ketika A mengirim donasi ke B, dia menjadikan B ini sebagai wakil. Wakil untuk menyalurkan donasi berupa makanan. Berarti posisi B selanjutnya jadi A aksen. Ya. Nah, kemudian terjadilah akad jual beli di situ. Berarti A jual beli dengan A sendiri. Jadinya yang ijab A, yang qabil juga A. Qabulnya juga dilakukan oleh A. Terus solusinya gimana? Solusinya dalam madzhab Syafi'iyah, solusi harus ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? A ngumpulin donasi B, lalu B belanja ke pihak ketiga, C, istrinya. Nah, istrinya B. Dia belanja ke istrinya B. Baru setelah itu dikirim ke pesantren. Kalau seperti ini, boleh dalam madzhab Syafi'iyah. Karena B tetap jadi wakil. Sehingga ini mewakili A. A belanja ke istrinya B, lalu disalurkan ke pesantren. Dalam mazhab Hambali ini tetap tidak boleh. Kenapa? Ya, istrinya dengan B itu dianggap sama. Sehingga madinatut tuhmah, potensi adanya tuduhan yang tidak benar, tetap melekat di situ. Wah, nanti badai ini bojomu, gitu. Ini nanti menguntungkan istri kamu. Karena istri kamu punya catering, punya apa unit usaha kayak gini. Baik. Lah terus pendekatan mana yang lebih tepat ya? Kalau kita melihat dari nanti ada di pembahasan fikih ASN ya. Jadi contoh kasusnya gini, instansi dia punya karyawan sebagai bagian pengadaan A. Ini bagian pengadaan. Sudah? Instansi butuh ATK. Maka posisi A sebagai apa? Wakil dari instansinya. Akhirnya dia belanja di toko ATK. Dia belanja di toko ATK. Sudah? Dikasih nota, riil, dibayar riil. Gak ada speser pun tips, gak ada. Setelah belanja, toko mengantarkan ATK ke instansi. Baik, A tidak mendapatkan speser pun dari transaksi ini, tapi A karena karyawan bagian dari pengadaan, ya dia mendapatkan gaji rutin tiap bulan. Boleh gak kayak gini? Ini A yang jujur. Ini karyawan yang jujur. Baik. Nah, sekarang bagian pengadaan nggak kayak gitu. Ketinggalan zaman kalau kayak gini. Terus gimana? Caranya biar lo juga bisa dapat untung, caranya gimana? Caranya toko ATK ini harus milik kamu. Jadi toko ATK milik keluarganya A atau milik A sendiri. Sehingga dibelanjakan di tempatnya. Dari sini A dapat margin. Kan gitu ya. Sehingga kuitansinya, notanya persis seperti hasil belanja. Harga ini sekian, harga ini sekian. Tapi di toko A sendiri. Atau milik keluarganya, istrinya, atau bapaknya. Sehingga bagian pengadaan ini, dia menjadi apa? Menjadi wakil dari instansi, dan dia belanja di tempatnya sendiri. Sudah? Seperti ini, kalau dalam dunia pemerintah gimana, Pak? Pasti orang akan punya tujuan nggak baik. Oh, itu menguntungkan dirinya sendiri. Dengan memanfaatkan harta negara. Enak dia di bagian pengadaan. Sah. Sementara yang lain gak dapat. Akhirnya jadilah ketegangan. Muncul ketegangan antar sama karyawan, antar sama aparat. Ya. Yang satu nuduh A kayak gini. Dan A merasa, saya gak dosa kok. Saya belanja. Membelanjakan sesuai dengan kebutuhan real. Ya, ya neng tokoku dewe. Katanya. Tapi di toko saya sendiri. Nah, karena itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semua pejabat tidak boleh melakukan bisnis praktis. Dilarang. Karena dikhawatirkan memanfaatkan jabatannya untuk yang halal kayak gini. Yang kayak gini, bagian pengadaan. Sehingga bagian pengadaan, ya, ini Masya Allah, gitu ya, tabungannya cepat tambah. Betul, Pak. Saya dapat cerita seperti itu. Yang awalnya dulu dia jadi PNS, kelas paling bawah, ya, naik bertahap-bertahap. Begitu dia di bagian pengadaan, langsung cus. Kurvanya naiknya drastis. Jadinya muncul ittiham, ya, muncul dugaan bahwasanya yang bersangkutan memanfaatkan harta negara untuk kepentingan pribadinya. Dan itu yang kemudian dihindari oleh Umar sampai beliau membuat kebijakan seluruh aparat negara tidak boleh punya bisnis real. Sehingga nampaknya yang lebih mendekati adalah pendekatan mazhab Hambali, di mana posisi larangan itu terdapat pada madinatu at-tuhma, adanya potensi tuduhan yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat

0: siapa yang meninggalkannya?
1: Yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu sholat.
2: Hidayah 103,4 FM.
0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

dari bumi lancang kuning dan udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada perselisihan dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapakah orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah, jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa Taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya, bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa Taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang diterjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihi salam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihi salam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihi salam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah Subhanahu wa Taala dera dengan berbagai macam ragam penyakit sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintihan Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah Subhanahu wa Taala menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa Taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa Taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya, ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan fakashabna bihi, maka kami angkat daripada Ayyub. Fakashabna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM للذاكرين والذاكرات.

0: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah, pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, mohon maaf untuk surah Al-Mulk, suara dari Al-Ustaz Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala. Baik, mohon maaf untuk surah Al-Mulknya tidak bisa kita tuntaskan karena kita sudah bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar ya. Kajian Ba'da Maghrib yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Jami Al-Badar bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, langsung saja kita dengarkan kajian melanjutan pembahasan kitab Umdatul Ahkam bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso, nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Al-Maqdisi di dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Kita masih dalam pembahasan babul adzan, bab al-adzan, tathniyatul adzan wa ifradul iqamah. Tathniyatul adzan wa ifradul iqamah. Menggenapkan lafaz adzan, menggenapkan ucapan adzan, wa ifradul iqamah, kemudian menjadikan lafaz iqamah dengan lafaz yang ganjil. Maksudnya adzan dilafazkan dengan dua kali, kemudian iqamah dilafazkan dengan satu kali. Ini di antara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang telah berlalu, sebuah hadis yang datang dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimu Rasulullah, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang ke-72 disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, umira Bilal an yashfa' al-adhan wa yutir al-iqamah. Umira Bilal an yashfa' al-adhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, memerintahkan atau Bilal diperintahkan oleh Nabi, ayyashfa al-adhan, menjadikan lafaz adhan itu dua-dua, wa yutira al-iqamah, kemudian menjadikan lafaz iqamah dengan satu-satu, yang satu digenapkan, yang satu dijadikan bilangannya ganjil. Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebabnya, disebutkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, yang juga disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Fauzan, di antara sebabnya adalah kenapa lafzul adzan dijadikan dua kali oleh Nabi SAW atau diperintahkan dua kali oleh Nabi, li'annal adzan, dikarenakan adzan disyariatkan dengan tujuan al-i'lam, memberitahukan. Dengan tujuan al-i'lam, yaitu pemberitahuan, sebagaimana dalam definisi yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu. Li'annal adhan, dikarenakan adhan disyariatkan tujuannya adalah lil-i'lami, untuk pemberitahuan. Maka dijadikan lafaznya berulang-ulang. Dijadikan lafaznya berulang-ulang. Wa innamal iqamah, berbeda dengan iqamah. Iqamah tujuannya hanya untuk memberitahukan kepada orang yang berada di dalam masjid bahwa salat akan didirikan. Wa amma man kharijul masjid, kata para ulama, adapun orang yang berada di luar masjid, pemberitahuannya datang dengan bentuk taba'ah. Datang dengan bentuk taba'ah, yaitu mengikuti saja. Al-iqamah liman aqama fil masjidi. Iqamah ditujukan kepada orang-orang yang berada di dalam masjid. Adapun orang yang berada di luar, taba'ah. Wa ammal adhan, adapun adhan, ini pemberitahuan kepada seluruh kaum muslimin bahwa waktu salat sudah masuk. Maka dijadikan lafaznya berulang-ulang. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada Bilal, ayyashfa al-adhan wa yutira al-iqamah, menjadikan lafaz adhan itu bilangannya genap kemudian menjadikan lafaz iqamah bilangannya ganjil. Yang satu dua, yang satu lagi satu. Masyara al-ikhwah, kita sampai kepada pembahasan yaitu tentang Bilal ibn Rabah, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min as-sabiqin al-awwalin. Bilal ini di antara as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang pertama masuk ke dalam agama Islam. Wa udzib, dan diberi cobaan dengan cobaan yang sangat luar biasa, ujian dengan ujian yang sangat luar biasa. Wa sabar, dan dia bersabar, ihtisabul ajar, dengan tujuan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah tabaraka wa taala. Ketika dirinya disiksa, maka Abu Bakar radhiyallahu an ishtarahu wa a'taqah. Abu Bakar membelinya kemudian memerdekakannya. Kemudian memerdekakannya. Ada dua kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar di situ. Yang pertama adalah dia membelinya. Ketika dia membelinya, berarti dia telah membebaskan Bilal dari siksaan-siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada dirinya. Kemudian Abu Bakar tidak sampai di situ kebaikan dirinya kepada Bilal, innama a'taqahu. Akan tetapi Abu Bakar ketika itu memerdekakan Bilal. Ini menunjukkan bahwa kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Bilal, kebaikan yang sangat luar biasa. Kalau tujuannya hanya sekedar untuk membebaskan Bilal dari siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada dirinya, maka hanya berpindah perbudakan saja. Yang awalnya Bilal ini menjadi seorang budak di tangan orang-orang kafir, kemudian berpindah kepada tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi tidak sampai di situ kebaikannya. Andaikan Abu Bakar tidak memerdekakan Bilal, dia sudah melakukan kebaikan. Ketika Abu Bakar melepaskan siksaan dari Bilal yang datang dari orang kafir kepada dirinya, ini sudah kebaikan yang sangat luar biasa. Tetapi tidak sampai di situ. Abu Bakar membeli Bilal bukan untuk dijadikan Bilal ini budak untuk dirinya. Padahal itu bisa dilakukan. Padahal itu boleh dilakukan. Innama ishtarahu li'an yu'tiqahu. Akan tetapi Abu Bakar ketika itu membeli Bilal dengan tujuan memerdekakannya untuk mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Bilal ini termasuk juga orang-orang yang ikut melakukan hijrah ke kota Madinah. Wa hajara Bilal ila al-Madinah wa shahida Badra wa ma ba'daha. Dan Bilal ikut melakukan perang Badar dan peperangan-peperangan yang terjadi setelahnya. Peperangan-peperangan yang terjadi setelahnya. Kam minal hasanat, berapa kebaikan yang didapatkan oleh Bilal. Minas sabiqin al-awwalin, dia termasuk sahabat-sahabat di awal masuk ke dalam agama Islam. Wa udhi wa udhib, diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan siksaan, disiksa oleh orang-orang kafir. Wa sabar, dan dia bersabar. Kemudian wa hajara ilal Madinah, dan dia hijrah ke kota Madinah. Wa syahida Badra, dan dia ikut melakukan perang Badar. Perang Badar ini salah satu peperangan yang luar biasa perjuangan para sahabat. Yang mereka melakukan peperangan itu tidak ada unsur kesengajaan pertama sekali itu. Tujuan mereka keluar ke Badar itu bukan dengan tujuan berperang, tapi terjadi peperangan. Maka sahabat-sahabat yang ikut melakukan perang Badar mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah disebutkan oleh para ulama kita, anna ahla sunnati, bahwa ahli sunnah ya'taqidun, mereka meyakini bahwa Allah mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ikut melakukan perang Badar, if'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum, lakukan apapun yang kalian inginkan, sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada kalian. Kepada siapa Allah sebutkan kalimat itu? Kepada sahabat-sahabat yang ikut melakukan perang Badar, dan salah satunya Bilal itu. Maka pindah ke kota Madinah, ikut perang Badar dan menyaksikan peperangan-peperangan setelahnya. Wa tawallal adzan fil Madinah, yang akhirnya dia diangkat menjadi seorang muadzin di kota Madinah, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitanawubi ma'a ibni ummi Maktum, bergantian dengan Ummu Maktum, Abdullah ibnu ummi Maktum, illa fi Ramadan, kecuali dalam bulan Ramadan, fayu'adzina jami'an, mereka bersama-sama adzan. Dan itu disebutkan dalam keterangan-keterangan di dalam hadis, disebutkan tentang peristiwa itu. Wa tarakal adzan ba'da mautin nabi, kemudian Bilal ini meninggalkan adzan, artinya dia tidak menjadi muadzin setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja ila Syam mujahidan, keluar ke negeri Syam berjihad. Wa tufiya hunaka sanata 20 min al-hijrah, dan akhirnya Bilal diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala pada tahun ke-20 Hijriah. Wa tufiya hunaka sanata 20 min al-hijrati al-mubarakah. Ada beberapa faedah yang bisa kita kutip dari hadis yang mulia ini. Hadisnya kembali kita baca. Disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal ayyashfa'al adhan, menjadikan lafaz adhan bilangannya genap, yaitu dua-dua. Wa yutiral iqamah, kemudian Nabi perintahkan kepada Bilal hendaknya lafaz iqamah dijadikan ganjil, yaitu satu, kecuali pada kalimat Allahu Akbar dan qad qamatis salah. Selain daripada itu bilangannya ganjil. Jadi yang azan diperintahkan genap oleh Nabi SAW, yang iqamah diperintahkan ganjil oleh Nabi. Faidah yang pertama adalah disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Salih, wujubul azan wal iqamah, wajibnya azan dan iqamah. Namun ini ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah ibn Salih Al-Fauzan, beliau mengatakan wujubul adhan, wajibnya mengumandangkan suara adhan. Dalam satu kampung itu mesti ada satu tempat yang mengumandangkan suara adhan, maka hukumnya wajib. Artinya apa? Wajibul kifai atau furudu al-kifayah, idza qama bihi, apabila ada yang melakukan, saqatal ithmu anil baqin, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Artinya dalam satu daerah itu harus ada satu yang mengumandangkan minimal. Wa idza lam yaf'al bihi ahadun, ketika ternyata tidak ada satu pun yang mengumandangkan suara azan, di satu daerah itu tidak terdengar suara azan dan tidak terdengar suara iqamah, afimal jami', seluruhnya diberikan dosa oleh Allah tabaraka wa taala. Ini pendapat yang mengatakan apa? Wajibul kifai, itu furudu al-kifayah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah bin Salih dalam syarahnya terhadap Umdatul Ahkam. Dari pendapat sebagian dari kalangan ahli ilm. Pendapat yang kedua, ma'asyara al-ikhwah, bahkan disebutkan pendapat yang pertama ini, menurut sebagian dari kalangan para ulama al-mutaakhirin, ini pendapat mayoritas para ulama. Wa ammar ra'yu tsani, adapun pendapat yang kedua, sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan al-adhan wal iqamah sunnatun muakkadah. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah, ghairu wajib, tidaklah wajib. Artinya apa? Kalau tidak ada adhan tapi salat tetap dilakukan, maka tidak ada yang diberi dosa. Wallahu a'lam, wal qawlul awwal aqrab ila shawab. Pendapat pertama itu lebih dekat kepada kebenaran. Kenapa? Li'anna al-adhan wal iqamah sya'iratan 'azimatan la yanbaghi tarkuhuma, kata para ulama. Dikarenakan adhan dan iqamah dua syariat yang begitu besar dan begitu agung yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Minimal pada setiap daerah itu ada satu yang mengumandangkan, itu minimal. Tapi tentu walillahilhamdul minnah, kita perhatikan sekarang bukan satu yang mengumandangkan, bukan dua yang mengumandangkan, setiap masjid mengumandangkan suara azan walillahilhamdul minnah. Ini menunjukkan bahwa syiar ini betul-betul hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi pendapat yang lebih kuat, wallahu'alam, wujubul kifai, wajib secara kifayah. Wajib secara kifayah. Kemudian yang kedua, annal masyru' fil adhan ayyakuna aktharuhu syaf'an wa fil iqamati ayyakuna aktharuha witran. Yang disyariatkan di dalam adhan adalah lafaz yang banyak diucapkan genap. Kemudian dalam iqamah lafaz yang banyak diucapkan ganjil. Li'anna al-adhan, dikarenakan adhan tujuannya adalah li'i'lamil ghaibin, pemberitahuan kepada orang yang tidak ada di situ, yang tidak ada di masjid. Maka diberitahukan dengan mengangkat suara adhan. Jadi al-adhan, al-i'lam, pemberitahuan. Maka diantara hikmahnya, kenapa dijadikan genap bilangannya? Dua, diulang-ulang karena tujuannya i'lam, memberitahukan orang yang di luar bahwa waktu salat sudah masuk, maka diulang supaya lebih terdengar oleh orang-orang yang berada di luar masjid. Li'annal adhan li'i'lamil ghaibin wa min thamma ustuhibba an yakuna ala makanin 'alin. Dari situlah dianjurkan seseorang mengumandangkan suara azan dari tempat yang tinggi, wa bisautin murtafi', dengan suara yang tinggi. Karena dulu tidak ada apa? Tidak ada mukabbir. Di zaman dulu tidak ada mikrofon, tidak ada mukabbirus saut. Maka mengumandangkan suara azan itu tempat yang sangat tinggi dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Karena tujuannya adalah i'lam, pemberitahuan. Wa ayyakuna bitamahulin wa biduni isra'in, dan azan dilakukan dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Kullu dhalika liqasdil isma', dan itu tujuannya agar didengarkan oleh kaum muslimin. Annal masyru', kemudian yang ketiga, annal masyru'u fil iqamati, adapun disyariatkan dalam iqamah lafaz yang banyak dilafazkan dengan witra, kecuali Allahu Akbar dan qad qamatis salah, qad qamatis salah. Li'annaha lil hadirin fil asli. Dikarenakan lafzul iqamah ditujukan kepada orang yang sudah hadir di dalam masjid. Al asal. Wa li ghairihim bit tabaiyah. Dan untuk selain mereka hanya untuk mengikuti saja. Jadi yang berada di luar itu i'lamnya adhan. Adapun yang berada di dalam i'lamnya al-iqamah. Berarti begitu muadzin mengumandangkan iqamah, orang yang duduk maka bersiap-siap untuk berdiri. Sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan di antara sesuatu yang disunnahkan adalah ay yaquma fi lafzi al-iqamah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Tapi apabila seseorang berdiri sebelumnya, fala haraja, maka hukumnya tidak mengapa. Wa min thamma takun bi sur'atin wa mutawassitatin. Maka dari sana cara mengucapkan lafzul iqamah dengan agak menyegerakan, tetapi tidak terlalu tergesa-gesa, tapi lebih disegerakan daripada lafzu al-adhan. Wala yukarrir illa fit takbir wa lafzul iqamah. Atau wala yukarrar, dan tidak diulang kecuali lafaz takbir dan iqamah. Qad qamatis salah. Dua kali disebutkan. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Fa innaha tukarrar marrataini. Maka diulang sebanyak dua kali, li'annaha al-maqsudah bidzati. Karena yang diinginkan oleh qad qamatis salah itulah yang diinginkan secara lafaz. Maka diulang dua kali. Kemudian yang terakhir, al-hikmatu fit tashri'il islami haythu furriqa baina sighatil adhan wa sighatil iqamah likaunil adhan lil ba'idina wal iqamati lil hadirina. Di antara hikmah at-tashri' al-islami, pensyariatan Islam, membedakan antara lafaz adhan dengan lafaz iqamah, karena adhan ditujukan bagi orang-orang yang jauh, dan iqamah ditujukan untuk orang-orang yang sudah hadir ke dalam masjid. Maka ini di antara faidah yang bisa kita kutip dari hadis yang ke-72, 76 disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh di dalam kitabnya Syarah Umdatul Ahkam. Kita masuk ke dalam hadis 77 di dalam kitab Umdatul Ahkam. Qala al-muallif rahimahullah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Judulnya adalah Bayanu Syai'im min Sifatil Muadzin Halul Adzan. Keterangan Bayanu Syai'in, bagian daripada sifat-sifat muadzin ketika dia adzan. Ini di antara sesuatu yang disunnahkan dilakukan oleh seorang muadzin. Di antara kriteria yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muadzin, inilah yang diinginkan oleh beliau pada hadis yang ke-77 ini. Bayanu syai'in min sifatil muadzin halu al-adhan. Qala rahimahullah, beliau mengatakan, hadis yang ke-77, An Abi Juhayfata Wahab ibni Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu anhu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين hatta raja'a ilal madinah. Keterangan bagian daripada sifat kriteria muadzin ketika adzan. Ini sesuatu yang disunnahkan walaupun hukumnya tidak wajib, tetapi dianjurkan karena ada hikmah di dalamnya. Maka dianjurkan kepada seorang yang adzan, walaupun dengan kondisi adzan yang dilakukan oleh sebagian muadzin, yang dilakukan oleh muadzin di masa kita, sebagian para ulama mengatakan tidak mesti melakukan seperti yang dilakukan dahulu di masa Nabi SAW, karena kondisinya sudah berbeda. Yang kita maksud adalah

lagi dilakukan. Maka sebagian berpendapat, sebagian para ulama mengatakan, maka yang dilakukan seperti ini di masa dahulu, di masa sekarang tidak mesti dilakukan lagi. Bahkan kalau dilakukan, justru bisa menghilangkan atau mengecilkan suara. Karena mic itu di hadapannya. Kalau dia menoleh ke kanan, maka suaranya akan semakin mengecil. Sementara tujuan daripada azan itu, yaitu untuk memberitahukan kepada orang, diangkat suaranya dengan suara yang lantang. Kalau dia masih menoleh, ketika azan sekarang menggunakan mikrofon, menggunakan mukabbir as-saud, maka tujuan daripada yang diinginkan menoleh itu hilang. Makanya sebagian dari kalangan ahli mengatakan, maka sekarang tidak mesti lagi seorang itu apa? Seorang itu menoleh. Karena sudah berbeda kondisinya dibanding di masa dahulu. Jadi dulu tujuannya, begitu dia menoleh ke kanan, maka suara itu sampai kepada orang-orang yang berada di samping kanannya. Begitu dia menoleh ke kiri, maka suara itu pun sampai kepada orang-orang yang berada di sebelah kirinya, bahkan mungkin ke belakangnya. Dan itu tentu semua ketika seseorang tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri, cukup dengan menggunakan mukabbir as-sauti, maka suaranya akan sampai kemana-mana. Makanya disebutkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, maka tidak lagi dengan menoleh. Wallahu ta'ala alam. Tapi mungkin sebagian dari kalangan ahli ilm juga berpendapat, andaikan seorang itu tetap menoleh dengan tidak menghilangkan suara mukabbir itu, artinya dia tetap menoleh tetapi mulutnya dekat dengan mukabbir as-sauti, fala haraja, maka itu tidak mengapa biiznillah. Dari Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwai, ini seorang sahabat Nabi SAW. Pertama kita terangkan dulu tentang ini sahabat. Seorang sahabat Nabi SAW, dia termasuk sigarus sahabah. Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwai termasuk junior sahabat. Dia berjumpa dengan Nabi itu di masa kecilnya. Qadima ala Nabi. Dia datang menemui Nabi itu saghiran. Fi akhiri hayatihi alaihi salatu wassalam. Di akhir hayat Nabi SAW. Jadi berjumpa dengan Nabi, dia masih kecil. Dan perjumpaan itu ternyata sudah di akhir hayat Nabi SAW. Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwai. Maka disebutkan dalam kitab-kitab sejarah para rawi, maka disebutkan bahwa Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwai min sigaris sahabah. Di antara sahabat-sahabat yang sigar. Ada sahabat yang sigar, tetapi lama perjumpaan mereka dengan Nabi. Sehingga banyak juga riwayat yang mereka sampaikan dari siapa? Nabi SAW. Seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar sigar sahabah. Sahabat-sahabat yang junior. Tapi cukup lama pertemuannya dengan Nabi SAW. Tidak sebentar pertemuannya. Sehingga dia banyak membawa hadis dari Nabi. Dan banyak melafazkan hadis dari Nabi SAW. Bahkan Ibnu Umar sendiri lebih banyak daripada ayahnya. Yang lebih kita dengar riwayat yang datang dari Ibnu Umar atau Umar? Ibnu Umar. Padahal dia sigar, junior. Namun Abu Juhaifah ini, sigarus sahabah, dia berjumpa dengan Nabi itu fi akhiri hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a minhu wa hafidha an. Namun walaupun dia junior, dia mendengar dari Nabi, ternyata dia hafal hadisnya. Dia dengar, kemudian dia hafal hadisnya. Waqad qila inna Rasulullah tuwfiya wa Abu Juhaifah lam yablughul hulum. Bahkan ada mengatakan ketika Nabi meninggal itu Abu Juhaifah ini belum baligh. Abu Juhaifah ini belum baligh. Wa alaihi fahuwa min sigharis sahabah. Makanya dia disebut dengan sahabat-sahabat yang sigar, yang junior. Sahiba Aliyan. Dia begitu dekat dengan Ali. Jadi begitu Ali menjadi khalifah itu, dia sudah mulai beranjak dewasa.

Karena begitu Nabi meninggal, anggaplah dia itu misalnya hampir-hampir baligh. Sebagian para ulama mengatakan dia belum baligh. Maka begitu sampai kepemimpinan Khalifah Ar-Rasyidah kepada Ali, berarti dia sudah cukup apa? Sudah cukup dewasa. Sahiba Aliyan. Akhirnya dia dekat dengan Ali, menjadi sahabat. Dan Ali senang kepada dirinya. Ali begitu mencintai dirinya. Sahiba Aliyan wa syahida ma'ahu masyahidah. Dan Abu Juhaifah ini melakukan peperangan bersama Ali. Seluruh peperangan yang dilakukan oleh Ali, Abu Juhaifah ikut melakukannya. Kullaha, seluruh peperangan yang dilakukan oleh Ali, Abu Juhaifah ikut serta di dalamnya. Masih kecil dia itu. Belum terlalu dewasa juga. Tapi dia sudah berperang. Li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Waja'alahu aliyun ala baitil mali fil kufah. Bahkan Abu Juhaifah ini pernah diberikan amanah pemimpin baitul mal di Kufah. Dijadikan dia seorang yang pengampu amanah yang mengurus baitul mal. Pendapatan-pendapatan negara dijadikan yang mengkoordinirnya, yang memimpinnya Abu Juhaifah. Siapa yang menjadikan? Ali radhiyallahu anhu. Wa kana yuhibbu, dan Ali ini sangat cinta kepada dirinya dan sangat percaya kepada dirinya. Wa kana yusammihi wahbal khairi, sampai-sampai diberi nama oleh Ali itu wahbal khairi. Tufiya fil kufah sanata 74. Akhirnya dia wafat di Kufah tahun 74 Hijriah. Nah, jadi hadis yang mulia ini yang menceritakan nantinya tentang beberapa hal, termasuk di antara sifat muadzin yang dianjurkan seorang muadzin untuk melakukan di masa dahulu tidak ada pembesar suara, yang mungkin di masa sekarang ketika pembesar suara mungkin tidak bisa dipakai, entah listrik mati atau bagaimana, maka dianjurkan seorang melakukan hal itu. Sebuah riwayat yang datang dari Abu Juhaifah yang dia merupakan sigharus sahabah, junior para sahabat, berjumpa dengan Nabi sebentar, kemudian Nabi wafat. Dan di masa Ali sangat mencintainya, bahkan diangkat sebagai orang yang mengelola harta baitul mal kaum muslimin. Kemudian menyaksikan peperangan demi peperangan bersama Imam Ali radhiyallahu an, dan orang yang di antara orang yang sangat dipercaya oleh Imam Ali, yang akhirnya radhiyallahu an diwafatkan pada tahun ke-74 Hijriah di Kufah. Ini hadis datang dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. Dia mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi qubbatihi lahu hamra min adam." Dulu aku pernah datang menemui Nabi di dekat kemahnya ketika Nabi melaksanakan haji wada. Haji wada ini haji terakhir. Al-awwal wal akhir. Ini haji awal dan haji terakhir dilakukan oleh Nabi. Maka ahli sejarah menamakan dengan hajjatul wada, haji perpisahan. Huwal awwal wa huwal akhir. Itulah awal dan itulah akhir haji yang dilakukan oleh Nabi. Nah, ketika hajjatul wada itu, Abu Juhaifah itu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masih kecil waktu itu. Dia sudah berhaji, dia ikut berhaji, dicarinya Nabi itu. Maka dalam apa namanya syarah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibn Saleh, dianjurkan seseorang itu menjumpai orang-orang mulia untuk melihat gerak-geriknya yang mulia itu, kemudian nanti disampaikan kepada orang lain. Abu Juhaifah itu tidaklah dia menjumpai Nabi, tidaklah dia ingin menjumpai Nabi itu kecuali ingin melihat gerak-gerik Nabi itu agar dia bisa sampaikan kepada orang lain. Itu tujuannya. Jadi sifat yang mulia itu disampaikan, sifat yang terpuji itu disampaikan. Nanti dalam keterangan disebutkan oleh, dalam mayustafat disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh, di antara sesuatu yang dianjurkan seperti yang dilakukan oleh Abu Juhaifah ini. Dia menemui Nabi sengaja, ingin melihat kondisi Nabi
gerak-gerik Nabi, sifat Nabi, perbuatan Nabi, nanti dia ceritakan kepada orang lain. Dia sampaikan riwayat itu kepada orang. Jadi dijumpailah di kemahnya, di mukhayyam Nabi, lahu hamra min Adam, yang terbuat dari kulit. Yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Dalam keterangan para ulama, maksudnya min Adam dari kulit yang sudah disamak. Yang sudah disamak. Memang tidak disebutkan oleh Abu Juhaifa, tapi dalam keterangan yang disebutkan oleh para syurah al-hadis, maksud Adam di sini adalah kulit yang sudah disamak. Karena kulit apabila sudah disamak maka suci. Nabi yang menyebutkan ayyuma ihabin dubigha faqad tahur, kata Nabi. Kulit yang sudah disamak maka menjadi suci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Abu Juhaifa mengatakan fa kharaja bilalun biwudu'in. Tiba-tiba Bilal keluar, muncul dia. Tiba-tiba Bilal keluar, dia muncul membawa air wudu. Membawa air wudu. Fa min nadhihin wa na'il. Air wudu yang dia bawa itu dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarraku bih, di mana mereka mengambil berkah dari wudu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak dilakukan kecuali kepada Nabi. Tidak boleh dilakukan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh tentu sahabat sama sahabat melakukan apa tidak? Melakukan. Karena sahabat-sahabat kan kemuliaannya kan bertingkat-tingkat. Sekurang-kurangnya dilakukan oleh sahabat yang lain kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali. Tapi kan tidak dapatkan mereka melakukan. Berarti tabarruk di situ boleh hanya dilakukan kepada siapa? Kepada Nabi. Karena hal itu tidak dilakukan oleh sahabat kepada sahabat. Kalau hal itu boleh, oh karena sahabat juga saleh, sahabat juga bertakwa, pasti sebagiannya melakukan kepada sebagiannya. Terutama mereka lakukan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi ternyata tidak. Hal itu hanya dilakukan kepada siapa? Nabi SAW. Masuk waktu. Tapi kita azan dulu, azan kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam, barakallahu anhu, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: الصلاة والقراءة وهم Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan. Beliau mengatakan qala radhiyallahu an Abu Juhaifah mengatakan faharaja Bilalun biwudhu'in. Maka muncullah Bilal ketika itu, keluarlah Bilal ketika itu membawa air wudu. Ini tabarrak bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya mereka mengambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak dilakukan kecuali kepada Nabi. Tidak dilakukan oleh sahabat kepada sesama mereka. Kalau sekiranya itu boleh, maka tentu ada sahabat yang melakukan kepada sesama mereka. Karena orang yang paling soleh setelah Nabi itu adalah para sahabat. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh sahabat kepada sesama mereka, menunjukkan hal itu tidak boleh untuk dilakukan kecuali kepada Nabi. Ini kita terangkan di awal karena ini penting ma'asyal muslimin. Apa kata Syekh Abdullah bin Saleh? Tabarrakus sahabah radhiyallahu anhum bifadli wudu'in nabi. Di dalam hadis itu terdapat tabarruk yang dilakukan oleh sahabat terhadap bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha khassun bihi. Ini hanya khusus dilakukan kepada Nabi wa laisa li ahadi ghairihi kainan man kana. Bukan untuk selain Nabi siapapun itu. Kalaulah kepada selain Nabi diizinkan, pasti sahabat sesama sahabat melakukan. Karena kesolehan para sahabat itu setelah Nabi. Sudah jelas dijamin masuk surga. Kalau sekarang dilakukan kepada si Fulan itu belum tentu dijamin masuk ke dalam surga. Dan belum tentu masuk ke dalam surga. Dijamin tidak, belum tentu juga masuk ke dalam apa? Surga. Tapi dianggap suci. Lalu dilakukan sesuatu tabarruk kepadanya. Tidak boleh ma'asyal muslimin. Wa hadha khassun bin nabi. Hal yang seperti ini khusus dilakukan untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi, la li ghairi. Dan tidak dilakukan kepada selainnya. Karena sahabat yang sudah jelas dijamin masuk dalam surga, empat khalifah ar-rasyidah, al-khulafa ar-rasyidin, kemudian enam orang setelahnya, itu sudah jelas dijamin masuk dalam surga. Tetapi tidak ada satupun yang melakukan itu kepada mereka-mereka ini. Radiyallahu anhum ajma'in. Famin nadihin wa na'il. Ada yang kebagian, ada yang mendapatkan percitannya saja, percikannya saja. Qala, kemudian Abu Juhaifah mengatakan, faharajan nabi. Dalam kondisi seperti itu, keluarlah nabi dari kemahnya itu. Disebutkan dalam sebagian keterangan, kemahnya itu kecil. Cukup untuk satu orang lah. Ini tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahannya juga dari kulit yang sudah disamak. Kulit binatang yang sudah disamak. Ukurannya kecil. Tawadhu' Rasulillah. Rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keluar Nabi. فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ حُلَّةً حَمْرَى. Ketika itu Nabi keluar menggunakan pakaian yang berwarna merah. Nanti dalam keterangan kita sebutkan, ada khilaf dari kalangan ahli ilm, apakah pakaian yang berwarna merah polos, hanya merah saja ini boleh apa tidak, ini ada perbedaan dari kalangan ahli ilm. Tapi nampak zahir ini hadis membolehkan. Ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Dia mengatakan, seakan-akan sekarang ini saya masih melihat bagaimana putihnya betis Nabi itu. Jadi tujuannya kata para ulama apa? Litta'kidi. Bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Nabi itu berada di dalam kemahnya. dan kemahnya itu terbuat dari kulit yang sudah disamak. Kemudian Bilal membawa air yang telah mereka lakukan tabarruk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang dapat, ada yang tidak. Kemudian keluar Nabi menggunakan pakaian berwarna merah. Apa kata Abu Juhaifah ini? Seakan-akan sekarang ini saya masih bisa melihat bagaimana putihnya betis Nabi SAW. Tujuan dia ucapkan adalah litakidi, untuk menguatkan bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Fakharajan Nabi, keluar Nabi SAW menggunakan pakaian yang berwarna merah. Ka'anni anzur ila bayadi saqaihi, seakan-akan aku melihat bagaimana putihnya betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyingkap, mengangkat pakaian itu sehingga nampaklah betisnya. Kemudian Abu Juhaifa mengatakan, fatawadda'a, Nabi pun berwudu. Wa adzana Bilalun, kemudian Bilal pun azan. Kemudian Bilal pun azan. Faqala faja'altu atatabba fahu hahuna wa hahuna. Faja'altu atatabba fahu hahuna wa hahuna. Kemudian Bilal azan dan aku mengikuti apa yang diucapkan oleh Bilal. Aku mengikuti apa yang diucapkan oleh Bilal, hahuna wa hahuna, di sini, di sana. Yaqulu yaminan wa shimalan, dia mengatakan yaminan wa shimalan sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini yang dimaksud oleh judul oleh beliau ini, yang diinginkan oleh Syekh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam hadis yang ke-77. Ini dia muadzin dalam mengucapkan hayya 'alas salah dua kali, hayya 'alal falah, menoleh ke kanan dan ke kiri. Adapun kaifiyah, ada perbedaan dari kalangan para ulama. Sebagian mengatakan hayya 'alas salah ke kanan, hayya 'alas salah ke kanan. Hayya 'alal falah ke kiri, hayya 'alal falah ke kiri. Berarti ke kanan khusus untuk hayya 'alas salah dua kali, ke kiri hayya 'alal falah dua kali. Ada yang mengatakan hayya 'alas salah ke kanan, hayya 'alas salah ke kiri. Hayya 'alal falah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Berkata sebagian dari kalangan ahli ilm, wal amru fiha wasi'. Perkara dalam hal ini luas. Perkara dalam hal ini luas. Karena tujuannya apa? Isalus sawut. Tujuannya hanya untuk menyampaikan suara. Supaya suara itu semakin jauh terdengarnya. Maka sebagian mengatakan, wal amru fiha wasi. Perkara dalam hal ini luas. Bisa dilakukan hayya 'alas salah ke kanan kedua-duanya, hayya 'alal falah ke kiri dua-duanya, atau hayya 'alas salah ke kanan, hayya 'alas salah ke kanan, hayya 'alal falah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Wal amru fiha wasi. Perkara dalam hal ini insyaAllah luas. Karena tujuannya adalah isal. Yaitu menyampaikan agar suara itu semakin jauh terdengar. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, alhamdulillah sekarang sarana sudah memadai. Dengan adanya pembesar suara, mukabbirus saut, maka tidak butuh lagi seseorang menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena sudah sampai, walaupun dia tidak menoleh ke kanan ke kiri, cukup ke depan, suara itu sudah sampai kemana-mana. Karena corongnya sudah ke arah depan, ke arah belakang, samping kanan, samping kiri, itu corongnya sudah ada. Sehingga suara itu pun sampai kemana-mana. Sehingga tidak butuh lagi seseorang muadzin menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi kalaupun dia mengamalkannya, ya fala haraj. Maka insya Allah tidak ada masalah. Itu pun kalau sekiranya memang tidak hilang suaranya. Tapi kalau dengan menolehnya dia ke kanan hilang suaranya, maka tujuan isalnya jadi hilang. Tapi kalau dia bisa menoleh tanpa hilang suara, dia tetap menoleh, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak butuh lagi dilakukan karena sudah ada mukabbir, pembesar suara. Jadi diikutilah oleh Abu Juhaifah ini apa yang dilakukan oleh Bilal. Ingat ya, dia masih anak-anak. Para ulama mengatakan, begitu Nabi meninggal, dia belum baligh. Dan dia sudah melaksanakan ibadah apa? Ibadah haji. Yaqulu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bilal itu mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu sambil menoleh tadi. Yaminan wa shimalan. Thumma rukizat lahu anazah. Kemudian ditancapkanlah tongkat besi, tonggak besi untuk Nabi. Fataqaddam. Nabi pun maju. Wa shalla dhuhra rak'atain. Nabi salat zuhur 2 rakaat. Thumma shalla al-asr rak'atain. Dan Nabi salat asar 2 rakaat. Ada 2 pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama, yahtamil an takun, bisa jadi salat yang dilakukan oleh Nabi dengan menjamaknya 2-2. Kalau qasar sudah pasti jamaknya khilaf dari kalangan ahli ilm. Qasarnya pasti karena di sini disebutkan rak'ataini, fa shalla dhuhra, Nabi salat zuhur sebanyak 2 rakaat, pasti qasar dia. Asar juga 2 rakaat qasar. Adapun jamaknya khilaf dari kalangan ahli ilm. Dan ini disebutkan juga oleh Syekh Abdullah ibn Saleh, yahtamil, bisa jadi Nabi menjamaknya. Karena di situ disebut Nabi salat zuhur 2 rakaat, kemudian salat asar 2 rakaat. Wal ihtimalu tsani wa la'allahu aqrab. Dan kemungkinan yang kedua, bisa jadi itu pendapat yang lebih kuat, Nabi tidak menjamak, tapi Nabi melaksanakan salat pada waktunya. Karena thumma itu yufidu tarahi. Jadi bisa jadi thumma kemudian, maksudnya asar pada waktunya. Nabi salat zuhur 2 rakaat, kemudian nanti di waktu asar Nabi salat 2 rakaat. Bisa jadi ini lebih kuat pendapatnya. Nabi tidak menjamak tetapi mengqasar salatnya. Wa shalla dhuhra rak'ataini thumma shalla al-'asra rak'ataini. Nabi salat zuhur 2 rakaat, kemudian nanti Nabi salat asar juga 2 rakaat. Thumma lam yazal yusalli rak'atain, dan semenjak itu Nabi tetap melaksanakan salat 2 rakaat sampai Nabi kembali ke kota Madinah. Hatta raja'a ilal Madinah. Kenapa Nabi salat 2 rakaat? Karena Nabi sedang bersafar. Para ulama mengatakan, selama seseorang melakukan safar dan dia belum tahu kapan dia kembali ke kotanya, ke kampungnya, maka ketika itu mereka tetap diizinkan untuk mengqasar salat, memendekkan salat rubaiyah dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Walaupun sebagian dari kalangan ahli ilm memberikan batasan seseorang boleh mengqasar apabila dia tahu kapan akan kembali. Tapi ketika seorang itu tidak tahu kapan dia akan kembali ke kampungnya, walaupun lewat 3 hari, lewat 4 hari, maka seseorang itu diperbolehkan untuk mengqasar salatnya. Nabi pernah mengqasar 17 hari ketika Nabi berada di kota Mekah. Disebutkan oleh sebagian dari kalangan para ulama karena Nabi tidak mengetahui kapan dia akan kembali ke kota Madinah. Dalam hadis ini Abu Juhaifa mengatakan, semenjak itu Nabi mengqasar salatnya sampai Nabi pulang ke kota Madinah. Diqasar, dipendekkan salatnya oleh Nabi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wujud syahid yang disebutkan dalam hadis ini adalah yaitu menolehnya seorang muadzin ke kanan dan ke kiri, dan tentu ketika suara sulit disampaikan kepada orang-orang yang berada di luar masjid, maka dianjurkan bagi seorang muadzin melakukan sunnah yang dilakukan atau yang diterapkan oleh Bilal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di dalam beberapa faedah yang bisa kita kutip nantinya dari hadis ini di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Taala membimbing kita di asimud dan amal di atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadz

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melangkahkan kaki untuk menuju salah satu rumahnya yaitu masjid untuk kita melaksanakan salat asar dengan berjamaah dan kita susul dengan menuntut ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal kita senantiasa amal yang saleh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab terampuni dosa. Karena amal saleh ini dijelaskan oleh Allah innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalmu yang baik itu akan menghapus dosamu. Jadi kita bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi faedahnya orang beramal soleh, mendapatkan pahala dan juga untuk menghapus dosa. Oleh karena itu kita jumpai as-salawatul khamsu, salat lima waktu, al-jumu'atu ilal jumu'ah, maka jum'ah sampai salat jum'ah berikutnya, wa ramadhan ila ramadhan, dan juga siam ramadhan sampai siam ramadhan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, menghapus dosa di antara sela-selanya. Malam yartaki bil kabair, selagi dia ini tidak menjalankan dosa besar. Yang nomor dua kajian kita insyaallah pada sore hari ini membahas cara orang munafik menghancurkan atau merobohkan Islam dan juga pemeluknya. Hal ini penting sekali karena manusia ini oleh Allah Ta'ala dibagi menjadi tiga. Pertama orang mukmin, yaitu orang yang zahir dan batinnya dia beriman kepada Allah. Lahir batinnya dia beriman kepada Allah. Yang nomor dua orang kafir, yaitu orang yang lahir batinnya kufur kepada Allah. Jadi batinnya kufur, lahirnya, zahirnya juga kufur. Tapi orang munafik itu lahir. Orang munafik ini adalah menyembunyikan kekufuran. Lalu menampakkan atau mendohirkan amal soleh. Kalau dari sisi musuh ini lebih bahaya. Karena mereka menipu kaum muslimin dengan menyembunyikan kekufurannya dengan menampakkan keislamannya. Lain dengan orang kafir. Lahir batin mereka menampakkan kepada kekufuran. Para ulama sunnah memberi penjelasan makna munafik atau an-nifaq ikhfa'u syai'i wa ighmaduhu. Maknanya menyembunyikan sesuatu yang mestinya harus ditampilkan, disembunyikan. Sedangkan menurut istilah ayyidhiral insanul imana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, orang itu secara zahirnya itu menampakkan keimanannya kepada Allah, maknanya juga bersyahadat dan juga mengatakan dia beriman kepada malaikat, mengatakan kami beriman kepada kitab Allah dan juga rasulnya dan juga pada hari akhir, tetapi wayubtinu ma yunakidu dzalika, mereka menyembunyikan apa yang menjadi pertolak belakangnya apa yang mereka ucapkan. Inilah dinamakan munafik i'tiqadi. Keyakinan mereka itu kufur, cuma mereka tidak menampakkan kekufuran ini, tapi menampakkan keislaman untuk menipu orang Islam, agar orang Islam tidak membunuh mereka, dan agar orang Islam ketika mendapat keuntungan, maka dia sebagai orang munafik juga mendapatkan keuntungan. Inilah yang sangat bahaya. Karena itu semua para ulama sunnah menghukumi orang munafik seperti ini adalah dihukumi kafir. Mereka itu masuk neraka selamanya. Dengan dasar ayat dari surat An-Nisa 145. Innal munafikina fitarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di paling bawah di neraka. Jadi ada neraka bagian atas, tengah, ini paling bawah. Dan bahayanya orang munafik itu karena apa? Di samping dia kufur, mereka menambahi kedustaan, mendustai orang, bahkan juga menipu. Maka mereka menganggap bisa menipu Allah. Yukhadi'unallah walladzina aman. Mereka itu mau menipu Allah, dikiranya Allah Ta'ala tidak tahu isi hati mereka. Inilah menjadi sebab banyaknya orang Muslim awam yang tertipu. Berbeda dengan orang kafir, karena menampakkan kekufurannya, orang mengerti si fulan orang kafir. Dan ini yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu bahayanya orang munafik ini, karena mereka berselubung di barisan kaum muslimin. Maka di antara cara mereka untuk menghancurkan Islam ini atau juga untuk mempengaruhi umat Islam awam, pertama al-istihza'u billah. Mereka itu bersenda gurau dengan menyebut nama Allah. Ya, istihza, senda gurau, menyebut nama Allah, Nabi Rasul, dan juga menyebut nama Rasul-Rasulnya, Nabi Al-Quran, dan juga menyebut dengan istihza, senda gurau dengan Al-Quran, mentertawakan Al-Quran, mentertawakan Allah, mentertawakan Rasulnya. Dan ini orang punya ilmu akan tahu ketika dia sedang mendengarkan berita, ketika sedang membaca satu tulisan yang ditulis oleh orang munafik. Jadi ia mentertawakan Allah dan Rasulnya dan kitab Allah, maka orang munafik. Dan orang munafik itu saudaranya orang Yahudi. Dari mana ayatnya? Dari surat Al-Qasr. Alam tara ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli alkitab. Itu pertengahan itu. Belumkah kamu tahu ya Nabi, orang-orang munafik itu yaquluna, berkata li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli alkitab, mereka berkata kepada saudara mereka. Siapa saudara mereka itu? Ahli kitab. Dan memang munafik ini produksinya orang Yahudi. Tatkala orang Yahudi namanya Abdullah bin Saba tidak mampu untuk menghancurkan Islam, tidak mampu untuk memerangi kaum muslimin, justru orang muslim berani, yaitu berperang tidak takut mati, maka mereka berusaha untuk menyeludup. Bagaimana Abdullah bin Saba ini pura-pura masuk Islam sehingga bisa menyusup di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu kita tidak menjumpai orang Yahudi itu banyak masuk Islam, sedikit sekali. Kalau orang Nasrani karena kejahilannya masih banyak juga yang masuk Islam. Bahkan juga orang Yahudi pura-pura menjadi Paulus ya untuk merusak agama orang Nasrani, dan juga untuk mau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bahaya orang Yahudi, kalian diincar ulama, Nabi Zakaria dibunuhnya, Nabi Muhammad SAW mau dibunuh, tapi Allah Ta'ala yang menyelamatkannya. Nabi Isa AS mau dibunuh, tetapi Allah Ta'ala mengangkatnya. Inilah cara kejamnya orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu orang kafir. Karena Allah berkata, wa qalatil Yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata, Uzair itu anaknya Allah. Nah, jelas kufurnya. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasrani mengatakan wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Al-Masih itu anaknya Allah, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah itu pertengahan. Inilah yang perlu kita pahami. Jadi mereka orang munafik ini cara untuk menghancurkan Islam, mereka sendagurau. Sebagaimana turunnya ayat surat At-Taubah ayat nomor 65 dan 66. Tatkala orang munafik ikut perang, orang munafik juga ikut perang bersama Rasulullah SAW di yaitu perang Tabuk. Nah, maka ketika pulang Tabuk dengan yaitu kota Mekah Madinah cukup jauh. Waktu itu perjalanan dengan mobil yang sangat cepat itu semalam 12-13 jam. Jauh sekali. Setelah pulang dari Tabuk mereka itu sendagurau. Mara'aitu agdaba al-sunin. Saya belum pernah melihat pendusta, mulut yang dusta kecuali Muhammad. Nah, dan saya belum pernah orang yaitu yang melihat perutnya besar yang rakus makan kecuali Muhammad. Dan saya belum pernah melihat orang yang ajbanu indal liqa, yaitu yang penakut ketika berjumpa dengan musuh kecuali Muhammad. Nah, itu obrolan mereka ketika mereka pulang dari perang Tabuk. Berjumpalah seorang sahabat. Maka seorang sahabat mengatakan, kamu akan saya laporkan di hadapan Allah. Munafik kamu. Sahabat

Orang-orang munafik yang bicara seperti tadi, saya belum pernah menjumpai orang yang paling baik, paling rakus makan, tomak makan kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah saya melihat orang yang paling licik, paling takut ketemu musuh kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah saya melihat orang paling pendusta bicaranya melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tanya mereka, apa alasan mereka? Innama kunna nahudu wa nal'ab. Maka mesti mereka akan menjawab, wahai Nabi, kami ini hanya sedang gurau. Jadi sedang gurau mempermainkan ayat Allah Ta'ala, mempermainkan Nabi-Nya, mempermainkan Allah. Maka ini termasuk sifat munafik untuk menghancurkan Islam. Maka apa katanya Allah Ta'ala? Qul, beritahu wahai Nabi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Beritahu mereka-mereka itu, pantaskah kamu ya bersenda gurau dengan menyebut nama Allah, ayat-ayatnya, dan juga rasulnya? Ini menunjukkan senda gurau menurut asal hukumnya haram. Apalagi itu senda gurau sifatnya yang mana menggunakan ayat-ayat Allah. Senda gurau itu halal, itu main-main halal itu hanya tiga. Satu, panah memanah, ar-ramyu. Yang nomor dua, latihan pacuan kuda. Yang nomor tiga, muda abah senda gurau dengan istrinya. Seperti beliau pernah senda gurau dengan Aisyah, diajak halapan jalan. Ketika pertamanya Aisyah badannya sukurus, maka Rasulullah SAW kalah. Maka ketika sudah kalah, maka gemuk, diajak berjalan balapan, maka Aisyah kalah. Al-an ya Ais, baru sekarang kamu itu kalah. Nah, bagaimana bersenda gurau main-main dengan menyebut nama Allah Ta'ala, menyebut Rasulnya dan juga ayatnya? Maka Allah memberitahu, la ta'tadiru, kamu jangan beralasan. Senda gurau, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kufur setelah kamu iman. Ini menunjukkan kufurnya orang senda gurau dengan menyebut nama Allah Ta'ala atau Rasulnya atau pula ayat-ayatnya, kecuali mereka segera bertobat. Yang saat itu mereka karena tidak tahu, terpengaruh dengan orang munafik, maka Allah menerima tobatnya. Inilah cara mereka. Dan sekarang berapa banyak orang ini sedang gurau dengan menyebut namanya Allah Ta'ala, supaya tertarik orang-orang awam muslim secara umum. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 14. Maka Allah berfirman, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tatkala orang munafik itu menyendiri, telah berpisah dari orang-orang yang muslim, mereka kembali kepada setan-setan mereka. Dijelaskan kepada ruasak-ruasak mereka, tokoh-tokoh orang munafik, maka orang munafik ini berkata, inna ma'akum, kami ini sebetulnya bersama kamu. Ini menunjukkan menyembunyikan kekufurannya. Ketika bergabung dengan orang kufar, mereka mengatakan inna ma'akum. Lalu alasannya apa kamu kemudian dengan si fulan orang muslim itu? Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya untuk mengolok-olok mereka, istihza kepada mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu aman. Jadi orang munafik itu dia mengatur siasat. Kalau bertemu orang beriman, kami adalah orang muslim, orang beriman, dan juga menyampaikan salam, membaca ayat walaupun tidak terampil, dan juga membaca hadis dibuat, minta dibuatkan oleh orang
membuat

supaya bisa orang lain menganggap dirinya itu muslim. Ini maknanya menampakkan keislaman ketika berjumpa dengan orang muslim, karena takut apabila dibunuh oleh kaum muslim. Tetapi wa idza khalau ila sayatini, apabila mereka pergi kepada tokoh-tokoh mereka bersama orang-orang kufar, orang Yahudi, orang Nasrani yang itu adalah saudara mereka, qalu inna ma'akum, kami ini bergabung dengan kamu. Hanya saja kemarin saya ini berjumpa dengan orang muslim untuk bersiasat mentertawakan mereka. Nah, kita sekarang lihat kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan pula yaitu ayat-ayat, tapi berjumpa dengan orang kufar, mereka menjunjung tinggi, bahkan juga mereka yaitu memuliakan orang kufar, ini jelas munafiknya ketahuan. Dan orang munafik itu mau sholat tapi malas, ya, mau beribadah tapi ingin dipuji oleh orang, mau berzikir tetapi sedikit. Dengan dasar ayat wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurawunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila, disebutkan surat An-Nisa 142. Ya. Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka itu mendirikan sholat, mau tapi malas. Dan sholat jamaah yang paling berat untuk orang munafik, sholat jamaah isya dan subuh. Padahal itu yang paling banyak pahalanya dibandingkan sholat jamaah tiga yang lainnya. Karena orang menjalankan sholat sholat isya berjamaah, pahalanya seperti orang yang sholat setengah malam 6 jam. Sedangkan sholat subuh berjamaah paling berat untuk orang munafik, itu pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Makanya ada hadis, seandainya orang munafik itu lau ya'lamu irama samini wal mirmata ini, seandainya dia tahu orang sholat isya itu akan mendapatkan daging yang gemuk atau dua sampil yang banyak dagingnya, la atau huma, tentu akan menghadiri sholat jamaah isya dan subuh walaupun dengan merangkak, walau khabuan. Karena orang munafik itu yang dipikirkan hanya duit. Bergabung dengan kaum muslimin bagaimana mendapatkan keuntungan dunia. Sekiranya tidak menguntungkan, mereka menjauh. Ya. Jadi orang munafik kadangkala menampakkan kebaikannya. Bukankah orang munafik yang mengolok-olok Rasulullah SAW ikut perang Tabuk, ikut perang, tapi hatinya enggak mau perang, bahkan sering berselisih. Kenapa tidak mau ikut? Kami ini di rumah punya anak, punya istri, tidak ada yang menunggu. Ya. Itu alasannya. Ini masa pacuklik panas, masa kemarau panjang, itu alasan-alasan mereka. Alasan mereka, alasan dunia itu menunjukkan, nampak bahwa mereka dalam hatinya tidak beriman. Ini harus kita pahami. Ketika kita pernah melihat di YouTube atau internet atau di tayangan televisi, jangan heran. Karena orang munafik ini hidup bukan pada zaman Rasulullah SAW saja, tetapi pada zaman sekarang menyebar. Dengan memakai dalil-dalil ini, cara mereka untuk menghancurkan kaum muslim. Yang nomor dua, cara mereka sabbullah ta'ala, dicacinya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Al-sabbu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau mencaci rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sendagurau, ini dicaci lebih berat lagi daripada yang pertama. Al-takdibihim al-takdibuhuma, atau mendustakan keduanya. Enggak benar. Ya, Allah Ta'ala begini. Tidak benar surga itu ada. Kalau surga itu kekal, berarti kan sama dengan Allah. Kalau neraka itu kekal, berarti sama dengan kekalnya Allah. Begitu mulut lidah mereka selalu ingin mencela ayat. Islam ini tidak layak untuk di negeri ini. Islam itu turun untuk orang-orang Arab. Dicela aja.
Ya, inilah cara mereka. Nah, Islam terlalu kejam. Masa orang mencuri dipotong tangannya, orang berzina dirajam, selalu dicaci. Kalau surga neraka sekarang sudah ada, berarti sia-sia. Selalu mulut mereka, lihat ini. Di mana-mana di tayangan televisi yang lainnya, kita dengar manusia-manusia yang dohirnya dia bisa bicara qala Allah taala wa qala nabi, tetapi orang yang punya ilmu akan tahu ini orang munafik i'tiqadi. Makanya kita kaum muslimin hendaknya kita menuntut ilmu, karena serangan orang munafik ini cukup berat. Mereka bisa naik di atas mimbar, kalau orang kafir tidak bisa. Dan mereka bergaul di pertemuan-pertemuan. Dan jangan sampai kita ini sifatnya menunjuk fulan untuk sebagai pembantu kita dalam perkembangan Islam yang mereka merusak din. Ayat. Lalu mana dalilnya? Dalilnya surat At-Taubah ayat nomor 58. Makanya surat Taubah itu dikatakan surat Al-Baro'ah, berlepas diri. Tidak dikasih bismillah karena isinya serangan terus. Bertubi-tubi untuk menggarap orang-orang munafik. Maka Allah berfirman, wa minhum mayyul mizuka fis sadaqat. Sebagian orang munafik itu ada yang mengejek kamu ketika kamu mengeluarkan sedekah atau zakat. Kalau mereka membagi-bagi kepada orang jumlahnya banyak, orang munafik mendapatkan sedikit, si Muhammad itu bakhil. Tatkala menjumpai orang muslim yang hanya pas-pasan mengeluarkan infak, itu orang kikir. Tatkala menjumpai orang Islam banyak beramal infak, itu tujuannya untuk riak pamer dia. Jadi mulutnya selalu mengejek kaum muslimin. Nah sekarang berapa banyak orang yang lalu sunnah diejek oleh orang munafik, padahal mereka juga bersyahadat. Makanya orang munafik juga bersyahadat, tapi Allah membohongkan syahadat mereka. Silakan baca surat Al-Munafikun 1-3. Bersyahadat tapi dusta hatinya. Firman Allah, idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika datang orang munafik kepada wahai nabi, dia akan bersaksi, wahai Muhammad, engkau itu utusan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Lalu Allah menjelaskan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Itu ayat yang nomor 2. Sedangkan Allah Maha tahu memang kamu itu utusan Allah, karena Allah yang mengangkat. Wallahu yashhadu innal munafiqina la innal munafiqina la kadhibu. Tapi Allah menyaksikan orang munafik itu dusta bersyahadatnya. Jadi lisannya bersyahadat, hatinya tetap kufur. Nah, dijelaskan di sini ayat ini oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jabri rahimahullah taala dalam kitabnya At-Taswir. Aiminal munafikina man ya'ibuka fi tafriqis sadaqat. Karena akan kamu jumpai ketika kamu mengeluarkan zakat infak, akan nampak orang munafik ini yang mencela kamu. Oh, si fulan itu bakhil karena dikeluarkan sedikit. Kalau ada lain yang mengeluarkan banyak, oh fulan itu riya pamer. Jadi selalu diolok-olok. Ya. Nah, sekarang berapa banyak orang menyampaikan sunnah diolok-olok. Nah, gembongnya Amerika yang macam-macam. Nah, itu grup mereka. Ya, semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk pada mereka. Karena ada kalanya orang itu mengolok-olok sebab kebodohannya. Tapi kadangkala dengan niat hatinya na'udzubillah min dzalik. Fayattahimunaka, maka orang-orang munafik itu akan menuduh kamu wahai nabi, bi'atamil adli, Muhammad itu enggak adil. Bayangkan Rasulullah SAW dinyek, diolok-olok, Muhammad itu enggak adil. Nah,
Kalau beliau tidak berbuat adil, siapa tidak berbuat adil di permukaan bumi? Makanya Rasulullah SAW mensifati orang Khawarij juga bagian daripada orang munafik, walaupun tidak secara keseluruhan, karena mereka itu mengejek bola Rasulullah SAW. Ujung-ujungnya orang munafik itu yang dicari duit, bukan din. Mereka menyamarkan kekufurannya, menampakkan keislamnya untuk meraih urusan dunia. Selanjutnya yang nomor 3, cara mereka untuk menghancurkan Islam. Al-i'radu an dinil Islam. Mereka berpaling, tidak mau kembali kepada Islam murni, yang itu bersumber Al-Quran dan juga bersumber dari hadis Rasulullah selalu. Mereka menolaknya. Al-Quran itu makhluk kok. Habis dikatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi karena makhluk ya seperti sajadah, seperti tanah makhluk. Boleh dihina. Na'udzubillah min dzalik. Muhammad itu bukan utusan Allah. Itu orang Arab itu. Nah begitu. Dan ini sering kita jumpa kalau kita lihat di dalam di YouTube yang lainnya. Justru yang ditampilkan itu pelecehan-pelecehan kepada ulama sunnah. Pelecehan-pelecehan kepada negara yang berpegang kepada tauhid. Cuma kita akan tahu seperti itu kalau kita itu mendalami ilmu. Warasikhuna fil ilmi. Tapi orang awam, makanya orang awam hati-hati. Ya, yaitu melihat atau menukil dari YouTube yang lainnya, karena yang dipaparkan dan yang dipasarkan bukan ulama-ulama sunnah, tapi ulama-ulama yang perusak sunnah. Nah, ini kita akan tahu kalau kita itu memang ahlinya ilmu. Dan ini semua maka dan orang munafik itu bahaya. Dan juga oleh karena itu Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafikina waghlul alaihim wa ma'wahum an-nar wa bisal masir. Wahai nabi, perangi orang kafir itu dan berlakulah keras terhadap orang munafik. Orang munafik tidak dibunuh karena itu terselubung di kalangan kaum muslimin. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh orang munafik di kota Madinah. Ketika mau dibunuh, anaknya masuk Islam Abdullah. Wahai Nabi, enggak usah Rasulullah saya bunuh, biar aku saja bunuh. Nanti kepalanya aku akan serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW membunuh tokoh ini, maka pengikut yang baru masuk Islam, dia akan ngomong, loh Muhammad membunuh tokoh saya. Jadi keberhasilan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh orang-orang yang asalnya munafik, ikut tokoh-tokohnya itu lalu masuk Islam. Nah, orang yang awal masuk Islam masih ada sentuhan perasaan pemuliaan kepada tokohnya sebelumnya. Dan seandainya beliau ini dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang mengatakan, loh Nabi itu membunuh pimpinan saya, tokoh saya. Hanya menyikapi orang munafik ini harus dengan dalil. Kita bongkar dengan ayat-ayat supaya orang awam tahu, supaya tidak tertarik dengan bahasa-bahasa manis mereka. Karena mereka itu digoda oleh syaitan. Dan mereka itu saudara kandungnya orang Yahudi. Sebagaimana tadi, yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli kitab. Orang munafik itu bicara kepada saudara-saudara kandungnya orang ahli kitab. Maka cara untuk menepis mereka, kita bantah subhat mereka biar orang awam bisa studi banding. Nah, inilah gawatnya, yaitu bahannya orang munafik. Tapi insya Allah kalau kita tepis subhat mereka dengan ilmu orang akan mendapatkan sinar. Jadi mereka itu berpaling dari agama Allah Ta'ala, bahkan juga wa'aibuhum mencela Islam. Islam itu apa? Islam itu untuk orang Arab.
Islam itu zamannya zaman unta, sekarang enggak perlu Islam lagi. Wal amalu ala ib'atin nasi anhu, dan berusaha upaya mereka bagaimana orang Islam awam itu menjauhi syariat Islam dengan disibukkan berita. Kita ini insya Allah membuka HP itu lebih banyak daripada membuka kitab Allah, apalagi tafsir, apalagi hadis. Ini diantar kemenangan mereka. Tapi untuk orang berilmu tidak akan tertipu dengan mereka. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Maka Allah Ta'ala berfirman, kalau kamu mau bersabar atas yaitu kedzaliman mereka, bersabar atas tipu daya orang munafik, dan kamu tetap bertakwa, maka tipu daya orang munafik tidak akan memadzurkan dirimu. Dan juga orang munafik itu berupaya supaya orang Islam itu tidak berhukum dengan Quran, tidak berhukum dengan sunnah. Itu sudah menyebar di mana-mana. Makanya kita lihat ketika orang itu berkumpul, bermusyawarah, jarang disebut ayat Allah. Nah, tapi bagaimana pendapat Anda? Bukan mana ini dalilnya, yang benar itu mana ayatnya, bukan. Ini kadang-kadang kita masih pula kena asapnya prinsip-prinsip mereka ini. Mestinya kalau kita kembali pada ayat wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih dalam semuanya urusan, tanya ini mana dalilnya, yang benar di mana? Ini hadisnya yang benar itu yang mana? Jadi kadang-kadang kita kesurupan. Kesurupan sementara, mudah-mudahan tidak seterusnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka menjauhkan. Lihat hukum-hukum warisan yang lainnya. Lihat ketika acara walimah, gimana seorang orang tua dulu. Mbah-mbah kita dulu bagaimana? Bukan mana contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memang berusaha untuk menjauhkan Islam itu dari mereka. Ini cara mereka dengan dasar ayat surat An-Nisa nomor 61. Duh, ini ya. Ini perlunya kita mengaji. Agar tahu watak ya jeleknya orang munafik ini. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa rasuluhu wa ila ar-rasul. Ya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila orang-orang munafik itu diberitahu, ayo kamu itu kembali dulu ayatnya, ini loh hadisnya yang sahih, kamu kan sudah bersyahadat, kamu sudah bersolawat, kamu sholat, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya, engkau wahai Nabi, ra'aital munafikin, akan melihat orang munafik itu ya suduna angka sududa, akan membendung kamu dengan sekuat-kuatnya. Jangan dulu, kita tuh melihat situasinya, ini belum tiba saatnya. Itu bahasa lembutnya seperti itu. Nanti kacau loh umat ini. Menyatukan umat itu tidak gampang. Ya kita pelan-pelan dulu, kita cari waktunya, kita cari selanjutnya. Itu bahasa mereka. Sampai kapan tidak tahu. Ya. Jadi ketika diajak, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, mereka kapur dan juga membendungnya. Jadi bukan hanya sekedar menolak, tapi mencelanya, jangan dulu. Ini orang tidak seperti kita semua. Mereka itu punya bahasa yang manis. Makanya Rasulullah SAW memberitahu,
Inna akhwafa ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad Sohi. Yang saya khawatiri menimpa kepadamu hai umatku orang munafik yang pandai mengatur bicara. Zuhruf al-qawli hurur. Mereka atur bicara dikemas, tetapi hakikatnya menipu. Ya, inilah bahasa yang mereka pakai. Ya, jadi Allah Ta'ala beritahu, membocorkan ini cara mereka. Jadi kalau orang diajak untuk kembali kepada sunnah susah, itu punya, kena pengaruh orang-orang munafik. Sekarang berapa banyak orang ketika orang tuanya meninggal dunia, mari kita bagi syarat syar'i. Ayo dibagi sama-sama saja. Wong kita padha dulure kok. Sama saudaranya enggak usah berrepot. Yang penting kita harus manut orang tua. Nah, orang tua ini kita diatur orang tua loh, harus taat sama orang tua. Ini orang tua kita, orang tua itu ngatur kita yang baik, begitu bahasanya. Padahal yang berhak untuk membagi warisan itu Allah. Yusikumullahu fi awlatikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian semuanya, anak laki-laki dapat dua bagian, anak perempuan dapat satu bagian. Tapi ini ditolak, tidak relevan, tidak bisa diterapkan di tempat kita. Itu bahasa mereka dan itu berulang-ulang. Quran itu kejam. Orang mencuri kok dipotong tangannya. Orang berzina sudah nikah kok dirajak. Jadi mereka bukan berpikir kejamnya orang berbuat zina, tapi dianggapnya kejamnya orang yang menghukum. Orang berbuat zina itu berbuat dosa besar, tapi ditutupi. Jadi orang yang dihukum, ya, maka dipermasalahkan yang menghukum. Ini kan menunjukkan jahilnya mereka. Dan menunjukkan mereka menolak hukum-hukum Allah Ta'ala. Ya. Jadi mereka berusaha untuk membendung, dan ini sudah kita fahami bersama ketika kita menjumpai pendidikan-pendidikan secara umum di tempat kita ini, enggak usah ditutup-tutupi lagi. Pelajaran agama ini namanya diperes sampai habis santannya, tinggal ampas ya mau di sampai pada mereka. Itu pun hanya beberapa persen. Lalu yang mengemas membuat kurikulum bagi orang yang merusak din bola. Ini hanya kita ketahui untuk orang punya ilmu. Yang tidak tahu tidak bisa tahu. Ya begitu. Nah kadang-kadang kita ini juga terpengaruh. Nah gimana nih orang tua, orang masyarakat menginginkan demikian. Nah ini terpengaruh mestinya. Mestinya gimana sih menurut Islam itu begitu? Lah kok menurut masyarakat? Allah berfirman, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati umumnya orang, maka akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Karena umumnya orang itu tidak tahu din. Umumnya orang menyembah hawa nafsu. Hamba hawa nafsu itu menyuruh orang kepada yang jelek. Bukan Allah berfirman, inna nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu menyuruh manusia kepada yang jahat. Dan juga Allah berfirman, wala tattabil hawa fayudilluka an sabilillah. Kamu umat Islam jangan mengikuti hawa nafsumu. Karena kita itu oleh Allah Ta'ala ditanamkan dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Hati kita ini diisi dua. Keinginan curang, keinginan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Runtung bagi orang yang membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran maksiat, dari syirik, dari kebid'ahan, dari hawa nafsu. Wa qad khafa man dassaha. Rugi bagi orang mengotori keinginan baiknya dengan kemaksiatan.
Nah ini harus kita paham. Bahkan juga ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Maknanya yang memerintah itu hawa nafsunya bukan Allah. Yang memerintah itu keinginannya. Nah, padahal manusia itu kalau dilepas begitu saja, keinginannya lebih banyak kepada yang jahat daripada yang. Dan itu kita maklum sendiri kan, kita juga punya hati. Seandainya kita tidak punya iman, lenyap diri kita kepada kehancuran. Tapi keinginan jahat itu tertutup dihalangi oleh keimanan yang kita miliki. Yang nomor 4. At-tahakumu ilal kuffar. Mereka orang munafik itu berhukum kepada orang kafir. Jadi kalau ada masalah enggak mau dengan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi tahu berat. Padahal kalau kita kembali kepada ayat Allah itu sangat mudah. Karena kita tidak akan dirugikan oleh Allah. Sebelum ada peristiwa sudah ada hukumnya. Bayangkan suami istri berselisih, apapun yang diperselisihkan sudah ada dalilnya. Kan enak kita ibaratkan makan, tinggal kita itu mengambil, bukan harus mencari dulu, masak dulu, tidak. Tapi orang itu memang cari kesulitan. Adinu yusrum, din itu mudah, tapi mereka mencari yang sulit. Wal khirsu ala tatbiki qawaninihim. Dan orang munafik itu berusaha untuk menerapkan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Ini usaha bapak-bapak kita dulu seperti ini kok. Ini pesannya nenek moyang kita. Kita harus melanjutkan perjuangan orang tua kita. Orang tua bukan yang beriman, tetapi yang tipis imannya, yang banyak syirik, yang kufurnya. Nah, dan itu sudah kita maklum. Gimana seorang orang tua dulu? Kalau yang bicara seperti orang jahil, betul. Tapi mukmin yang baca kitab setiap harinya, membaca hadis, lalu gimana menurut orang tua itu? Ini keliru. Ya, makanya kita pelajari ini supaya kita tidak kena penyakitnya mereka. Ternyata penyakit mereka ini, misi mereka ini masih menular pula. Ya, ibaratkan hujan kita ini masih kena bintik-bintiknya. Kena krimisnya. Mufaddilan laha ala hukmillah. Menganggap hukum yang dibuat manusia itu lebih layak, lebih relevan, lebih pas, lebih disenangi oleh manusia. Memang hawa nafsu tidak senang dengan yang benar. Bayangkan orang mencuri itu susah, sulit. Tetapi hawa nafsu senang mencuri daripada mencari rezeki yang halal. Berbuat zina itu butuh duit. Tidak semuanya orang wanita mau dizinai. Padahal menikah itu lebih mudah. Tapi ditinggalkan yang mudah, dicari yang sulit. Berjudi itu mencari rezeki. Was-was hatinya belum tentu menang dia. Menang pun tidak boleh berhenti. Harus habis semuanya. Tetapi itu yang disenangi daripada dia mencari rezeki yang halal. Ini adalah hawa nafsu. Lalu mana dalilnya kalau orang munafik itu sering senang untuk dihukumi hukum buatan manusia. Menolak Al-Quran, menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada surat An-Nisa nomor 60. Maka Allah berfirman, alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila tawuti wa qad umiru ayyakfuru bih tetapi wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dolalam ba'ita. Nah, kita ini mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah karena ini tidak boleh ditawar. Al-Quran itu bukan seperti barang yang bisa ditawar, bisa dikurang dan bisa ditambah. Ini paten, mau ya silakan, tidak mau ya silakan. Karena yang butuh bukan Allah, tapi kita yang butuh. Maka Allah berfirman, alam tara, belumkah kamu tahu wahai Nabi, belumkah kamu perhatikan,
ilal ladzina yaz'umuna, orang-orang yang menduga, yang mengaku, ini orang-orang munafik, annahum amanu bima unzila ilaika, mereka menganggap bahwa orang munafik itu beriman dengan yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Kami ini beriman dengan Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika, dan mengimani kitab-kitab yang dahulu, seperti orang Yahudi. Yang itu mengimani kitab Taurat, orang Nasrani mengimani Injil. Tetapi dengan bicaranya mereka itu, yuriduna, hati mereka ini yuriduna ayyata hakamu ila tawud, mereka berkeinginan untuk berhukum yang dibuat oleh manusia. Gimana seorang orang tua kita dulu, nenek-nenek moyang kita, tokoh-tokoh kita gimana, pimpinan kita bagaimana dulu? Ini sifat orang munafik, tapi kadang-kadang masih yaitu kecipratan orang-orang muslim awam. Jadi tidak mau dengan ayat, tidak mau. Enggak, kenal menurut orang tua mau gimana? Ini ayatnya enggak, menurut bapak gimana? Menurut saudara bagaimana? Disadari atau tidak, ini adalah sifatnya orang munafik. Nah, padahal Allah mengatakan wa qad umiru ayyakfuru bi. Mereka itu diperintah supaya mengingkari hukum-hukum yang dibuat manusia yang menyimpang dari syar'i itu. Mereka disuruh untuk mengingkarinya. Tapi kenyataan dalam hidupnya demikian. Tidak bahwa ini sholat sesuai dengan sunnah. Oh, dulu kiai saya enggak seperti ini kok. Ini caranya kita menikah secara syar'i. Loh, mbah-mbah kita dulu enggak seperti ini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Surat Luqman itu. Kalau mereka diseru, mari. Ini loh ayat Allah, inilah hadisnya. Enggak. Ini orang-orang tua dulu mengajari saya seperti ini kok. Kalau itu orang Buddha, Hindu, Konghucu, yang lainnya, mungkin karena mereka tidak punya landasan hukum, tidak percaya dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi orang Muslim tidak layak. Ya mana setiap hari ayatnya dibaca, tapi ketika dimaknani, ketika difahamkan, menolak artinya. Ya. Mau kalau sekiranya ayat itu cocok dengan keinginannya, menolak kalau itu berseberangan dengan pendapatnya. Nah, ini bukanlah orang beriman. Orang yang milih-milih ayat Al-Quran ketika cocok dengan hawa nafsunya diterima, ketika yaitu tidak cocok ditolak, itu ulaika humul kafiruna haqqo, itu orang kafir murni. Karena Quran itu macamnya satu. Nah, kok sebagian ditolak, sebagian diterima. Kalau ditolak, ya ditolak semuanya. Diterima, ya harus diterima semuanya. Namun mereka tetap, begitu tadi, kembali kepada prinsip-prinsip orang tertentu. Inilah yang kadang-kadang kita tuh repot. Kalau kita sama orang muslim, kita terima, selesai perkaranya. Sengketa dengan istri suami. Nah, inilah ayatnya, selesai. Tapi kalau kembali menurut istri, menurut suami, enggak bisa ketemu. Itu orang sudah akrab dengan kita, bagaimana tidak? Harus ada yang disembah satu. Entah menyembah istrinya atau menyembah suaminya. Tapi kalau kembali kepada din, yang salah harus mengakui salah, yang benar alhamdulillah. Nah, yang demikian itu berat. Kenapa Allah mengatakan wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ita, dan setan punya keinginan untuk menyesatkan orang munafik itu dengan kesesatan yang jauh, bukan dolalam qariba tetapi dolalam ba'ita. Ini untuk kita pelajari ya, semua urusan apapun ya, supaya kita legowo. Saya merasa enak loh, ini dalilnya. Ketika sholat kita itu salah, diberitahu ini dalil, ya lalu kita terima. Cuma maksud itu punya hawa nafsu.
Itulah makanya Allah mengatakan wala tattabi'il hawa. Kamu jangan ikut hawa nafsumu. Al-Qur'an sudah ada kok. Ya. Fayudhilluka 'an sabilillah. Kalau kamu ikut hawa nafsu maka kamu akan dijauhkan dari jalan yang benar. Makanya Ibnu Abbas berkata, wa dhaminallahu laqad dhaminallahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah menjamin manittaba'al Qur'ana la yadhillu fid dunya wa la yashqa. Sahabat Ibnu Abbas yang didoakan oleh beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'ala. Ya Allah berilah pemahaman anakku ini akan memahami din dan mengerti tafsirnya ayat. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, Allah menjamin tidak akan sesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Lalu membacakan ayat, famanittaba'ahu daya fala yadhillu wa la yashqa. Famanittaba'ahu daya. Siapa mengikuti petunjukku, katanya Allah Ta'ala. Petunjuknya Allah Ta'ala yang berada di Al-Quran. Fala yadhillu, tidak akan tersesat. Karena apa? Al-Quran huda. Huda linnas. Sahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Huda. Al-Quran huda. Huda lil muttaqin. Maka selain huda, sesatan. Dibalik, kalau sudah kita tinggalkan petunjuk itu, kita jumpai kesesatan. Mayyadillahu fala mudillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa mayyidlil falaha diana. Siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala karena kedurakan mereka, tidak ada yang bisa menjadi petunjuk. Jadi Quran itu disifati oleh Allah Ta'ala huda wa rahmatun lil mu'minin. Dengan dasar ayat, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatun mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Telah datang kepadamu hai manusia peringatan-peringatan Allah, yaitu Al-Quran, yang itu syifa, penyembuh semua penyakit jiwa. Bahkan Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan shifa'un lil qalbiyah wal badaniyah, mengobati penyakit hati dan juga penyakit fisik. Wa hudan, dan petunjuk. Jadi Allah mensifati Quran itu huda, bukan tolak. Maknanya selain Al-Quran dan selain hadis adalah penyesat. Tapi orang maunya hanya membaca, ditaksim saja Quran. Ketika dijelaskan maknanya, reaksi hawa nafsunya, ini keliru. Ya. Quran itu akan manfaat kepada kita kalau kita fahami maknanya, kita amalkan, ibaratkan kita bercocok tanam, akan ada manfaatnya jika buahnya itu kita petik, kita makan. Makanya Allah Ta'ala menegur orang yang hanya baca Al-Quran tapi tidak mau memahami. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa mereka tidak memahami Al-Quran? Bukan afala yaqra'ul Quran, tapi afala yatadabbaruna Al-Quran. Itu surat Muhammad itu. Mengapa mereka tidak mau memahaminya? Am ala qulubin aqfalwa, ataukah memang hati mereka itu tertutup? Jadi orang yang tidak memahami makna ayat Quran itu, hatinya tertutup seperti kelompok khawarij. Hafal Quran tetapi la yujawizu hanajirahum. Maca Quran ibaratkan makan gak sampai ke tenggorokannya, apalagi sampai perutnya. Baca Al-Quran sampai sini aja tidak, bagaimana sampai di hatinya? Ya, jadi Al-Quran itu namanya bacaan, tetapi Allah mensifati huda, petunjuk. Lalu bagaimana kita akan faham petunjuk itu kalau kita tidak memahaminya? Warahmat, dan juga rahmat, kenikmatan cukup besar. Untuk siapa? Lil mukminin, untuk orang beriman. Makanya para sahabatnya ketika sudah menerima Al-Quran sebagai prinsip hidupnya, yang asalnya bertengkar menjadi bersatu, yang asalnya menindas menjadi menolong, yang asalnya membunuh menjadi memelihara dirinya,
yang asalnya merampok tidak mengambil harta yang itu bukan haknya. Karena apa? Kembali kepada Al-Quran. Maka Allah berfirman, fadzakir bil Qur'ani mayyakaf wa'id. Ingatkan mereka dengan Al-Quran. Jangan diingatkan dengan bapak kita, ibu kita, nenek moyang kita. Ini loh pesan bahmu. Ya. Allah mengatakan fadzakir bil Qur'an, bukan fadzakir bi bapak kita. Ingatkan mereka dengan Al-Quran. Ingatkan pula dengan hati. Nah, kalau orang mukmin yang benar, kalau diingatkan Quran bertambah iman. Wa idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Di surat Al-Anfal nomor 2 sampai 4. Innamal mu'minun. Orang mukmin itu idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut ayat ancaman-ancaman Allah, dilarang mencuri, dilarang berbuat zina, dilarang mengurangi timbangan, dilarang menghibah, mereka takut melakukan pelanggaran itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dibacakan ayat-ayat yang menunjukkan perintah, menunjukkan sunnah, bertambah diamalkan. Ini tinggal kita mengecek hati keimanan kita ini. Tidak usah mengoreksi hatinya orang lain. Yang makan ya dia yang kenyang, yang tidak makan ya tetap lapar. Inilah perlu kita taklim ya, supaya hawa nafsu itu menjadi rendah, lemah. Yang kuat menjadi takwa, fujurnya supaya hilang, takwanya supaya tampil. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita tepis ya emosi kita, ya dengki kita, keinginan untuk menindas, keinginan untuk yaitu mendzalimi orang, kita tepis dengan memahami Al-Qur'an. Mohon petunjuk kepada Allah. Itulah keberhasilan para sahabat setelah meninggalkan hawa nafsu, beranjak kepada Al-Qur'an menjadi sebab tenang hidupnya. Yang nomor 5. Cara orang munafik ini. I'tiqadu sihhatal madzaibil haddamah wa da'watu ilaiha ma ma'rifati haqiqataha. Orang munafik itu meyakini prinsip-prinsip peraturan-peraturan yang merusak Islam. Dan juga mereka juga perlu mendakwakan prinsip-prinsip yang merusak Islam itu. Itu menunjukkan bohong mereka itu mengatakan Islam. Mestinya prinsip-prinsip keyakinan-keyakinan yang batil ditinggalkan, tapi itu yang dipilih oleh mereka. Ketahuan dusta, ketahuan kufurnya. Contohnya pada zaman sekarang, dakwatuhum lil ijtima' ala ghairi hadihi. Yang penting kita itu kumpul, enggak usah bahas syirik, tidak usah bahas bid'ah, nanti jadi rame. Jadi sekarang mana hidup ini jangan dihubung-hubungkan dengan Quran, jangan dengan dalil, nanti jadi tukaran. Itu masa mereka. Sudahlah, kita ini kan orang masyarakat beda-beda. Kalau kamu bawa Al-Quran, gimana dengan orang Hindu, orang Buddha, dengan orang Nasr? Itu kalau yang bicara orang kufar lah ya, karena kekufurannya. Nah, kalau itu orang Muslim, di mana letak keislaman mereka? Dia beriman kepada kitab Allah, lalu diapakan kitab Allah Ta'ala itu? Beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu apa maksud mereka beriman kepada Rasul? Jadi orang munafik ini memang memboyong, kita itu harus pelan-pelan. Karepe orang itu banyak, gak karepmu sendiri. Kamu amalkan Islam itu dengan sembunyi-sembunyi, gak usah disampaikan secara umum. Dan ini yang banyak yang dilakukan oleh orang yang sudah menisbahkan dirinya Muslim. Lalu mereka mengajak apa? Mengajak Al-Almania, yaitu sekularisme. Sekolah. Kita itu kalau masalah urusan dunia, jangan dihubung-hubungan halal dan haram, gak maju nanti.
Jangan dihubungkan dengan agama, nanti terlambat kita. Agama itu kamu ketika di masjid itu agama. Sholat, saum, nah itu maksudnya seperti itu mereka itu. Kalau jual beli jangan diutak-utik, ini riba, enggak dapat untung kita. Mengurangi timbangan enggak boleh, lalu kita rugi nantinya. Ya, itu yang bosok enggak boleh disisip, diselundupkan. Kita begitu dia. Jadi mereka berupaya bagaimana kehidupan dunia ini enggak usah dibawa-bawa dengan dalil, jangan membahas halal dan haram. Jangan membahas ikhtilat, campur yang lain-lainnya. Nanti kita pusing kepala kita. Biarin wanita itu pergi dengan siapa saja itu hak asasi manusia. HAM katanya. Nah itu yang dibayang. Itu betul-betul mereka membenci Islam. Tapi orang awam yang tidak tahu kalau ini cara mereka untuk menjauhkan diri. Ketika pernikahan ini adatnya orang di sini seperti ini. Ya ini wanita ini harus dipaisi, harus dikeruk halisnya, hidupnya harus diganti. Ya, untuk laki-lakinya harus terima, dia harus dicukur semuanya, diganti yang lain. Itu untuk adat. Makanya sekarang tuh Islam tuh mau ditambahi Islam Nusantara. Islam pribumi. Islam Jawa, Islam Sunda, mananya masing-masing, supaya kita itu toleran, jangan utak-utik, kasarnya gitu. Saya dulu pernah diintrogasi di Kediri. Kamu itu orang Islam Indonesia, betul Pak. Tapi saya tanya, sholatnya orang Islam Indonesia mari berapa rakaat Pak? Marah mereka. Kamu diplomat lu, katanya Islam Indonesia itu ada berapa rakaat, enggak dijawab. Lalu siamnya orang Indonesia itu kapan hajinya, di mana? Tidak bisa menjawab. Tapi supaya budaya ini bisa masuk, karena Islam itu mulia. Jadi bagaimana yang bosok-bosok ini bisa terjual, disisipkan di, yaitu jeruk-jeruk yang bagus itu biar laku. Kalau bahasa dagangan seperti itu, diatur yang besar-besar yang di atas, yang di tengah, yang puret-puret, yang dimasukkan tengah. Menipu, man ghassana falaysa min. Orang menipu bukan golongan kami. Itu kalau orang ditipu jeruk bosok masih mendingan, tahu bosoknya jeruk. Tapi kalau sudah ditipu, ini budaya-budaya Islam. Enggak ada budaya Islam itu. Oh, budaya budidayanya manusia. Nah, kok dikatakan Islam? Falsafat Islam. Yang ada syariat Islam, enggak ada falsafat Iqra', falsafat Fatihah. Nah, ini diboyong di mana-mana. Orang awam ini falsafat ini. Yunani bagaimana masuk dalam Islam? Kenapa? Islam itu mulia, al-Islamu ya'lu ala yu'la alih. Namun orang munafik caranya menyelundup seperti itu. Jadi mereka menganggap persaudaraan ini jangan diatur persaudaraan seiman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mu'min saudara. Tapi diatur nasional. Diatur persaudaraan, yaitu kepegawaian, persaudaraan kebangsaan, persaudaraan suku. Kita jangan bawa-bawa Islam. Kita kumpulan kita itu orang banyak. Nah, tidak tahu kalau ini misi mereka. Kerjanya orang Yahudi untuk menghancurkan. Karena orang Yahudi tidak mampu memerangi umat Islam tidak takut mati. Nah, mereka punya siasat. Wadda kasirum min ahli kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Sangat berharap sekali orang Yahudi itu kalau bisa
mengembalikan kamu yang sudah beriman itu bisa menjadi kufur. Cuma caranya bukan harus dicambuk, ayo kamu harus kafir. Bukan begitu, terlalu kasar. Tapi dengan cara yang lembut. Nah, masuk budaya, masuk kekeluargaan, nah, masuk urusan yang lainnya. Jadi mereka tidak mau mengikat, bahkan salamnya pun enggak ketemu salam kepada saudara yang bukan assalamualaikum. Selamat pagi, Pak, karena ada urusan pekerjaan. Ya, selamat sore, good morning. Jadi enggak mau salam Islam, assalamualaikum, padahal dia muslim. Dengan orang Yahudi kita tidak perlu menyalam salam, tapi mereka salam. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Fa idza laqitum fattaruhu ila adiyaki. Kami jangan memulai kepada orang Yahudi dan orang Nasrani salam kalau sedang berdekatan, dorong mereka sampai mereka terdesak kejepit karena kebenciannya beliau kepada musuh utama ini. Tapi sekarang justru orang kafir dipuji-puji, dilem-lem, dilus-lus, orang muslim dikhianati. Ketika pergi ke negara kafir, hebat itu dulu. Disiplin waktu bersih kotanya, orang Islam kompros. Orang Islam sering dihina. Dan makanya kita itu dilarang pergi ke negara orang kafir, bahwa Quran saya tidak boleh. Makanya beliau ketika mendakwai orang masuk Islam, dianiaya di kota Mekah, suruh hijrah, pergi kamu. Hijrah di Habasah dimusuhi, hijrah di kota Madinah, alhamdulillah. Orang-orang sahabat Ansar sudah masuk Islam duluan, menyambut dengan baik. Nah, lalu nomor 6. Munasaratul kufari wa mu'awanatuhum alal muslimin. Orang munafik itu membantu orang kafir untuk menyerang orang Islam. Jadi berkawan dengan orang kafir, karena memang orang munafik itu saudara kandungnya orang kafir. Dengan dasar ayat tadi, yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli kitab. Jadi mereka itu ketika ada orang kafir menyerang kaum muslimin, dibantu orang kafir itu. Kenapa? Karena hakikatnya orang munafik itu orang kafir, cuma orang munafik menipu orang Islam, menampakkan saradona. Ini ketahuan. Lihat saja, ketika ada orang Islam mengalami yaitu kena musibah, senang mereka, bergembira hati. Ketika umat Islam mendapat kemenangan, sedih mereka. Nampak ini kemunafikan mereka. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Surat Al-Maidah nomor 51. Insyaallah sudah hafal itu ya. Lalu nomor 52 ini yang jarang dibaca. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai kawan akrab, sebagai penolong, karena mereka telah menjadikan pertolongan untuk mereka sendiri. Mereka saling tolong-menolong dengan diri mereka. Siapa di antara kaum muslimin kok menjadikan pemimpin dari mereka, berarti tergolong mereka. Fa'inau minhum, bukan minkum. Wallahu la yahdi, innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang berbuat zalim. Lalu ayat berikutnya, ini yang jadi pembahasan. Fatarul ladina fi qulubihim maradun. Kamu wahai Nabi akan melihat orang-orang yang hatinya sakit. Siapa itu? Orang munafik. Fi qulubihim maradun fazatahum Allah maradun. Wahai Nabi, kamu akan melihat orang-orang yang hatinya sakit itu, yusari'una fihim, bersegera bergabung dengan orang kafir, dengan orang Yahudi. Makanya orang munafik itu berusaha bagaimana orang Yahudi itu dikatakan muslim, orang Nasrani dikatakan muslim dengan alasan orang Yahudi punya nabi, punya kitab. Orang Nasrani punya nabi, punya kitab. Maunya agama itu dijadikan satu saja.
Tidak ada Islam, tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani. Ini upaya mereka. Bahkan kita dulu ada dalam sekolah itu perbandingan agama. Mukorotul adiyah. Lah Islam kok ditanya.

ketika orang Muslim mendapatkan kemenangan. Ketika sedang perang orang Islam dengan orang Yahudi Nasrani, khawatir nanti kalau orang Yahudi dan Nasrani akan dibantai orang munafik ini pula, mereka bergabung dengan orang Yahudi dan Nasrani. Khawatir nanti kalah. Maka apa katanya Allah? Fa'asallahu ayyatiya bil faqhi. Maka Allah segera untuk memberi kemenangan orang Islam. Awa amrin min indihi. Atau Allah Ta'ala akan menakdirkan urusan orang munafik ini. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka mereka menjadi menyesal bergaul dengan orang kufar itu. Ternyata yang menang orang Muslim. Dan terakhir, orang munafik ini idharul farah wal istibsyar indan tisaril kufar. Orang munafik bangga kalau orang kafir menang. Wa indama yusibul muslimina hasimatan. Maka ketika orang muslim mendapatkan musibah, bersenang hati. Maka ini betul-betul munafik. Kalau orang muslim itu justru bersenang hati dengan jayanya umat Islam, bersedih hati dengan kemenangannya orang kafir, tapi mereka lain. Ketika orang kafir menang bisa menindas kaum muslimin, senang mereka. Ketika orang muslim yaitu kalah, dia bergembira hati, bersedih hati dengan kemenangan kaum muslimin, bergembira hati dengan kemenangan orang kafir, bergembira hati dengan kena musibahnya orang muslim. Nah ini jangan sampai penyakit ini ada pada kita semuanya. Penyakit ini dibongkar oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran 119 sampai 120. Ha antum ulai tuhibbunahum. Orang munafik itu kamu senangi, hei orang Islam. Disenangi karena kelihatan dohirnya. Wala yuhibbunakum, padahal orang munafik itu tidak senang kepada kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Sedangkan kamu telah mengimani kitab-kitab yang dahulu. Orang Yahudi tidak mau mengimani kitabnya. Wa idza laqukum qalu amanna. Orang munafik kalau berjumpa kamu pura-pura kami orang beriman. Wa idza khalu 'adzu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Kalau sudah bersepi dengan kamu orang munafik ini, menggigit jarinya marahnya kepada kaum muslimin. Kul mutu bi ghairikum, katakan wahai Nabi, matilah kamu dengan kemarahan dirimu. Innallaha alimun bidzati sudur, karena Allah Ta'ala Maha tahu isi hatinya orang munafik. Lalu Allah menjelaskan, in tamsaskum hasanatun tasukum. Kalau kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menang, mereka itu membuat sedih hati. Jadi kalau dakwah sunnah ini berkembang, kebingungan mereka, khawatir mereka termakan pula. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Tapi kalau orang muslim kena musibah, senang, bergembira hati dia, gidang-gidang mereka. Ya. Ini sifat mereka. Maka ini jangan sampai kena diri kita. Ya, kita ini tahu hak karena belajar. Tahu batil juga karena belajar. Tapi Allah Ta'ala menjelitahu kunci untuk menghadapi orang munafik ini. Wa intasbir, kelanjutan ayat. Wa intasbir, kalau kamu mau bersabar ya orang al-sunnah dengan omelan-omelan mereka itu, wa tattaku, dan kamu tetap berjalan menjadi orang bertakwa, menegakkan tauhid dan sunnah, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Akhir dari surat Ali Imran 120. Maka rekayasa mereka kerja sama dengan orang Yahudi Nasrani itu tidak akan bisa membahayakan dirimu sedikit pun. Ada penyakit, ada obat. Itulah ya ikhwah yang dapat disampaikan. Dan ada pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah menolak sifat Allah termasuk ciri orang munafik? Allah tidak berada di atas langit. Orang menolak sifat Allah Ta'ala itu ada kalanya tidak tahu. Kalau tidak tahu ya diberitahu.
Karena ilmu itu diketahui dengan

0: belajar. Nah umumnya orang awam itu tidak belajar, diberitahu dulu. Allah Ta'ala itu bukan di mana-mana, tapi di atas aras. Ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kalau sudah diberitahu lalu dia tidak punya syubhat, maka masuk kelompok ahli bid'ah. Kelompok-kelompok tersesat, Karamiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ya, dan juga Khawarij, Murji'ah yang lainnya. Ya. Ini perlu difahami. Jadi mereka menolak sifat ini kadang-kadang karena belum tahu. Yang diikuti orang-orang yang dianggap itu punya ilmu. Jangankan kita, beberapa yaitu pemangku-pemangku pondok dulu itu punya prinsip seperti ini. Karena akidah mereka itu akidah Maturidiyah, akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ariyah. Belum masuk kita senang. Sehingga ditanya di mana Allah? Allah di mana-mana. Dengan dasar ayat wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Nah, kita tidak bisa mengatakan mereka itu kufur karena kedangkalan ilmu yang mereka peroleh. Tapi kalau mereka sudah mengerti sunnah lalu menolak sunnah, ya, tidak ada syubhat, mereka sudah pergi semuanya, tidak ada bisa membantah sunnah. Ya termasuk bagian orang yang menolak sunnah. Orang menolak sunnah ya bagian orang munafik pula. Wallahualam. Dan juga begitu ayat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba itu di itu surat Al-Mulk ayat pertama, gimana terjemahnya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ingin terjemahnya saja supaya tahu ini banyak orang menakwil. Siapa yang sudah dapat? Baca. Nah, Maha Suci Allah yang menguasai salah. Maha Suci Allah tabarakalladzi biyadihi, di tangan Allah, tapi yang menguasai keliru, ya, ya. Ilah diartikan sembah-sembah itu menyembah nenek moyang, sholat sembah yang sembah nenek moyang, maka kita pakai sholat. Nah, ya, istilah-istilah begitu ya, kita harus mengembalikan, tidak wajib saja waktu tanya. Ada ejaan, ya kita kembalikan kepada bahasa yang ini. Karena yang membuat itu ya orang-orang yang kadangkala tidak benar. Lazim dijadi lalim, dolim lalim. Ya, jadi diubah. Maha Suci Allah yang menguasai, biat ini di tangan Allah, kerajaan langit dan bumi. Wasi'a kursi samawati, kadangkala telah meliputi ilmunya Allah. Kursi dikatakan ilmu. Nah ya, ini perlu menuntut ilmu. Wa wailul lil musyrikin, celaka orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakat, yang tidak mengeluarkan zakat. Keliru. Celaka orang musyrik yang tidak membersihkan jiwanya dengan tauhid. Nah, apa itu ayat wailul lil musyrikin? Tahu ya itu ya? Nah, benar itu. Kalau artinya menurut tafsir lain lagi itu. Surat Fussilat nomor 6 nomor 7, coba dilihat. Nah, ya. Nomor 6 dengan nomor 7, wa wailul lil musyrikin, celaka orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakat, diartikan yang tidak mengeluarkan zakat. Zakat itu diwajibkan setelah hijrah. Ya. Nah, orang musyrik ya memang tidak mengeluarkan zakat usia. Zakat diwajibkan rukun iman, bukan rukun kafir. Dapat apa belum itu? Gimana itu terjemahannya? Ya. Loh, yang tidak mengeluarkan zakat. Celaka orang musyrik yang tidak membersihkan jiwanya dengan iman, dengan tauhid. Rujuk tafsirnya Ibnu Katsir, ya, dan rujuk tafsirnya yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Karena terjemah itu diwarnai penerjemah. Nah, kalau penerjemahnya ini bukan ahli sunnah, ya semau si dia. Ya, baik, berikutnya. Bagaimana cara kita kalau batal sholat kurang 2 rakaat terakhir? Apakah kita harus mengulangi sholat lagi? Iya. Jangankan 2, mau takhiyat kurang 1 menit kentut mulai awal sampai akhir. Karena sholat itu gak bisa dicicil. Kalau mengeluarkan zakat 1 juta, 200, 200, 200, yang satu ini 200 riya, yang lainnya diterima, yang ini tidak diterima. Karena sholat itu rangkaiannya. Sekarang seperti begini, orang itu siang mulai dari terbit fajar sampai maghrib. Nah, kok kumpul istrinya kurang 5 menit maghrib, batal semuanya, apa hanya batal 5 menitnya? Batal semuanya. Gantung rangkaian wudhu. Dari wudhu ya tinggal apa itu, basuh kaki, kentut, ya mulai lagi. Cuma kalau sholat 3 rakaat salam, mestinya 4 salam. Lupa. Loh, tadi sampean sholat duhur kok 3 rakaat? Loh, iya ya. Iya, menambahi 1, bukan mengulangi 4. Karena ini bukan batal, tapi kurang. Nah, tadi kalau batal, mau batal, pembatalnya sholat, ya itu tadi kentut, kencing, patat. Kok di tengah-tengah sholat, loh, sudah 3 rakaat, entah 4 rakaat, tinggal duduknya, saya belum mandi junub. Gak rame-rame, makmumnya suruh maju. Nah, kalau kita, wah, oh, saya belum mandi, kapur semuanya. Nah, yang lain sudah wudhu, sudah mandi kok, ya, sudah keluar. Nah, ini suruh melanjutkan. Makanya di belakang imam ini harus ulin nuha. Lina limanya orang yang bisa baca Quran bagus, tahu caranya sholat, sehingga ketika batal imamnya atau lupa belum yaitu mandi, ada yang mengganti. Dia itu pernah sudah komat, oh, saya belum mandi, ya, karena belum sholat, ya ditunggu beliau. Tapi di tengah sholat kok lupa, oh, tadi itu belum mandi. Ya, kalau jadi imam, silakan untuk maju. Si belakang, kita pergi. Kalau kita sholat subuh terus tidak mengikuti kunut, terus tiba-tiba imam tidak kunut, gimana? Kalau kita sholat subuh terus tidak mengikuti kunut, nah, terus tiba-tiba imam tidak kunut, gimana maksudnya ini? Apa maksudnya? Kita biasanya tidak kunut, terus imamnya kunut gitu ya. Jadi saya menanya, saya ini karena yang bersangkutan dengan yang menanya, jawaban itu ada hubungannya dengan pertanyaan. Dan karena lupa, apakah kita harus mengikuti sujud sahwi yang dilakukan imam tersebut? Kalau kita lupa kunut, tidak sujud, kita lupa tidak ikut kunut, tidak sujud sahwi. Karena kunut itu sebagian besar para ulama bahkan sahabat mengatakan innahu muhtas, itu adalah perkara bid'ah. Cuma saya Ibnu Sa'im rahimahullah taala menjelaskan, kalau imamnya kunut, ya kamu ikut kunut, mana ikut angkat tangan, karena innama ju'ilal imamu liyutamabi, imam itu jadikan panutan, walaupun kita bukan niat untuk kunut. Wallahu a'lam. Cukup. Baik, demikianlah yang dapat disampaikan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan untuk memahami Al-Quran, mengamalkan isinya, dan juga dikaruniai oleh Allah Ta'ala bersabar sampai datang ajal kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian yang bertema ya tentang orang-orang munafik bagaimana menghancurkan Islam. Kajian bersama Ustaz Aunur Rafiq Ufron LC rahimahullah taala, cara munafik menghancurkan Islam. Baik, mudah-mudahan menambah khazanah ilmu kita dan menambah keimanan kita dengan mendengarkan kajian yang baru saja berlalu dari ruang dekat kita bersama, mengantarkan kita ke formasi pukul 21 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Komisi Penin dan Musibah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, dua buah informasi kajian untuk besok pagi. Seperti biasa, kajian rutin Bangda Subuh dari Senin sampai dengan Jumat di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Ya, untuk besok kajian yang biasanya dibawakan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA, Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian bersama Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asperi Rahmat AZMA, Hafizahullah Ta'ala, untuk besok pagi Ba'da Subuh, lanjutan pembahasan Manasik Haji dari kitab yang ke-24 dari Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. InsyaAllah besok masih pembahasan Manasik Haji berkaitan dengan Tanah Haram dan juga berkaitan dengan ya orang-orang yang berihram. Bab yang ke-116, bab tentang membunuh kalajengking, bab yang ke-117 tentang membunuh tikus di tanah haram. Kemudian bab 118 membunuh raja wali di tanah haram. Bab yang ke-119 membunuh gagak di tanah haram, dan bab yang ke-120 dilarang berburu di tanah haram. Demikian informasi untuk kajian besok pagi Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua Ba'da Subuh waktu Indonesia Barat di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau Jalan Nangka atau Jalan RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin di Musala Al-Hidayah untuk besok pagi, kajian rutin Senin Ba'da Subuh bersama Imam tetap Musholla Al-Hidayah Al-Ustaz Nasrul Effendi LC Hafizahullah Ta'ala, duduk senyap bersama Al-Quran untuk melaksanakan kajian tahsin dan tahfiz Al-Quran berjamaah. Kajian besok pagi Senin Ba'da Subuh di Musholla Al-Hidayah yang berlamat di Jalan Pahlawan nomor 93 Areng ke atas Kota Pekanbaru. Baik, demikian dua buah informasi kajian untuk besok pagi Ba'da Subuh. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FM.
4: Lidzakirin wadzakirin.

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده.

علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amru bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidur, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Wata'ma'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Mana seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharikum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyam ini? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga aku tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: kana tawkila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati thayr. Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung. Burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki. Mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia, terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita. Bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya. Sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Oleh karena orang yang memiliki hati seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad. Selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain. Itu orang hatinya seperti hati burung. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit, dia segera terbang. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah. Dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dibuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan, kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu, para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah SWT. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'a ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita. Dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: انصرنا والمظلومين وانصرنا وإخواننا في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك القادر عليه. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini menghadiri salah satu taman dari taman-taman surga sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaqut dzikir." Majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu, majelis yang mengkaji apa yang Allah ridhoi dan cintai dan apa yang Allah tidak sukai sehingga kita bisa menjauhinya. Majelis halal dan haram sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Oleh karena itu bersyukurlah ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menikmati taman dari taman-taman surga. Dan semoga Allah menerima apa yang kita kerjakan. Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah tabaraka wa ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita, dan Allah tolong kita dan orang-orang yang teraniaya, terzolimi, dan saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan materi kajian rutin kita di bulan Dzulqa'dah ini, salah satu bulan haram di mana pahala dari amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Namun di waktu yang sama dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah yang Allah muliakan, saya rasa sudah waktunya untuk mulai persiapan untuk kuis tentang kesabaran. Karena waktu, bukan hari ini. Tenang. Jangan bergembira dulu. Bukan hari ini. Tapi sudah mulai kasih sinyal-sinyal bahwa hari itu sudah semakin dekat. Hari kuis maksudnya. Khusus bab kesabaran. Dari awal kita bahas kesabaran sampai antum sabar membahas bab sabar sampai hari ini. Gitu loh. Gitu ya. Dan sampai materi ini selesai. Jadi saya sudah mulai kasih sinyal, mulai dicicil lah belajar. Jangan sampai DO. Jangan sampai. Loh, kalau DO secara apa hafalan masih mending. Kalau DO dalam kehidupan, karena kita gak paham, padahal kita udah kita pelajari, tapi kita gak murojaah, gak baca lagi. Akhirnya begitu berhadapan dengan ujian Allah, gagal dan DO. Sengsara kita hadirin. Jadi tolong dipersiapkan. Udah satu buku belum? Bab sabar? Belum, Pak. Baru dua buku. Belum satu buku. Nah, kita akan lanjutkan beberapa hal penting lagi dari bab kesabaran. Karena memang penuntut ilmu dan sabar itu gak bisa dipisahkan. Bahkan seorang muslim dan kesabaran tidak bisa dipisahkan. Bahkan kita sudah belajar bahwa tidak ada unsur amalan yang terlepas dari kesabaran. Semua pasti ada unsur sabar. Maka kalau kita lemah dalam bab ini, maka khawatir kita tadi DO dalam kehidupan. DO dalam kehidupan, bukan di kelas. Kalau kelas ngulangnya gampang. Kalau di sekolah tinggal pindah sekolah. Nah, kalau antum DO dalam kehidupan kan enggak mungkin pindah hidup gitu hadirin. Jadi ini yang perlu kita camkan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sabar yang paling berat pada jiwa kita sebagai manusia. Jadi sabar yang paling berat bagi jiwa manusia gitu. Kan sabar udah berat nih. Nah, yang paling berat tuh apa sih? Gitu. Nah, menurut hadirin yang paling berat apa? Apa paling berat? Sabar dalam betul-betul belum baca. Ya. Kalau akhwat-akhwat, ada gak akhwat? Apa sabar paling berat?
1: Ada Ustaz.
0: Lo dapat, kenapa gak mau terima? Buat antum ya. Susah loh, belum baca tapi pede itu. Itu langka. Banyak orang udah baca tetap aja minder gitu loh. Jadi kan keberanian itu harus dihargai hadirin. Jarang langka kayak gitu. Ada apa? Sabar apa?
1: Ada Ustaz.
0: Ya.
1: Sabar dalam ketaatan dan beribadah Ustaz.
0: Ya. Belum tepat. Antum apa?
2: Bismillah, sabar dalam membatasi hal yang kita sukai.
0: Nah itu, salah. Ya salah lah, gak terima. Emang harus sabar ngadepin antum nih. Taib. Nah makanya kita perlu bahas bab ini. Ternyata sabar yang paling sulit itu masih ada di awang-awang. Padahal ini tidak menutup kemungkinan kita sudah ngadepin situasi yang seperti ini. Mari kita simak apa yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, masyaqqatus sabri bihasabi quwwati da'i ila al-fi'l wa suhulatihi 'ala al-'abdi. Kesulitan untuk bersabar itu ditentukan dua hal, kata Ibnu Qayyim. Ditentukan berapa hal? Dua hal. Yang pertama, kuatnya faktor pendorong. Kuatnya faktor pendorong. Jadi sulitnya kesabaran itu ditentukan dua hal. Yang pertama, kuatnya faktor pendorong. Baik pendorong untuk mengerjakan kalau itu maksiat, atau faktor pendorong untuk menjauhi, meninggalkan dan lain sebagainya kalau itu ketaatan, atau faktor pendorong untuk meledak kalau itu sabar mengendalikan emosi misalnya, faktor pendorong untuk marah-marah kalau itu berkaitan dengan emosi atau amarah. Jadi faktor pendorongnya itu semakin kuat, semakin susah sabar, semakin berat sabar. Yang kedua, faktor yang kedua, wasuhulatihi alal abdi, ditentukan oleh aspek mudahnya hal itu dilakukan oleh seorang hamba. Kalau maksiat, semakin mudah melakukan maksiat tersebut, maka semakin susah sabarnya. Gitu. Kalau musibah gitu ya, semakin mudah untuk marah, maka semakin sulit untuk sabar. Gitu lah jamaah. Ya enggak jamaah sekalian. Mengerti enggak hadir? Ya kan. Gitu. Bawahan kita numpahin kopi panas ke hadirin sekalian pas lagi pakai baju putih gitu loh. gimana? Sabarnya gimana? Bandingkan kalau yang gak sengaja melakukan itu adalah bos kita, CEO kita, numpain. Gimana? Sabar gak? Sabar. Sabar. Bosnya. Kenapa demikian? Karena marah sama bos, konsekuensinya banyak. Sebaliknya, marah sama bawahan lebih mudah. Karena konsekuensinya, gak ada konsekuensi lagi bisa jadi. Jadi itu real. Makanya ini keseharian banget. Jadi semakin mudah kita marah, semakin susah kita sabar. Semakin susah maksiat itu dilakukan, semakin mudah kita sabar. Semakin mudah untuk sabar. Itulah hadirin. Bisa dipahami enggak? Kita penghasilannya UMR. Terus diajak main judi. Datang ke tempat judi, yang boleh masuk hanya orang yang bawa cash 500 juta. Kita bawa duit 1 juta. Pas ditolak, sabarnya gampang enggak? Gampang. Sabar. Iya. Enggak bisa masuk enggak. Tapi kalau semua faktor terbuka, itu susah sabar. Kira-kira demikianlah. Nah, kita lanjutkan. Fa idza ijtama'a fil fi'li hadhanil amrani kana sabru anhu ashaqqa shay'in 'ala sabir. Nah, kalau dua aspek itu bersatu, dua aspek itu ada, adanya faktor pendorong dan mudah untuk dilakukan, maka pada saat itulah kita menghadapi situasi di mana sabar menjadi atau melakukan kesabaran menjadi hal yang paling sulit untuk kita lakukan dibanding kesabaran-kesabaran yang lain. Itu baik. Jadi ketika ditanya, sabar apa yang paling berat bagi jiwa manusia, yaitu sabar ketika faktor pendorongnya ada untuk melakukan sebaliknya, kan gitu ya. Dan yang kedua, kemudahannya itu ada. Jadi begitu kemudahan bertemu dengan faktor pendorong, itu susahnya minta ampun untuk bisa sabar. Untuk bisa sabar. Benar gak jamaah sekalian? Iya, benar ya, gitu loh. Wa in fukida ma'an sahula sabru anhu. Kalau dua aspek itu tidak ada faktor pendorong dan tidak ada kemudahan, maka sabar menjadi mudah. Makanya sabar yang paling mudah untuk berpuasa pas kapan? Ramadan, paling enak udah. Gak ada yang provokasi secara umum. Secara umum ya. Ya ada mungkin beberapa lingkungan, tapi secara umum alhamdulillah di negara kita masih kondusif. Dan kalaupun mau ada orang mau batal, susah beli makan siang. Gitu loh. Gak gampang. Masih secara umum demikian. Walaupun ya gak seperti beberapa tahun yang dulu, tapi tetap aja gak mudah. Jadi begitu faktor akses atau kemudahannya gak ada, dan faktor pendorongnya gak ada, maka kita bisa sabar. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Wafukidal akhar sahula sabru min wajhin wa sa'uba min wajhin. Dan itulah ketika salah satu aspek ada dan aspek yang kedua tidak ada, atau aspek yang apa yang ini tidak ada, maka sabar jadi mudah di satu sisi tapi sulit di sisi yang lain. Jadi ada sisi lebih sulitnya tapi tidak sepelik ketika pendorong dan kemudahannya itu terbuka. Nah itu dari sini kita paham kenapa tadi kita dengan mantap puasa satu bulan penuh digaspol, tapi susah banget mengkodok puasa yang mungkin 3 hari, 4 hari, kalau ibu-ibu misalnya 7, 8, sampai 15 hari. Jadi ada banyak kita yang punya hutang puasa, dan biasanya punya hutang puasa ibu-ibu ya, itu butuh 1 tahun untuk mengkodok 7 sampai 15 hari. Butuh 1 tahun. Begitu Syaban, ya Allah besok Ramadan, dilihat lagi gitu loh. Itu, bayangin. Puasa misalnya puasa 25 hari, aja kita hanya butuh 1 bulan, 1 Ramadan. Tapi 5 hari, misalnya wanita haid, atau mungkin kita sakit, itu sebagian kita butuh sampai 1 tahun. Kenapa demikian? Karena gak mudah. Susah. Kenapa susah? Itu tadi. Ada banyak faktor pendorong untuk kita gak puasa. Gitu loh. Misalnya secara psikis aja deh. Waktunya sampai sebelum Ramadan tahun depan. Gitu kan. Beda kan kita nyikapin kita masih punya waktu dengan gak punya waktu. Gitu loh. Ya gak sih jemaah? Tabiat manusia itu kan suka nunda ya. Ya kan? Antum dapat pengumuman, PR matematik dikumpulkan 1 bulan lagi. Langsung dikerjain gak sore ini? Enggak. Kapan dikerjain? 1,5 bulan lagi. Ya. Setelah pengumpulan baru dikerjain. Gitu. Lupa kita udah. Nanti lupa. Pas hari H gak ngerjain. Extend 15 hari. Itu manusia tuh gitu. Itu faktor non teknis yang membedakan berpuasa Ramadan adaan dalam ilmu fikih di waktunya dengan berpuasa qodoan qodo. Maka mengqodo itu selalu lebih susah. Padahal kita di negara Katolistiwa itu mau mengqodo apa more or less kurang lebih durasinya sama. Gitu loh. Secara teknis sama lah. Beda kalau misalnya kita tinggal di beberapa negara. Itu salah milih waktu mengqodo, itu bisa 20 jam puasa. Gitu loh. Tapi Indonesia secara, tapi tetap aja susah. Kenapa demikian? Itu faktor dua hal ini. Pendorong sama kemudahan akses dan atau kesulitan. Itu tadi. Nah ini, ya Mas, karena Allah muliakan. Kita lanjutkan. Faman la da'iya lahu ilal qatli was-sariqa wasyurbil muskir wa anwa'il fawahish wa lahu wasahula 'alai fasabruhu 'anhu min aysari syai'in wa ashali. Barang siapa yang tidak ada satupun, barang siapa yang tidak memiliki satupun faktor pendorong untuk melakukan pembunuhan, pencurian, minum khamar, atau melakukan zina dan perbuatan keji, dan juga gak ada akses ke arah sana, susah, maka bersabar terhadap dosa-dosa di atas, itu diantara sabar yang paling mudah. Gitu loh. Paling mudah hadirin. Beda sebaliknya. Misalnya dendam. Itu bisa jadi pintu pembunuhan terbuka. Kenapa? Ada faktor pendorong. Faktor pendorongnya apa? Dendam. Atau dikhianati. Tapi kalau cuman ketemu orang sekali dua kali, gue harus sabar gak ngebunuh dia nih. Gitu. kenapa? Gak tahu gitu kan. Ini bahkan secara umum orang tuh gak demikian. Tapi ada bilang, ini kalau gue gak inget kata Pak Ustadz, gue udah sikat dia. Kenapa? Dendam misalnya. Dia bawa kabur duit gue misalnya. Itu bawa kabur duit kita adalah sebuah faktor pendorong untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau hal-hal yang berdosa. Itu boy. Atau pencurian gitu loh. Pencurian. Kalau gak ada faktor pendorong, orang gak akan berpikir untuk mencuri. Semua ada kebutuhan terpenuhi gitu loh. Gaji antum 100 juta per hari. Kira-kira antum masih mikir nyuri sendal yang ada depan masjid itu gak? Kan enggak, kecuali memang ada kelainan, klepto dan lain sebagainya. Gak ada. Sabar. Sabar, enak sabarnya itu untuk tidak melakukan hal seperti itu kan gak ada faktor pendorongnya, gitu loh, gak ada faktor pendorongnya, gitu. Jadi itu yang perlu kita capkan. Atau hal-hal yang fawahish, yang apa namanya, yang zina gitu loh. Alhamdulillah selama 3 tahun ini gue bisa sabar untuk tidak berzina dengan wanita. Kenapa? Boarding, pondok, laki-laki semua gitu. Jadi zina sama wanita gak ada ininya, gak ada faktor pendorongnya. Itu semudah-mudahnya sabar. Itu poin yang salah satu contoh. Wa man ishtadda da'ihi ila dhalika wa sahula 'alaihi fi'lu fa sabru 'an wa ashaqqu shay'in 'alaihi. Dan sebaliknya, kembali beliau mengulang untuk menekankan, kalau faktor pendorongnya besar dan mudah, maka itulah sabar yang paling sulit. Itulah sabar yang paling sulit. Gitu. Oleh karena itu hadirin sekalian, walihada kana sabru sultan anil zulm. Oleh karena itu, kesabaran orang yang sedang memegang kekuasaan untuk tidak menzolimi pihak lain atau pihak yang ada di bawahnya, kekuasaan dalam spektrum apapun, untuk tidak menzolimi yang ada di bawahnya, wasabru syab anil fahisha, dan sabarnya anak muda untuk tidak berzina dan mukaddimah-mukaddimahnya, dan sabarnya orang kaya antana wali ladzat wa syahwat untuk menikmati kelezatan dunia dan syahwat, baik yang halal tapi berlebih-lebihan atau yang bermaksiat, indallahi bimakan, itu sabar yang paling susah. Itu. Nah, dari sini kita tahu nih, sabarnya suami untuk tidak menzalimi istri dengan sabarnya istri untuk tidak menzalimi suami, yang lebih berat yang mana? Hah? Suami atau istri? Hah? Hah? Kok? Ya Allah, sampai jawab pertanyaan ini aja antum gak berani. Ini agak berat ini masalah kita ini hadirin. Jadi mana yang lebih berat, mana yang lebih berat untuk sabar, suami menzalimi istri atau istri menzalimi suami? Bayangin yang menjawab masih 10% loh. Ya subhanallah. Secara ya suami, kecuali yang berkuasa, baru banyak istri. Astagfirullahaladzim. Itu. Jadi ini, memang pokoknya yang punya kekuasaan lebih berat untuk tidak zolim. Karena gak ada yang bisa, udah. Gak ada yang bisa sentuh dia. Beda kalau bawah ke atas. Zolim sedikit kena. Gitu loh. Atau itu tadi, menikmati hiburan-hiburan yang haram. Itu kan semua butuh duit, butuh fulus. Gitu loh. Makanya berat bagi orang yang punya uang. Mungkin itu kayaknya hikmahnya saya gak kaya-kaya Pak Ustadz. Mungkin gitu lah. Lo bisa jadi. Allah tahu kalau kita banyak uang jatuh kita ke hal-hal itu. Itu poin. Wa fil musnad, dalam musnad Nabi SAW bersabda, ajib rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Allah itu ajiba, kagum dengan anak muda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsu. Soba, laysa lahu soba itu artinya laysa lahu mailun ilal hawa. Anak muda yang enggak punya kecenderungan yang kuat terhadap hawa nafsu. Gitu. Itu enggak. Kenapa? Karena langkah yang kayak begitu secara umum orang-orang anak-anak yang masih muda itu arahnya hawa nafsu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, meledak-ledak, gitu loh. Nah kalau ada anak muda yang bisa mengkontrol dirinya, sehingga dia bisa menjaga dari ke arah hawa nafsu yang Allah katakan, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak pada keburukan. Maka itu apa sangat mengagumkan, karena susah. Sangat susah. Sangat susah. Itu. Sangat, sangat susah. Kan makanya kan hal-hal yang misalnya kesenangan syahwat atau hawa nafsu dan sebagainya, itu kan sabar tidak melakukan itu. Biasanya yang paling susah adalah ketika misalnya kita masih muda, belum berkeluarga, belum rumah tangga, sendirian. Apalagi kalau gak ada keluarga di Jakarta misalnya, itu peta beda dengan kita sudah berumah tangga gitu loh. Gitu. Udah punya apa namanya tanggungan, lo punya anak, belum lagi mertua galak, oh itu pengaruh itu. Pengaruh gak hadirin? Realita aja. Pengaruh. Maka harus disyukuri juga punya mertua galak. Paling enggak itu hikmahnya ngerem kita biar enggak aneh-aneh hadirin gitu. Kalau Allah takdirkan demikian gitu. Itu pengaruh. Atau keluarga besar yang di mana kita berjalan pasti ada kaitannya sama keluarga besar kita. Akhirnya luang lingkup terbatas. Enggak berani, sulit macam-macam. Sabar untuk tidak melakukan banyak hal jadi jauh lebih mudah. Ya gak sih? Itu poin. Makanya kan salah satu ikon kesabaran itu Nabi Yusuf alaihissalam. Karena semua ada dan belum bisa sabar. Itu luar biasa banget. Sangat luar biasa. Nah hadirin Allah muliakan. Di antara dalil yang dibawakan para ulama dan ini diangkat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hal-hal seperti ini. Dan dalil yang beliau angkat sangat menarik buat kita. Dan pernah kita bahas, tapi kita belum bahas dari angle ini, adalah hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadirin renungkan ketujuh golongan tersebut, semuanya punya unsur ini. Dan ini pelajaran mahal yang memberikan pesan kepada kita bahwa orang yang bisa bersabar di tengah dorongan yang begitu besar dan akses yang mudah, tapi dia memilih untuk bersabar, itu ganjarannya luar biasa di sisi Allah. Seperti tujuh golongan yang akan dinaungi di saat